0: Selain dari perempat ya, pukul 7 pagi. Komunitas Wartawan Lingkungan Hidup Indonesia Kawali bersama pemerintah kota Palembang akan menggelar seminar bertema Lestarikan 114 sungai di kota Palembang pada hari Rabu kemarin. Dan kegiatan ini bertujuan menggali sejarah sungai sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan budaya kota. Seminar dilaksanakan pada hari Rabu pukul 9 hingga pukul 1 di ruang Parameswara Kantor Wali Kota Palembang. Dan menurut keterangan Kemas Ari Panji menjelaskan, sungai memiliki hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan peradaban Palembang. Sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam, era kolonial hingga kemerdekaan, Sungai Musi dan anak-anak sungainya berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Pada masa lalu, sungai bukan cuma menjadi jalur transportasi, tapi juga sarana perdagangan, komunikasi, dan mobilitas penduduk. Keberadaan sungai turut membentuk pola permukiman, kawasan perdagangan, dan interaksi sosial serta budaya masyarakat. Menurut Kemas Ari Panji, kajian sejarah terhadap 114 sungai di Palembang memiliki arti lebih luas daripada sekedar pendataan geografis. Penelusuran sejarah pacak membantu masyarakat memahami perubahan lingkungan, perkembangan permukiman, hingga hubungan manusia dengan perairan. Dan pelestarian sungai menurut Kemas Ari Panji tidak cukup hanya berfokus pada kualitas banyu dan fungsi ekologisnya. Nilai sejarah keberadaan pemukiman tradisional serta jejak budayaan di sepanjang aliran sungai juga perlu diperhatikan agar pelestarian berjalan menyeluruh. Iya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Pergi maraton di pagi hari, maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Ya versi baru dari Bidar Melayu, Bidar Melayu dari Selina Sasabila, karya dari Vera Zware. Di menit ke 18 pukul 7 pagi ini. Dulur, kita lanjut kembali informasi yang kita sampaikan dan kami kutip dari r.co.id Semarang. Kali ini mengenai pengolahan sampah menjadi sumber energi baru terbarukan dipandang sebagai solusi strategis dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir sekaligus mendukung pencegahan bencana lingkungan. Dan penerapan teknologi pengolahan limbah menjadi energi atau waste of energy membutuhkan sinergi regulasi serta kesiapan infrastruktur penunjang secara berkelanjutan. Pengamat kebijakan energi ya, dari Insinyur M. Habibie STMSI, MKOM, memaparkan potensi besar volume sampah harian daerah yang perlu dikelola secara optimal. Dan pengembangan instalasi pembangkit listrik tenaga sampah dinilai efisien untuk mengurangi tumpukan limbah padat tanpa memerlukan area lahan yang terlalu luas. Keberhasilan skema ini dipandang mampu menekan risiko penyebaran polusi udara dan dampak kesehatan bagi warga sekitar. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan BUMN menjadi kunci penting untuk mempercepat realisasi integrasi energi terbarukan di wilayah pesisir. Tata kelola perizinan serta dukungan kemitraan yang terpadu akan mempermudah implementasi proyek di lapangan nantinya. Kami kutip dari r.co.id Semarang dan tentunya dengan tema beritanya pengolahan sampah menjadi energi mampu mendorong kelestarian lingkungan. Kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya pagi, Rumpat RRI Pangbah, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Oke Bun, terus, mundur, ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat Bun.
3: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga gak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Iya, dikit-dikit Aida ya, di kongkon Aida ya, disuruh Aida, dipanggil Aida. Siapun yang Aida itu ya. Lalu kita lanjut kembali di kesempatan pagi hari ini. Dan kali ini informasi dari Semende ya. Personel Koramil 04046 Semende, Kodim 0404 Muara Enim menemukan lahan terbakar seluas sekitar 1 hektar di Kabupaten Muara Enim. Temuan tersebut diketahui setelah petugas melakukan pengecekan titik panas atau hotspot. Berdasarkan pantauan aplikasi Sipongi Kementerian Kehutanan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2006. Hari Selasa kemarin itu ya. Pengecekan berlangsung sekitar pukul 9 di Desa Kota Padang, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim. Petugas turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi titik panas dan memeriksa area yang terdeteksi. Dari hasil pemeriksaan, lahan yang terbakar sebagian besar berupa semak belukar di kawasan bertebing. Petugas memastikan kobaran api di lokasi tersebut telah padam sepenuhnya dan pengecekan dilakukan oleh 2 personel TNI. Tim gabungan menuju lokasi menggunakan 4 unit sepeda motor untuk menjangkau area yang terdeteksi. Setelah melakukan pemeriksaan secara langsung, petugas memastikan tidak ada kobaran api yang masih menyala. Dan Ramil 40406 Semende, Kapten Kapolri Dedi Ilham Kurniawan mengatakan, pengecekan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Dandim 0404 Muara Enim. Dan tentunya arahan itu menekankan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama selama musim kemarau. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Asap kebakaran lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sangat buruk. Jika terpaksa keluar, gunakan masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan. 2. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Gunakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah untuk mengurangi partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.

Ya, satu lagu dari Candi yang selalu mengangkat tentang isu-isu lingkungan, sosial masyarakat ya dalam lagu-lagunya. Dan Dulur Galo-Galo, kita lanjut kembali informasi dan hiburan tentunya untuk Dulur Galo-Galo dalam Cito pagi ini. Dan Dulur Galo-Galo ya, kita lanjut dengan informasi berikut ini untuk Dulur Galo-Galo di mana berada dong ya. Dan kali ini

Perak merupakan salah satu logam yang telah digunakan manusia sejak zaman dahulu. Selain dikenal sebagai logam mulia yang memiliki nilai ekonomi, perak juga punya berbagai sifat yang membuatnya penting dalam kehidupan modern. Banyak hari keberadaan perak tidak cuma berkaitan dengan perhiasan dan investasi, tapi juga berpengaruh terhadap perkembangan industri, teknologi, kesehatan, dan juga lingkungan. Salah satu pengaruh utama perak saat ini adalah dalam bentuk industri. Perak punya konektivitas listrik dan panas yang sangat baik, sehingga digunakan dalam berbagai komponen elektronik. Perak pasca ditemukan dalam sejumlah perangkat seperti panel surya, ya, kendaraan, peralatan elektronik, dan berbagai komponen kelistrikan. Meningkatnya kebutuhan terhadap teknologi dan energi terbarukan turut membuat perak menjadi salah satu bahan yang memiliki nilai strategis bagi industri. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi.

0: mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rompak RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, kita lanjut ke Ingat Pro 4. Ya, informasi dari Pro 4 pukul 8 pagi. Kali ini Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas meluncurkan GI Tourism GI Tourism Indonesia From Origin to Experience, diperkenalkan dalam rangkaian Gala Dinner Global Dialogues on Cross Border Corporate Royalty Governance in the Digital Era di The Patra Bali 7 Oktober. Melalui program GI Tourism Indonesia, Supratman menekankan pentingnya menghubungkan produk indikasi geografis dengan skor pariwisata, ya, di sektor pariwisatanya. Dan hal ini memungkinkan wisatawan mengenal lebih dekat sejarah produk, cara pembuatan, serta budaya masyarakat setempat. Selanjutnya, hamparan tanaman melon premium di kawasan Greenhouse Teaching Factory atau TIFA, Politeknik Negeri Jember, kini mendapat perlindungan dengan sentuhan teknologi energi terbarukan. Bukan sekedar mengandalkan pestisida, Polyje menerapkan Smart Yellow Trapping System berbasis energi surya, sebuah inovasi yang dirancang untuk membantu mengendalikan serangan hama sekaligus mendukung pertanian modern yang lebih ramah lingkungan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Kita lanjut dulu dengan program Ajang Sana Pendengar. Yang pengen bergabung silakan di 0711 1356 56, dan lagu-lagu Nusantara kami akan putarkan, dan juga permintaan dari pendengar di mana berada.

0: perbaikan di teknisi kita juga di ruangan pemancar ya. Untuk teknisi yang akan memperbaiki biar lebih baik lagi siaran, dan jika nanti ada terdengar atau tidak terdengar suaranya perempat ya, karena ada perbaikan selama 30 menit. Dan dulu galau-galau ya, kita terima telepon ya kalau itu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Wakdola.
0: Oke deh kalau itu.
1: Mana kabar kita?
0: Antep-antep, Wakdola. Oh iya, dari pagi tadi bangun jam 3 tadi, apa keluar?
1: Parah nih, Wakdola, hari ini.
0: Bukan asap.
1: Apa?
0: Bukan asap, bukan parah. Parah itu kan
1: iya, karet. Asap, ya iya. Kalau parah itu ini, apa namanya? Balem.
0: Karet.
1: Oh, Pak Dola, ini alang kecepat nyambung.
0: Kalau kebakar, yo batang karet adonian, parah.
1: Itu, iya. Kalau parah itu karet, benar itu. Itu lanjut, teh.
0: Gawat, nah, gawat.
1: Tebelnya itu.
0: Gawat nian, kalau masuk itu.
1: Kayak gawat nian, yeah. Benar, gawat. Bukannya parah, eh.
0: Gawat tinggal singkatan, gajah makan kawat.
1: Itu, eh. Oh, Pak Dola, tebel nyebut asap ini sangat parah, nian. Kalau kami pemulut,
0: iya,
1: itu
0: iya,
1: punya
0: iya.
1: Karet.
0: Iya, parah, tuh. Lah sarapan belum?
1: Jadi aku adalah cerita pagi ini adalah.
0: Lah sarapan belum?
1: Hari ini udah makan, baru balik nyampe rumah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pagi tadi pengantar sekolah, datang sekolah, baru nyampe rumah, anak lah nelpon belum minta jemput.
0: Iya, Sekarang ini tema kita mengenai teknologi terbarukan, agak tinggi dikit ngobrolnya. Iya. Teknologi terbarukan listrik, sekarang kan banyak kendaraan listrik kan?
1: Ya,
0: terus sampah yang di tempat TPA itu kan yang ada di Keramasan, kan?
1: Iya, di Keramasan.
0: Bakal ada pabrik listrik.
1: Yang ada energi listrik itu ya.
0: Siapa tahu ada gancang produksi kan, baca mengurangi sampah di Lembang nih.
1: Iya, benar.
0: Mana cara kita mengurangi sampah di rumah?
1: Oh, enggak katik.
0: Katik belum ya.
1: Enggak nak nguranginnya kalau sampah di rumah.
0: Atau ini, ngolahnya mungkin ada. Mungkin pembuangan sampahnya di mana biasanya?
1: Oh, kita di bak sampah.
0: Bukan di pinggir jalan, bukan ya?
1: Ya, yang pinggir jalan, yang bak sampah dekat ini. Dekat apa? Yang di satu lu ini.
0: Tapi itu sampah yang rumah tangga ya? Bukan sampah bekas jahitan?
1: Bukan. Kalau kita sampah jahitan ini, pernah narasumber kemarin di RRI kan? Nah, aku minta nomor teleponnya kemarin. Yang lalam limo karung lah, aku buang sudah. Ini ngumpul ke baru lagi.
0: Oh, ngunjuk ke uang maksudnya?
1: Iya, ngunjuk ke uang. Oh, yang aku kemarin tadi dari universitas aku kemarin.
0: Untuk olahan ya?
1: Untuk olahan, yang dibuat untuk keset katanya kan?
0: Iya.
1: Nah, jadi aku minta lah nomor HP dia kemarin itu kan?
0: Oke.
1: Okay. Setelah.
0: Jadi, ada tempat penampungan ya, Brenda?
1: Nah, jadi itu nyimpang yang untuk... energi listrik itu sampai yang cak mana tadi Pak Dola?
0: Sampai yang
1: kan dibeda-beda gitu, dipilih-pilih istilah itu nah. Yang mana yang masuk batu untuk energi listrik itu?
0: Itu sampai yang kayak plastik itu masuk juga tuh.
1: Oh, plastik kantong-kantong itu.
0: Sampai yang susah diolah ya, katanya dipecah-pecah dulu. Tapi sekarang juga plastik juga diolah menjadi barang apa jadi lagi ya, Cak. Di daur ulang.
1: Daur ulang ya.
0: Iya kan, jadi
1: kalau plastik tuh ada di gapura di kan tempat misan aku tuh apa yang diolah-olah dihancur-hancur ke dulu tuh ada itu benar
0: plastik cak botol-botol botol-botol minuman nih
1: iya botol-botol minuman dihancur-hancur ke benar ada itu
0: oke
1: yang sarung olah ini pempes ini Pak Dola
0: no iya itu ya
1: itu tak ketik caknya solusinya belum ada itu kan
0: iya ya padang banyak deh makanya anak-anaknya.
1: Iya, anak-anak.
0: Iya.
1: Juga ada, Adol.
0: Iya. Jangan-jangan Cik Iwan juga pakai pempes.
1: Nanti kalau aku pakai, Adol, lebih lagi maki namanya.
0: Tidak kan ngomong itu waduh tuh.
1: Pernah
0: nyupo.
1: Yang sakit-sakit.
0: Iya. Tapi terbantu kan dengan ada Cik itu kan. Jadi, apa namanya, tak gancang di beringkesi ya, gitu, dibersihkan. Tapi
1: ya,
0: solusi tadi ya tempat pembuangannya di mana atau pengolahannya deh?
1: Benar itu dah.
0: Iyalah.
1: Belum ada, belum terdengar kalau yang itu.
0: Itu. Iyalah kalau.
1: Iyalah. Dola bagi ngado kayaknya.
0: Siapa tahu. Siapa tahu ada. Kalau
1: kilir kuat negeri ini kan, dia tahu mungkin pabrik-pabrik yang ngolah-ngolah yang itu.
0: Aku di kolah kuang banyak sering. Oh, jajam. Oke lah sahabat. Terima kasih ya kalau itu. Sahabat tahu kaki. Cewek mana ini tunjuk.
1: Makan lagi makan ya, Pak.
0: No, makan apa?
1: Makan nasi.
0: Oh, tak kira makan
1: pagi-pagi sarapan nasi itu lah, Pak.
0: Tak kira makan hati buat pagi-pagi.
1: Oh iya, makan hati tak pernah aku. Kalau siang galak, ampelo galak kan
0: iya, digoreng. Makan nasi apa gemuk?
1: Enggak, nasi ini kan.
0: Nasi ini yang berat ya makannya?
1: Iya, nasi-nasi ini kan, bukan nasi gemuk bukan.
0: Bukan, nasi olahan dari rumah.
1: Iya, nasi okay. Kita orang rumah lah masak subuh-subuh lah.
0: Sayur ya? Dodonya?
1: Hah?
0: Dodonya apa dodonya sayur ya?
1: Oh, belum ada sayur ini. Ada tempe, wey. Ada sambal sambal cungkediro.
0: Oh, lah kelemak ya.
1: Kerupuk?
0: Iyalah, lemak itu.
1: Nasi belum ada sayur kalau pagi main wadalah.
0: Nasi anget ya.
1: Nasi hangat, alhamdulillah hangat nasinya.
0: Jadi tiga kali makan.
1: Masuk ke lidah bibir lidah.
0: Iya. Jadi tiga kali makan berat kamu tuh.
1: Benar itu.
0: Iya, cacam. Oke lah kalau me, terima kasih yo informasinya.
1: Iya,
0: yo. Dan kalau bisa. Iya kalau suaranya hilang, ini lagi ada perbaikan ya di pemancar ya.
1: Iya, kata Pak
0: Dola
1: tadi ya.
0: Iya,
1: okay, ya. Tapi alhamdulillah sekarang masih memancar suara.
0: Oh iya, karena di
1: tambah terang jadinya.
0: Nunggu suara kita berhenti deh baru.
1: Oh, itu.
0: Iya, makasih ya. Iya,
1: terima yo. Kasih waktunya Pak Dola.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dendang lagi lagu yang berikut ini.

0: Iya, masih dengan lagu-lagu Nusantara yang kami putarkan dan dulu kalau-kalau dan dulu siaran terestrial juga bisa didengar di streaming RRI.co.id melalui laman internet dan juga di RRI digital ya, aplikasi dari RRI. Dan dulu kita lanjut kembali setelah nantinya beberapa lagu yang kami putarkan pukul 9 kita ikuti ya seperti biasanya program teras maksudnya obrolan komunitas ya bersama komunitas ya. Kali ini nanti kita akan hadirkan ada komunitas Rumah Belajar Ceria 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: The Ballad.
1: Ya Lur, dari informasi dari tim teknis ini pemancar sudah mulai bisa kembali didengarkan melalui siaran terestrial kita ya, konvensional kita, dan juga bisa dengarkan melalui streaming rri.co.id. Dan kita lanjut kembali lagu-lagu daerah yang kami putarkan tuh, kalau di mana berada dong di kesempatan siang hari ini.

Karade Kelenca ya, Dul Galo-Galo dari Jawa Barat, Sunda. Dan Dul, yang pengen bergabung silakan, yang pengen bergabung, yang pengen berinteraksi bersama kita di Anjang Sana Pendengar. Lain tempat kita bisa buka kembali karena siaran pemancar sudah hidup kembali ya. Dan bagi Dul Galo-Galo yang mungkin di luar kota bisa atau pacar langsung dengarkan melalui streaming kita juga ya. Atau melalui era digital lah, aplikasi yang bisa di-download gratis ya. Yang pastinya bisa didengarkan di mana-mana be ya. Pacar dengar ke mana-mana be ya. Di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Wow, ya. Dan banyak pilihannya ya, pastinya. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4. Pukul 9 nanti kita akan ikuti program obrolan komunitas ya bersama teman-teman dari Rumah Belajar Ceria. Ceria gitu ya. Bahagia selalu. Ya, silakan dulur yang pengen bergabung, kami ingatkan lagi di 0711351656 waktunya untuk bertelepon di sini ya. Kalau lagi ragu dan pariwara belum pacar kami terima ya. Kalau sekarang bisa kita terima teleponnya ya. Dari Jawa Barat kita ke Kalimantan ya. Pontianak ya, balai kampung.

Sebagai langkah antisipasi bahaya kebakaran, yang harus dilakukan adalah membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghadapi resiko terjadinya kebakaran. Buatlah skema jalur evakuasi di rumah, sekolah, kantor, atau bangunan lainnya apabila kebakaran terjadi tiba-tiba. Hindarkan peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. Periksa kondisi tungku masak, kompor minyak atau kompor gas, selang, tabung, dan lain-lain. Segera ganti apabila ada komponen yang rapuh atau bocor. Perhatikan instalasi listrik, periksa secara berkala instalasi listrik di rumah Anda. Apabila terdapat kabel, sambungan, atau stop kontak yang rusak, segera perbaiki atau ganti. Simpanlah barang-barang yang mudah terbakar secara hati-hati. Pada saat lampu padam, jangan letakkan lilin dekat bahan yang mudah terbakar, kasur, kain, dan kayu. Hindari penggunaan peralatan listrik melebihi beban kapasitas meter listrik. Pemasangan instalasi listrik dengan terlalu banyak sambungan yang memakai isolasi akan mudah memuai dan merupakan penyebab utama kebakaran kelas C.

0: kebakaran lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sangat buruk. Jika terpaksa keluar, gunakan masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan. 2. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Gunakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah untuk mengurangi partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo. Dan dulu galau-galau di mana berada? Ya, kita masuk di program Ingat Perempat ya. Informasi singkat dari Perempat. Kali ini ya, tempat untuk melepas penat tidak selalu harus dilakukan dengan perjalanan jauh atau kegiatan yang menguras tenaga. Ternyata di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ya, ada tempat wisata namanya Woodland Kuningan yang menawarkan suasana wisata alam yang dapat menjadi pilihan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas harian. Destinasi ini berada di Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, dengan lingkungan pepohonan dan beragam fasilitas rekreasi yang bisa dinikmati sesuai kebutuhan pengunjung. Dari Kuningan kita ke Pacitan. Festival Film Horor FFH 2026 resmi dibuka. Sama seperti tahun sebelumnya, opening ceremony FFH berlokasi di Pantai Pancerdor. Bedanya, pembukaan FFH tahun ini sengaja memilih waktu sore hari sehingga para tamu undangan dan sineas dapat menikmati sunset di Pantai Pacitan. Perayaan Festival Film Horor tahun ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dukungan ini menjadi momentum strategis FFH 2026 untuk wadah pengembangan talenta perfilman lokal, pemantik ekosistem industri kreatif pesisir, serta sarana promosi film tourism yang mampu mengangkat kekayaan budaya dan pariwisata Pacitan ke level nasional. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kita peloi Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue mie. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.

pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas

0: Ya Lur, kita lanjut kembali dan kegiatan pada siang hari ini bisa Lur kelakukan dengan hal-hal positif yang positif, memberikan semangat untuk diri dewek dan juga memberikan menjadi penggiat atau juga sebagai penyemangat bagi orang lain ya. Dan kali ini obrolan komunitas kita lebih dari sekedar belajar ya, temanya ya menghadirkan harapan melalui rumah belajar ceria. Jadi temanya lebih dari sekedar belajar, menghadirkan harapan melalui rumah belajar ceria. Ada tiga narasumber kita. Sabrina Rizky AR selaku leader rumah belajar ceria. Nah, ini ketuanya kalau leader ya. Ada juga Ayu Sri Wahyuni, kepala divisi fundraising dari Rumah Belajar Ceria. Dan selanjutnya Nadia Kumala, kepala divisi atau kadipnya PPSDM ya. Ini ada hubungan dengan SDM juga pasti ya. Lanjut kita ngobrol-ngobrol bersama tiga narasumber kita yang sudah hadir di studio. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ceria-ceria nih hari ini.
1: Betul.
0: Bangun jam berapa tadi?
1: Pagi tadi subuh.
0: Oh, ya, luar biasa subuh. Semangat anak muda main lagi. Itu tidak ini ya apa? Setiap hari chat ya?
1: Alhamdulillah tiap hari pak.
0: Iya. Sip. Oke, yang mana dia? Yang mana Ayu? Satu lagi?
2: Sabrina.
0: Oke. Kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya. Ketuanya Sabrina ya?
2: Iya, ketuanya okay. Leader Rumah Belajar okay. Ceria.
0: Kalau itu berceritalah dari awal Rumah Belajar Ceria ini mana bentuknya dan kapan terbentuknya. Silakan.
2: Oke, izin ya Pak.
0: Iya, saya izinkan.
2: Jadi kenalin dulu, aku Sabrina Rizky. Jadi aku sebagai leader Rumah Belajar Ceria tahun 2025-2026. Nah, jadi Rumah Belajar Ceria ini sudah cukup lama gitu Pak. Jadi kurang lebih udah 12 tahun. Jadi dari 2014 itu didirikan oleh komunitas, oleh Uda Fajar dan lain-lain temannya. Terus juga memang kenapa latar belakang kenapa didirikan Rumah Belajar Ceria itu karena memang Bapak tahu Citraland yang kita lihat, biasanya kita selama ini kita lihat adalah perumahan megah dan juga ya diisi oleh orang-orang yang berada gitu ya Pak. Tapi ternyata di balik itu semua, di seberang itu ada kampung Pak. Jadi memang kampung Sungai Penyado. Iya, di seberangnya Citraland.
0: Ya tahu, di ya. Sungai Keramasan.
2: Enggak, namanya Kampung Sungai Pedado.
0: Iya, ya. Dari Muara Kelingi ya. CP Muara Kelingi, Bun. Lewatnya
2: iya, dekat SMP.
0: Sungai kan?
2: Sungai Pedado. Iya. Jadi di seberangnya itu ada Sungai Pedado, namanya Kampung Sungai Pedado yang memang ternyata di balik megahnya Citraland itu tuh ternyata masih banyak masyarakat tuh yang terbelakang gitu bahasanya Pak, yang memang dari terbelakang dari pendidikan, terbelakang dari keuangan gitu. Jadi memang makanya didirikan Rumah Belajar Ceria itu di sana okay. Karena memang yang membuat kita tuh membuat kita tuh bisa lebih baik lagi pastinya dari pendidikan gitu Pak okay. Nah setelah itu pada 2021 akhirnya komunitas itu tuh join gitu ke Satu Amal Indonesia dan akhirnya sampai sekarang tuh menjadi community program gitu pendidikan dari Satu Amal Indonesia ya. Gitu. Jadi kurang lebih sudah 12 tahun.
0: 12 tahun ya. Oke. Rumah Belajar Ceria ini ya. Jadi belajar setiap hari atau ada waktu-waktu khusus?
2: Oke, untuk Rumah Belajar Ceria itu kami waktunya itu udah terjadwal dua kali dalam satu minggu, yaitu Kamis dan Minggu, Pak. Ya.
0: Oke, Kamis dan Minggu, dua hari.
2: Iya, dua kali dalam satu minggu.
0: Setiap minggu namanya?
2: Iya, setiap minggu, okay. Dua kali satu minggu gitu.
0: Oke, okay. Dari kawan-kawan lainnya mungkin Ayu nambah ya, mungkin Nadia silakan. Ada cerita di balik belajar selama dua hari?
3: Oke, izin menambahin Pak, itu kalau dari kami mengajarin itu kan ketika mereka tuh pulang dari sekolah.
0: Oh, kayak apa, school ya?
3: Iya.
0: Tapi di luar ya?
3: Iya, kayak les tambahan gitu.
0: Les tambahan
3: gitu,
0: ya.
3: Jadi mereka pulang dari sekolah, mereka langsung lanjut ke Rumah Belajar Ceria tadi untuk belajar dengan kami. Dan juga aktivitas mereka tuh bener-bener kayak excited banget Kak Pak untuk belajar. Seperti setelah itu mereka langsung lanjut ngaji gitu.
0: Ada jadi, gurunya nih siap ke sama teman-teman rumah belajar ceria?
3: Iya ada, kalau ngaji ada. Tapi beda hari kalau ngaji.
0: Oke.
3: Gitu.
1: Oke, izin nambahin Pak ya.
0: Nadia silakan.
1: Oke, jadi kalau di rumah belajar ceria ini kan tadi pengajarannya itu di hari Kamis dan hari Minggu. Nah, para pengajar yang akan mengajari adik-adik, nah itu tuh dari kami Pak.
0: Oh, jadi, bukan ngajak orang luar bukan?
1: Bukan, dari kami sendiri. Nah, biasanya tuh kami ngelisting atau untuk ngelisting pengajaran ya Pak ya. Jadi di para relawan ini hadir untuk mengajar para adik-adik di rumah belajar ceria. Nah, okay. Untuk di rumah belajar ceria itu kalau untuk pengajarannya Pak ya, untuk ini ada beberapa level kelas ya. Jadi kami itu ada dari prapaut, paut, kelas 1 sampai kelas 6 dan juga ada SMP gitu.
0: Oke, terakhir SMP ya?
2: Iya, SMP.
0: Terus berapa orang dalam satu rumah belajar ya, biasanya?
2: Kalau
0: ada musim-musiman enggak? Musim rami?
3: Iya, betul.
0: Musim dikit atau mungkin ada yang lagi main layangan, musim layangan jadi enggak belajar mereka. Nah itu ada waktu-waktunya gak?
2: Iya ada waktu-waktunya. Kalau memang biasanya rame tuh kalau ada acara-acara gitu Pak. Pastinya pasti kayak 17-an dan rame-ramenya gitu. Kalau rame tuh bisa sampai 90-an adik-adiknya. Nah kalau memang lagi sepi itu tuh biasanya memang kalau misal lagi di acara mereka tuh lagi kondangan gitu Pak. Jadi kan misalnya masyarakat di situ kan kondangannya di sekitar gitu. Nah jadinya mereka tuh pada lebih milih ke kondangan gitu Pak.
0: Sabtu tuh ya?
2: Minggu.
0: Oh, Minggu.
2: Jadi memang waktunya agak tabrakan, tapi tetap ada adik-adik yang belajar gitu walaupun memang sepi gitu. Kami mengusahakan tetap belajar.
0: Oh, jadi hari Kamis dan Minggu.
2: Minggu.
1: Betul. Okay.
0: Minggunya itu dipilih pagi atau sore siang?
1: Kami kalau semisal setiap pengajaran tuh Pak, biasanya kami mulai pada jam 1. Jam 1 ataupun kalau semisal memang mereka itu masih sekolah, kan mereka kan kebanyakan sekolah Pak ya, untuk kelas 1 atau sampai kelas SMP. Nah, itu kalau memang mereka pulangnya siang, nah biasanya itu kami mulai pengajaran di 2:30 sore. Jadi nunggu mereka itu pulang dari sekolah gitu.
0: Oke, jadi yang kalau poolnya itu bisa Minggu ya?
1: Iya betul.
3: Namanya Minggu.
1: Namanya biasanya Minggu sih, jadi, karena mereka tidak sekolah kan.
0: Oke, apa saja materinya selain ngaji biasanya atau pelajaran di sekolah yang mereka diulas kali?
2: Nah, dari rumah belajar ceria itu tuh ada berbagai divisi, Pak. Jadi ada yang di pendidikan, seperti juga ada fundraising, ada PSDM seperti Kak Nakum ini. Jadi memang divisi pendidikan itu yang mengurus bahan ajar gitu. Jadi memang dibuat bahan ajar per bulan.
0: Berapa divisi itu di rumah belajar ceria nih?
1: Ada 6.
2: Ada 5.
0: Jadi pendidikan, fundraising,
3: PPSDM, humas, media. Ya,
0: bisa jelaskan sama, satu-satu IPA. Tugasnya mulu?
2: Oke, okay, boleh.
0: Boleh dari ya, divisi masing-masing ya?
2: Iya.
0: Ya, boleh.
1: Dari aku.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Jadi aku sebagai kadif dari PPSDM, yakni PPSDM ya pengembangan dan juga pemberdayaan ya Pak, sumber daya manusia atau relawan di rumah belajar ceria itu sendiri. Nah jadi dari PPSDM itu lebih fokus pada relawannya Pak, kalau kami, iya betul. Nah jadi bagaimana kami itu memberikan ruang refleksi lah ibaratnya. Untuk program-program yang ada di rumah belajar ceria itu. Jadi kami lebih fokus ke relawannya Pak, daripada ke adik-adiknya.
0: Tapi mengajar juga?
1: Iya, tapi kalau misal untuk kegiatan mengajar biasanya di hari Kamis sama hari Minggu itu masih tetap melo.
0: Materinya apa?
1: Materinya ikuti dari pendidikan tadi Pak.
0: Oh, bukan dari materi PPSDM.
1: Iya, jadi kalau dari PPSDM itu sendiri ada beberapa program kerja Pak. Ya, itu yang mungkin lebih mengutamakan dari relawannya itu sendiri.
0: Apa sih kembali diulas lagi singkatan PPSDM?
1: Pengembangan dan juga pemberdayaan sumber daya manusia.
0: Sumber daya manusia. Iya, oke. Okay. Lanjut divisi berikutnya.
3: Oke, kalau dari aku Pak itu fundraising. Jadi aku sendiri merupakan ketua divisi dari fundraising. Nah, jadi fundraising di Rumah Belajar Ceria ini itu merupakan divisi yang menghimpun dana dari internal maupun eksternal Pak.
0: Dari sponsor
3: gitu.
0: Lah ya.
3: Iya, gitu. Nah, kalau kami itu sudah terjalan seperti kakak asuh, bazar. Nah itu kami lewat bazar, kakak asuh, dan kalau internal sendiri kami melalui kas gitu Pak.
0: Oke. Ada kasnya? Wajib ya, apa sukarela?
3: Itu wajib kalau kas.
0: Oke lah kalau ya. Divisi apa lagi nih ketua?
2: Ada beberapa divisi lagi ya. Event, event. Nah, divisi event tuh yang memang mereka tuh merancang event-event atau kegiatan seru untuk adik-adiknya gitu, Pak. Kemarin tuh ada kami tuh mengadakan RBC Got Talent. Jadi memang itu tuh lomba untuk mengasah bakat adik-adik. Ada yang puisi, ada yang mereka menari, dan juga ada yang menyanyi. Dan mereka tuh ternyata excited banget, Pak. Yang memang benar-benar bahkan pas ada yang lomba nari itu tuh mereka nyewa seragam bahkan. Itu tuh yang bahkan kita tuh gak usah deh, gak usah. Tapi mereka karena mereka
0: pengen,
2: terlalu excited tadi ya Pak,
0: pengen
2: jadi mereka tuh
0: nampil maksimal,
2: menampilkan maksimal. Nah jadi yang menang dari lomba tersebut mereka tuh diikut sertakan di Festival Anak Hebat Indonesia Pak.
0: Oke.
2: Yang ada di Jakabaring.
0: Oke. Itu setiap tahun ada ya acara itu. Nah, apalagi dari tiga divisi tadi.
1: Oke, lanjut. Itu kalau di kami ada pendidikan tadi Pak ya. Nah jadi pendidikan ini ya dia lebih berfokus kepada bahan ajar dari untuk yang diajarkan untuk adik-adik itu. Nah biasanya kami itu setiap bulan itu ada silabus Pak. Nah jadi kami itu sudah merancang ya Pak beberapa bahan ajar yang bakal kita ajari ke adik-adiknya itu tadi. Nah tapi Pak ada selain dari pengajaran Pak, ya, Pak ada juga kami itu kelas kreatif, contohnya juga ada kelas eksperimen. Nah jadi adik-adik itu bukan hanya belajar Pak, ya, jadi
0: seni budayanya dong.
1: Betul, ada kelas kreatif. Jadi adik-adik itu bisa menghasilkan karya, Cetan Pak, karya. Dan juga untuk kelas eksperimen itu biasanya adik-adik tuh kayak membuat membuat sebuah eksperimen. Nah, tapi itu tuh pastinya didampingi sama kakak-kakak.
0: Karya ilmiah lah ya.
1: Iya, jadi tidak hanya untuk mengajar materi sekolah Bapak ya. Jadi kami ada beberapa juga kelas-kelas kreatif dan juga kelas eksperimen.
0: Dan juga ini ya, belajar di alam terbuka juga kan biasanya dekat sawah-sawah kan.
1: Iya betul.
0: Jadi mereka tahu ekosistem apa bentuknya apa namanya makhluk-makhluk yang ada sana, okay? Jadi ya biasanya mereka ya biasa-biasa lah, tapi ternyata ada nambah wawasan di situ.
1: Iya, betul.
0: Oke, selanjutnya ada divisi lain.
3: Selanjutnya ada divisi humas. Nah, kalau hubungan humas tuh hubungan internal itu yang mencari pemateri gitu Pak, untuk kolab ataupun untuk acara-acara gitu.
0: Humas ya.
3: Iya, humas.
0: Antara intern sama ekstern.
3: Ekstern.
0: Oke, keluar juga ya.
3: Iya.
0: Lanjutnya ada 6 ya.
2: Ya, satu lagi media. Ada ini mungkin nambah yang humas tadi ya Pak. Jadi humas tuh memang lebih fokus ke eksternal juga karena kan di sana masyarakatnya tuh suka nunggu anak-anaknya belajar Pak. Misal kayak ibu-ibu. Jadi memang mereka tuh difokuskan ngajak ngobrol ibunya juga. Jadi kayak Bu, kira-kira anaknya butuh apa ya Bu untuk belajar? Maksudnya kayak Bu, Cak Mano sudah bisa baca belum? Jadi memang jadi itu setelah ngobrol itu bisa kami jadikan evaluasi jadi untuk adik-adiknya belajar nanti.
0: Ini selain belajar dikasih makanan ada yang kayak sekarang lagi rame kan masalah gizi-gizi nih. Ada mungkin dikasih juga kayak bingkisan gitu gitu.
3: Ada itu Pak kalau
0: apa,
3: mau
0: kue-kue gitu deh.
1: Iya betul.
0: Ada waktunya.
3: Ada ketika pulang itu kami kasih ciki-cikian gitu.
0: Oh iya.
2: Ya, sebagai reward tadi.
0: Kupikir dimasak dia langsung dikasih. Kan ada hubungan gizi kan kayak bubur apa ya, makanan-makanan yang berguna lah untuk anak-anak gizinya ya. Nah, apalagi divisi apa lagi?
2: Divisi terakhir itu divisi media. Jadi memang kan setiap Kamis dan Minggu itu pengajaran ya Pak. Jadi itu tuh harus dibikin live report. Jadi memang supaya dari relawan lain tuh tahu, oh ini lagi belajar ini adik-adiknya, atau orang tua yang di rumah tuh bisa lihat Instagram, oh adik-adiknya lagi belajar ini sama kakak-kakak.
0: Website belum ada ya? Websitenya sendiri belum ada dari rumah belajar ceria. Oke, kalau sempat tambahin website nanti.
3: Iya.
0: Bisa ada yang mendonasi kalau lihat website kan cepat kita.
3: Oke.
0: Iya. Oke, jadi 6 divisi.
2: Iya.
1: Iya betul.
0: Dan seluruhnya saling terkaitan dan juga saling terhubung ya.
3: Iya betul.
0: Iya. Nah, ketuanya ini adalah Sabrina.
2: Iya, Sabrina.
0: Sabrina sudah berapa bulan jadi ketua koordinatornya?
2: Kurang lebih sudah 11 bulan, Bapak.
0: Jadi setiap tahun sekali ganti?
2: Iya.
0: Jadi
2: iya,
0: mau
2: ada
0: regenerasinya kapan nih? Belum ya? Belum ada kadernya?
2: Bulan depan nanti ada pergantian.
0: Penunjukan gitu. Langsung atau dipilih gitu?
2: Sudah mendaftarkan diri. Nanti hari ini pengumumannya.
0: Ya, terlalu dekat nih, setahun ya, dua tahun ya. Biar dua banyak program-program.
3: Iya,
0: satu periodenya dua tahun gitu.
3: Iya, betul.
0: Jadi bisa lebih maksimal lagi gitu. Ya. Terus di rumah belajar ceria di Pedado ini, ya, berapa jumlah yang terdaftar?
2: Adik-adiknya. Adik-adiknya tadi kurang lebih tuh sudah kemarin tuh sempat di asesmen juga sudah didata kurang lebih ada 80 adik-adik kalau yang ini sudah terdatanya.
0: 80.
2: Iya.
0: Banyak ya?
2: Iya.
0: Itu SD berapa sih, berapa?
2: Itu sekarang tuh lebih banyak yang PAUD sih, Pak.
0: Wow.
2: Ya, banyak yang pra-PAUD sama PAUD karena memang yang belum sekolah gitu. Ibunya tuh les nih biar bisa belajar sama kakak-kakaknya gitu. Belajar sosialisasi juga kan.
0: Benar-benar. Dan ini kalian lakukan ya, memang terjadwal ya. Ada berarti kata ada agendanya masing-masing gitu.
2: Iya, betul.
0: Jadi dibagi tugasnya.
3: Betul.
0: Itu yang membagi kan masih ketua juga atau dari humas tadi? Untuk bagi tugasnya, misalnya siapa yang ngajar gitu.
2: Jadi gini Pak, jadi kami tuh Hamin 1 itu tuh kami share listing. Ayo ada materinya gitu, sudah ada referensi materinya.
0: Oh, nah, jadi tiap minggu berganti.
2: Bukan
0: tiap bulan gitu.
2: Tiap hari sebelum mengajar gitu.
0: Misalnya dia Kamis, dia hari Rabunya.
2: Share listing itu udah ada materinya, misalnya hari Kamis tuh bakal ngajar bahasa Indonesia. Nah, itu udah ada listing materinya. Nah, terus kakak-kakak relawan ini baik dari Rumah Belajar Dia maupun dari Satu Amal Indonesia itu mengisi listing tersebut, Pak. Sudah ngisi listing itu, mereka sudah ada referensi bahan ajar tadi ya. Mereka menyiapkan bahan ajarnya, Pak. Misalnya memang untuk PAUD kan karena memang belum bisa baca, jadi kayak kakaknya menyiapkan bahan ajar yang nempel-nempel gitu. Terus ada briefing, mungkin Kak Ayu bisa jelasin pas briefing.
3: Nah, biasanya kalau kami, Pak, itu ada briefing. Jadi sebelum pembelajaran itu kami briefing dulu. Jadi dari kami, dari ketua menanyain ke pengajar-pengajar apakah sudah siap untuk bahan ajar dan apa yang akan diajarkan dan apa yang mereka ajarkan tuh apa dan kira-kira gimana untuk adik-adiknya gitu.
0: Materi lah ya.
3: Ya,
0: materi apa yang disampaikan ya. Jangan sampai nanti bingung ya
3: kan. Iya, jangan sampai bingung.
0: Banyak kan rata-rata bukan dari pendidikan ya.
2: Iya.
0: Tapi kalaupun ada pendidikan ya lebih bagus lagi tuh.
3: Iya,
0: betul. Jadi sekalian mereka belajar untuk langsung keterjun ke lapangan ya, ke anak-anaknya gitu. Kalau biasanya kan anak-anak senangnya permainan ya. Apakah gimana ya? Permainan sering disuguhkan atau diajarkan atau diajak gitu. Kayak ice breaking gitu. Sering.
1: Oke, jadi Pak kalau semisal khususnya mungkin di PAUD ya, Pak ya, kalau permainan ya. Iya, betul. Nah, jadi untuk para pengajar ya, Pak ya, biasanya di PAUD, nah itu tuh mereka masih menyelipkan di bahan ajarnya tuh kayak untuk ambil agak permainan dikit. Nah, terus tapi juga itu tuh yang menyangkut materi tadi, Pak. Nah, itu. Jadi untuk di PAUD itu biasanya kami selipi agak ada yang fun, yang menyenangkan lah ya untuk materinya itu.
0: Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi sesi kedua nanti ya. Asik nih ngomong sama teman-teman nih, luar biasa. Dan yang pastinya dulu kalau pengen bergabung, kami undang kembali dalam obrolan komunitas dengan tema kita lebih dari sekedar belajar, menghadirkan harapan melalui Rumah Belajar Ceria. Dan kita balik lagi sekelar yang berikut ini.
4: Masih bersama kami di obrolan komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Ya, luar kembali kita di obrolan komunitas bersama teman-teman dari Rumah Belajar Ceria. Ada Sabrina Rizky Abi yang selaku leader Rumah Belajar Ceria. Ada Ayu Sri Wayuni dari Kadip Fundraising. Dan juga Nadia Kumala, Kadip dari PPSDM. Dan langsung baik kita ngobrol kembali bersama ketiga-tiganya ya. Foto sama wongnya agak beda memang. Iya. Lebih cakep lah aslinya. Iya.
1: Okay. Terima kasih.
0: Pernah nggak anak-anaknya ngomong itu, wah cantik-cantik ayu-ayunya gitu ya. Ya. Jadi namanya di perkampungan ya, dan bukan di perumahan atau komplek ya.
1: Iya,
0: nah betul. Biasanya kan ada cerita-cerita menarik ya. Terus anak-anaknya gimana? Biasanya anak-anaknya lincah, akal gimana kan? Boleh cinta satu-satu, mungkin dari Nadia dulu, pengalaman ngajar sana.
1: Oke, jadi gini Pak ya, kalau untuk adik-adik ya, adik-adik di Rumah Belajar Ceria, kalau dibilang nakal itu menurut aku enggak juga Pak ya, tapi dia tuh super aktif. Nah, jadi tenang, bisa dibilang super aktif. Nah, tapi dia berarti dia tidak nakal.
0: Sampai manjat-manjat kelapa enggak ya?
1: bisa jadi. Iya. Nah,
0: suruh
1: jadi
0: belajar manjat kelapa dia.
1: Oke. Okay. Nah, dia mereka itu super aktif Pak, anak-anaknya. Nah, jadi untuk aku pribadi Pak ya, mengajar di sana juga sebenarnya kalau dibilang kayak senang-senang nian Pak. Karena anak-anaknya juga di sana tuh welcome. Yeah. Nah, mereka tuh senang misal kayak ada para kakak-kakak relawannya datang, yeah, itu. Mereka langsung menyambut Pak di sana tuh Pak.
0: Dengan terbangan ya?
1: Tidak juga. Dan ya ada yang menyapa,
0: oh, iya,
1: atau ataupun ada yang kalau budak-budak Pak tuh ya galak tuh langsung melu itu Pak. Langsung melu. Nah, itulah Pak yang bikin kami, walaupun kami datang jauh-jauh ya Pak ya, jauh-jauh dari Palembang ke sano. Nah, kami
0: tapi
1: tuh,
0: wilayah Palembang juga loh masih.
1: Iya,
0: maksudnya jauh-jauh dari rumah ya, masing-masing ya.
1: Nah, iya, itu. Iya. Nah, kami terobati lah Pak yo, kalau dapat salam hangat dari mereka aja itu.
0: Oke. Dan Nadia ini kuliah jurusannya apa?
1: Aku pendidikan.
0: Pas nian ya?
1: Iya, pas nian Pak. Nah, jadi ibaratnya ada basicnya di sana tuh.
0: Oke. Gitu. Jadi kalau sudah main itu kan tidak bingung lagi kalau sudah menjadi gurunya benar kan? Iya, atau ngajar di tempat sekolah yang memang benar sekolah gitu kan?
1: Betul.
0: Iya, iya. Terus Ayu nambahin mungkin pengalamannya berapa kali ke sana?
2: Yeah. Oke, izin menambahkan. Benar kata Kak Rakum tadi, memang di Rumah Belajar Setia itu adik-adiknya super duper aktif banget.
0: Coba pegang ujungnya, kabelnya. Nah,
2: super duper aktif banget.
0: Kabelnya pegang. Nah, ada. Oke, ngomong.
3: Super duper aktif banget di Rumah Belajar Ceria itu. Nah, adik-adiknya itu bener excited banget Pak. Jadi kalau kami ngajar itu, pas kami datang tuh kayak mereka tuh udah nyambut kami bener-bener kayak Kak Ayu, Kak Rakum gitu. Nah, dan meluk kami gitu Pak. Itu kan kayak ya rasanya tuh gimana ya Pak, yang capek kuliah. Biasa kan kami dari pulang kuliah langsung lanjut ngajar di Rumah Belajar Ceria gitu. Okay. Sudah itu juga kan pengalaman saya sendiri yang biasa mengajar anak PAUD. Nah, itu benar-benar mereka tuh yang kalau kami ngajar lari-larian, ada yang lari-larian, ada yang
0: nangis,
3: main, ada yang nangis ya gitu. Tapi mereka juga excited banget kalau misalnya aku ajakin nyanyi, biasa nyanyi sambil belajar gitu Pak.
0: Iya, belajarnya di mana? Di rumah warga atau mana?
3: Kalau di rumah belajar ceria sendiri ada.
0: Ada rumahnya.
3: Jadi ada rumahnya itu dari Pertamina kalau nggak salah.
0: Ada support ya.
3: Pertamina. Iya.
0: Oke, dibuat ke tanahnya pakai tanah masyarakat.

0: Tanah yang di
1: tanah yang
2: iya dipakai ya, di ya untuk itu. Belajar ada yang memberikan tanah untuk belajar gitu
1: ya, ada oh. rumahnya Nian, ada gazebo dan ada rumah tahfiz di sana.
2: Oke ya, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Kliwon, saya dolah di Cek. Pulau Rimau.
2: Oh, Cek Kliwon, ini nawarin ya. Tuh buat di sana juga Pulau Rimau nih.
3: Iya, tapi ini panen asap, Pak.
2: Oh, asap sekarang. Iya, sama di sini juga lah.
3: Oh.
2: Iya.
3: Kalau situ enggak ada, aku anterin gitu.
2: Asap. Aduh, sini sama bae. Enggak usah lah dianterin. Silakan Pak Kliwon nanya dengan tiga narasumbernya.
3: Terima kasih ya, adik-adik. Selamat berkreasi, selamat berjuang, barakallah. Cuma karena saya tidak mengerti dari awal, karena kegiatan dari beras. Pertanyaan saya, ada nggak di serempet-serempet atau ditekankan masalah adab, maaf, budi pekerti?
2: Untuk anak-anaknya ya?
3: Untuk ayah anak asuhnya.
2: Ya.
3: Makasih.
2: Yo, terima kasih Pak Kliwon.
3: Selamat berjuang.
2: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku pikir nak nawari ya buka di Pulau Rimau tadi ya.
0: Tadi.
2: Silakan kalau mau jawab silakan satu-satu boleh.
0: Oke, jadi untuk mengajar budi pekerti ya Pak ya tadi ya, pertanyaannya. Oke, betul. Jadi untuk di rumah belajar Ciri tadi kan ada beberapa bahan ajar Pak ya. Nah, bahan ajar itu biasanya kami selain dari umum, semisal kayak bahasa Inggris, matematika, kami juga ada ngajar agama Pak di situ. Nah, mungkin dari materi agama, nah biasanya juga kami untuk per level kelas, nah itu kami biasanya cari kayak materi-materi yang memang mengajarkan bagaimana sih sikap rukun sesama teman. Nah itu tuh kami ajari Pak di sana. Jadi untuk agamanya tuh juga dapat cek itu ya. Napa?
2: Tapi tadi tingkah laku perilaku kan diajarkan ya.
0: Betul.
2: Kalau ada mungkin nakal dikit dinasihati ya, tapi jangan di depan temennya deh.
0: Iya benar.
2: Kalau Ayu nambahin?
4: Ya kalau kami juga Pak, kalau misalnya kelihatan mereka tuh benar-benar kayak adabnya tuh kayak kurang gitu, itu kami terakhir pulangnya, dia terakhir pulang, kami omongin dulu dia sendirian gitu. Jadi pas pulang tuh dia sendirian terakhir, kami omongin, kamu tuh nggak boleh gitu. Nah jadi dari kami tuh ada masukan untuk dia gitu setiap pulang gitu Pak.
2: Ada perubahan?
4: Alhamdulillah ada, kata kami kalau misalnya ya mereka masih begitu, gak usah belajar gitu. Tapi mereka tuh gak lagi gitu Pak.
2: Oke, Sabrina nambahin Sabrina.
0: Iya, jadi mungkin nambah yang Kak Ayu tadi. Kan mereka itu disuruh doa dulu sebelum pulang Bapak. Jadi mereka disuruh baris. Dan kakak-kakaknya pasti melihat pas pengajaran juga kan, apakah memang adik itu terlalu aktif sampai ribut mengganggu temannya. Jadi pas baris itu mereka disuruh rapi dulu baru boleh pulang gitu setelah doa. Atau doa pun ada yang ribut, ada yang enggak. Jadi kalau memang melihat nih ada yang ribut nih pas doa, jadi mereka tuh pulangnya terakhiran, benar kata Kak Ayu tadi. Nah setelah sebelum pulang itu mereka tuh di nasihatin dulu lah, nggak boleh lagi kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu next pengajaran pulangnya terakhir lagi. Nah jadi mereka tuh takut gitu, lebih ke sadar gitu, oh salah kalau memang misalnya aku tuh ganggu teman aku tuh aku bakal pulang terakhir gitu. Jadi mereka tuh tahu konsekuensinya apa gitu.
2: Oke, jadi luar biasa sekali ya. Jadi selain pendidikan yang mereka dapatkan dari sekolah, ternyata ada rumah belajar ceria nih ngajar ke yang tambahan tadi yang perilaku juga yang ya. Karena sekarang ini ya kalau enggak dari kecil dari anak-anak ini ya susah nih kalau besarnya.
0: Betul.
2: Jadi sama-sama kita berikan masukan tapi mencontohkan yang baik loh kan.
0: Iya.
2: Di sana nanti kamu sana contohnya enggak baik. Jadi apa yang banyak lah ngobrol dengan ayu-ayunya kan tidak ya. Jadi mereka difokuskan ya.
0: Iya.
2: Terus ada tambahan dari Ayu tadi suasana ketika terputuskan sebenarnya bagaimana tadi ngajar di sana. Nyaman.
4: Oke, kalau untuk suasana nyaman Pak, karena di sebelah dari rumah belajar sendiri itu ada sawah-sawah gitu Pak.
2: Oh.
4: Jadi mereka kalau misalnya mereka udah belajar, mereka tuh bermain di sana. Kadang juga kalau misalnya kami mengajarin kalistung Pak, jadi mereka itu kami carinian yang benar-benar belum bisa baca, yang belum bisa menghitung gitu. Jadi ada kelas kalistung khusus gitu. Nah untuk belajar kalistung khusus biar mereka tuh lebih kayak tenang gitu, kami ambilnya di luar Pak, kayak di ayunan ataupun di pinggir-pinggir dari sawah tersebut ya. Gitu.
2: Oke, okay. Ini Sabrina, kalau literasinya di keluarga juga ya, ada perpustakaannya enggak?
0: Jadi di rumah belajar ceria sendiri itu ada rakme buku gitu Pak. Jadi memang adik-adiknya tuh memang terlihat ada adik-adik yang antusias gitu baca buku. Jadi pas datang sebelum kita mulai baris, sebelum kita doa, ada adik-adik yang memang langsung nyari bukunya untuk mereka baca. Tapi setelah pas belajar, nanti dulu ya baca bukunya, setelah belajar baru baca buku gitu. Okay. Jadi memang ada tempat untuk mereka baca.
2: Betul. Nah, selama berjalannya rumah belajar ceria ini ya, ada kendala khusus enggak kira-kira? Kalau dari kalian perjalanan kan enggak akan ada. Kalau misalnya itu kan dana sendiri ya transportnya.
5: Iya, betul. Oke. Jadi kalau semisal untuk transportasi kami ke sana Pak ya, biasanya kalau semisal dari pengajar itu yang memang mereka tidak ada kendaraan Pak ya. Nah, jadi kami di sana tuh saling backup. Misal ada yang pengajar ini enggak ada goncengan channel Pak. Nah, itu tuh
2: rata-rata bawa motor.
5: Iya, bawa motor kami.
2: Kesan lokasinya gimana? Jalannya bagus. Tidak pernah mungkin becek atau
5: Bagus
4: sih, kalau untuk jalan Pak.
2: Jadi kendaraan roda 4 bisa masuk?
5: Bisa.
2: Tapi ada teman-teman yang sekali-sekali bawa kendaraan roda 4 gitu?
5: Iya,
4: biasanya ada.
2: Ya, jadi bisa ikut kawan rame ya?
5: Iya, betul.
2: Jadi untuk anak-anak sendiri itu berapa jam sih ketemuannya? Atau sebelum maghrib juga selesai?
0: Iya, biasanya tuh kami tuh start ngajar briefing gitu di BC kan Pak, tadi briefing. Setelah itu setengah 2 pergi ke rumah belajar ceria. Jam 2 tuh kami mulai pengajarannya.
2: Sudah ada jam setengah 2, jam 2 anak-anak tuh?
5: Sudah standby Pak, ya, mereka excited.
2: Tidak dipanggil-panggil
4: lagi. Kadang mereka duluan yang datang dari
2: rekan. Iya, bahkan sudah ada sih ya.
0: Bahkan adik-adiknya tuh kayak, Kak lama nih yang datang, kami udah gak sabar belajar.
2: Nah, Mama Nek sudah mereka tamat dari SMP itu, apakah mereka bisa ikut kesana lagi SMP? Enggak ya, hanya khusus SMP. Ada misalnya pernah ikut kemarin, tahun kemarin sudah masuk SMA, enggak bisa lagi ikut.
5: Kalau SMA itu kayaknya belum ada.
4: Belum ada.
5: Kayaknya memang
2: ini batas SMP nih.
5: Iya.
2: Tapi sudah ada yang mengeluarkan untuk ke SMA teman-teman, ada nih.
0: Sebetulnya bisa untuk bisa. SMA, tapi memang adik-adiknya tuh enggak terlalu banyak gitu Pak yang besar, karena mungkin mereka tuh sudah ada kesibukan masing-masing juga kan. Jadi memang enggak
2: SMP juga dibatasi mungkin sampai kelas 3 ya, enggak? Atau sampai kelas 3 juga?
5: Bebas ada. Kalau
2: bebas.
5: Sampai
2: SMP
5: ada kelas 3.
2: Jadi seluruhnya ya.
5: Iya.
2: Ya. Oke, okay. Terus mengajak orang luar juga ya. Kalau mengajar secara materinya. Pernah enggak selain kamu sendiri?
4: Kalau kami Pak biasanya
2: nari-nari itu belajar sendiri, ngajar sendiri.
4: Iya, kalau nari kami ngajar sendiri, tapi ada kelas kebencanaan gitu Pak. Jadi cara memadamkan api ataupun
2: mengenal apa namanya bahaya narkoba gitu. Mengundang enggak kita dari
5: biasanya kalau semisal ada yang eksternal, pihak eksternal ngajak kolaborasi. Nah, itu biasanya kami terima cek itu Pak. Nah, mereka tuh di sana tuh yo ado kemarin tuh yang dari
0: dari HMJ Gizi.
2: Gizi ya.
5: Iya.
4: Gizi ya.
2: Ya. Ayu dari mana jurusannya?
4: Akuntansi.
2: Oh, kok tertarik ngajar ya?
4: Kalau dari Ayu sendiri
2: awalnya Pak, kenapa bisa mikir rumah belajar ceria Ayu?
4: Memang Ayu tertarik ngajar gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau dari basic Ayu juga ada basic pendidikan dan latar belakang keluarga juga rata-rata dari pendidikan gitu Pak.
2: Okay.
4: Jadi kemarin sempat dari orang tua juga sebenarnya mendukung pendidikan gitu Pak, tapi dari aku sendiri pengennya akuntansi gitu.
2: Tapi support penuh lah orang tua kegiatan kayak gini ya.
4: Iya, support banget.
2: Tidak mengganggu kuliah kan?
4: Enggak.
2: Oke, okay. Yang pastinya bisa berjalan sama-sama ya.
4: Iya benar.
2: Ya Sabrina sendiri sibuk akhir kerja jadi ketua. Nah, ini cerita pengalaman-pengalaman bagaimana asik ya jadi dari bisa katakan apa nih?
0: Leader.
2: Leader ya, leader kalau sini leader dari rumah baca nih selama lebih kurang 11 bulan nih.
0: Iya, pastinya kurang lebih 11 bulan ini kalau nak dibilang sibuk tuh sibuk Pak yo. Karena memang banyak juga proker-proker yang mereka jalankan gitu. Jadi memang harus menemani dan juga bukan cuman adik-adiknya yang dikoordinir, ada relawan-relawannya juga nak dikoordinir. Tapi memang sibuk ini nih jadi sibuk yang menyenangkan gitu Pak. Karena melihat efek yang kita lakukan gitu atau dampak yang lakukan baik bagi Sabrina sendiri maupun adik-adiknya. Jadi itu tuh rasanya terbayar walaupun memang agak susah bagi waktunya Pak.
2: Oke, kalian asli Palembang semua?
1: Iya.
2: Tapi ada kawan-kawan dari luar kota juga?
0: Iya,
5: ada. Aku dari luar.
2: Dari mana?
5: Dari kota Sekayu.
2: Sekayu, sini iya. Ngekos?
5: Ini di mes.
2: Oh mes ya. Jadi tadi ya bisa ngatur-ngatur kegiatan ya, gitu ya.
1: Iya. Okay.
2: Tapi sering ada rapat-rapat gitu, pertemuan kayak kopi darat, kayak briefing di luar gitu. Ada sering?
0: Ada.
2: Berapa anggotanya di Rumah Belajar Ceria? Atau seluruh satu amal juga Rumah Belajar Ceria?
0: Jadi ada, sudah dibagi memang anggotanya sekitar berapa kemarin, 90-an. Tapi memang tidak memungkinkan Pak. Jadi memang kalau misalnya memang mereka tuh tidak tergabung dari Rumah Belajar Ceria tapi tergabung di Satu Amal Indonesia, mereka tuh tetap boleh ngajar. Jadi nggak cuma terbatas, kamu ngajar Rumah Belajar Ceria. Nggak kayak gitu. Tapi memang boleh mengajar.
2: Dan selama belajar terus nantinya dievaluasi ya anak-anaknya. Itu kapan biasanya kalau evaluasi?
0: Biasanya kami tuh dengan badan pengurus harian nih, kami rapat evaluasi 1 bulan sekali. Dan itu tuh bukan cuman evaluasi program, tapi memang apa sih yang dibutuhkan adik-adiknya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk adik-adiknya gitu.
2: Kayak kita nih yang pentas-pentas seni itu juga termasuk evaluasi dan anak-anaknya.
0: Iya betul.
2: Hasilnya dan itu banyak ngisi acara kemarin ke Jingo. Itu bukan cuma dari Rumah Belajar Ceria.
5: Jadi dari beberapa kompro, Pak.
2: Kompro apa?
1: Satu Amal Indonesia.
5: Kan kalau dari Satu Amal Indonesia itu, kalau untuk khusus pendidikan, Pak ya, itu ada 4 kompro. Jadi bukan hanya dari Rumah Belajar Ceria, tapi ada juga yang namanya Sekolah Pinggiran Sriwijaya, terus ada Cerita Kolong Langit, terus ada Ruang Yakin Cerdas, dan juga ada Rumah Belajar Ceria itu.
2: Oke, jadi 4 itu ya. Yang mengisi rame benar gitu ya.
5: Iya,
2: dan itu rata-rata memang di pinggiran-pinggiran ya anak-anak.
5: Iya,
2: bukan anak-anak perkampungan yang di pusat kota bukan.
5: Bukan di pusat kota.
2: Kenapa dipilih? Mungkin satu aja mewakilin. Kenapa pilih yang pinggiran? Kenapa enggak coba untuk yang di pusat kota juga?
0: Karena memang yang pinggiran tadi sebagai latar belakang Rumah Ceria tadi, Rumah Belajar Ceria tadi, karena memang mereka yang lebih membutuhkan
2: untuk
0: Pak.
2: Untuk pendidikan.
0: Karena, pendidikan tambahan, itu kan sumber dari semuanya gitu.
2: Oke lah kalau gitu, terima kasih. Dan di penghujung program, harapan untuk Rumah Belajar Ceria, silakan kalian ya, karena mungkin nanti lagi akan ada peralihan untuk pengurus ya. Ya, silakan.
1: Oke.
2: Ya. Dari Ayu dulu, boleh tengah-tengah.
1: Oke, izin kalau untuk Rumah Belajar Ceria itu semakin sukses. Dan juga ini kami Pak, walau akhir kepengurusan, kami masih ada satu program lagi, yaitu berbagi buku untuk adik-adiknya. Jadi kami akan menghimpun dana maupun buku-buku yang ingin disalurkan ke Rumah Belajar Ceria untuk adik-adiknya belajar gitu Pak.
2: Oke, siapapun yang punya buku-buku baik itu baru, lama, yang penting bisa dibaca anak-anak ya.
1: Iya.
2: Untuk didonasikan ke Rumah Belajar Ceria. Lebih perlu juga dengan tambahan uangnya ya.
1: Iya. Itu
0: banget, Pak.
1: Itu nanti kami belikan buku Kalistung, Pak.
2: Iya, untuk perlengkapan ya. Karena dia nambahin harapannya.
5: Oke, jadi harapan aku untuk Rumah Belajar Ceria tentunya semoga Rumah Belajar Ceria ini tetap berlanjut sampai kapanpun, Pak. Jadi tidak hanya cukup sampai di sini, tapi bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak lagi. Bukan hanya, kalau bisa bukan hanya untuk Sungai Pedado, tapi mungkin bisa untuk di tempat-tempat yang lainnya juga gitu.
2: Oke, dari Sabrina.
0: Oke, mungkin dari Sabrina harapannya untuk regeneration ini, harapannya semoga tetap ada rasa cinta untuk Rumah Belajar Ceria. Jadi kalau memang misalnya ada rasa cinta untuk Rumah Belajar Ceria, pastinya mau terus memajukan Rumah Belajar Ceria.
2: Oke, terima kasih kalian menginspirasi dan menyemangati dunia pendidikan dan anak yang ada di Palembang dan mungkin bisa di kota-kota lainnya nantinya. Terima kasih atas kehadirannya, diberikan cerita-cerita yang luar biasa, dan siapa tahu nanti ada program-programnya kita undang kembali sini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dadah, Pak. Iya, dan galau-galau kita cukupkan sampai program acara obrolan komunitas. Sampai ketemu dalam kesempatan, dan selain ada Sriwijaya yang akan melanjutkan program acara selanjutnya bersama rekan Mita. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Ada juga pergi ke pasar beli pasta gigi, tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi, selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dolar pendengar Pro 4 dari Palembang di mana be brado. Siang ini berkawan sama Cik Mita ya. Dari sekarang pukul 10 sampai dengan selesai KG pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mencek biasa dengan program-program hari ini rompok kita edisi lifestyle. Jadi kita akan ngomongin tentang gaya hidup di tengah bencana asap kali ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Asap kebakaran lahan tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga membahayakan kesehatan. Mari kita bersama-sama tanggap dan juga cegah bencana ini. Udara hari ini kenapa ya? Asapnya tebal sekali, sampai aku susah untuk bernapas.
1: Iya, ini akibat kebakaran lahan di daerah sekitar. Asapnya mengandung zat berbahaya. Kita harus berhati-hati.
0: Wah, bahaya banget ya. Terus apa yang kita lakukan?
1: Pertama, kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau terpaksa keluar, pakai masker untuk melindungi saluran pernapasan. Masker N95 lebih disarankan karena bisa menyaring partikel berbahaya.
0: Lalu, bagaimana kalau asapnya masuk ke dalam rumah?
1: Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Kalau ada, nyalakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah. Jaga kebersihan udara di dalam rumah.
0: Anak-anak dan lansia pasti lebih rentan ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Pastikan mereka tetap berada di dalam rumah dan minum air putih yang cukup. Kalau ada gejala sesak nafas, iritasi mata, atau pusing, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Asap kebakaran lahan adalah ancaman serius bagi kesehatan kita. Dengan kewaspadaan dan tindakan tepat, kita bisa mengurangi dampaknya. Ayo, bersama kita cegah kebakaran lahan dan lindungi diri dari asap berbahaya. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita. Laporkan kebakaran lahan ke nomor 112 atau instansi terkait. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi lingkungan.
2: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar kita ada di rompok kita edisi lifestyle atau gaya hidup ya, di tengah kepungan asap saat ini. Langkah-langkah sederhana menjadi kunci untuk kita menjaga kesehatan pernafasan di tengah-tengah bencana kabut asap saat ini, dulur-dulur ya. Yang mana memang kabut asap akibat kebakaran hutan atau polusi udara ekstrim ini seringkali datang tanpa kita undang-undang. Dan juga pastinya kalau sudah cek ini membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama organ-organ pernapasan. Seperti pagi hari ini sendiri, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, indeks untuk kualitas udara di kota Palembang sendiri, kalau tadi pagi ya, menyentuh angka 1.000 berapa ratus gitu. Kalau tadi pagi beberapa jam yang lalu, tentunya di pukul 6 sampai dengan pukul 8 tuh masih tebel-tebelnya, sampai kita gak berani buka pintu ya. Nah, untuk saat ini sendiri udara kita ada di 336, dan pastinya dengan tetap status berbahaya dulur ya. Jadi mencek biasa kalau kita melihat lah dengan mata telanjang bahwasanya kualitas udara kita ini kan berada di level yang berbahaya dulur-dulur. Jadi aktivitas luar ruangan ini bisa jadi ancaman serius bagi paru-paru dan juga jantung kita. Nah, jadi Cik Mita sudah merangkum dari berbagai sumber nih dulur-dulur, di antaranya ada beberapa situs, salah satunya situs Alo Dokter yang kasih kita langkah-langkah sederhana menjaga kesehatan pernapasan di tengah kabut asap saat ini. Jadi agar badan kita ini tetap fit, terus juga terhindar dari gangguan kesehatan mencek infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan juga iritasi mata serta sesak napas, ada beberapa tips praktis yang bisa kita terapkan sehari-hari. Yang pertama dulur-dulur, ada menggunakan masker yang tepat saat keluar rumah. Jadi jangan nyepele ke masker ya. Jadi masker kain biasa kalau lagi kabut asap sadar pekat cek ini masih bisa membuat partikel-partikel polutan itu masuk gitu ke pernafasan kita. Jadi kalau lagi ini udara lagi tidak bagus saat sekarang ini, kita dianjurkan untuk menggunakan masker dengan standar minimal N95 atau KN95 atau KF94 yang dirancang memang khusus untuk nyaring partikel mikroskopis yang mana biar tidak terhirup dalam saluran pernapasan kita. Selain itu ada tips-tips lainnya, tapi waktu kita masih panjang ya, jadi kayak Cik Mita bakal balik lagi dengan tips-tips lainnya selain pakai masker. Kira-kira ada apa lagi? Nah, kalau dari luar pendengar Pro 4 RRI Palembang tahu, bolehlah kasih tahu juga sama kawan-kawan yang lain melalui Pro 4 di 0897788484.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: masker ya setiap kegiatan di luar rumah, masker-masker yang direkomendasikan. Selanjutnya ada batasi aktivitas di luar ruangan dulur. Jadi kalau memang tidak perlu-perlunin atau tidak mendesak, usahakanlah untuk tetap ada dalam ruangan, rumah atau kantor selama kualitas udara ini belum membaik. Jadi tutup rapat pintu dan jendela biar polusi dari luar itu tidak mudah masuk. Kalau dulur harus berolahraga, pilihlah aktivitas di dalam ruangan atau indoor terlebih dahulu. Jangan ke taman atau jalan raya terlebih dahulu untuk saat ini dulur. Nah, kalaupun pengen olahraga di luar, mungkin alangkah engepnya ya kalau kita memang masih nak pakai masker di luar itu nah ya. Nah, terus tuh jangan lupa untuk memperbanyak konsumsi air putih. Jadi kabut asap ini dapat buat tenggorokan kita merasa kering, gatal, terus juga memicu batuk. Nah, banyu putih tuh ngebantu untuk ngelunturkan lendir dan debu mikro yang mungkin masuk ke dalam tenggorokan serta jago badan kita ini biar terhidrasi dengan baik. Usahakan minum minimal 8 gelas sehari dulu. Dan kita bisa nambah ke banyu hangat atau teh herbal untuk melegakan tenggorokan. Nah, masih ada dua lagi dulur untuk tips sehat kita, langkah-langkah sederhana kita di musim asap ini. Kakek Cik Mita balik lagi dengan informasi selanjutnya. Ada dua lagi tipsnya. Yang ini pastinya tidak kalah penting juga untuk menopang dan menjaga kesehatan kita di tengah-tengah kabut asap saat ini.
1: Lanjut.
2: Iya, Kak. Pasti kau habis kegelapan.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulau. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Promo 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita di tengah kabut asap saat ini, Dodo Lore. Tadi sudah ada beberapa tipsnya, kali ini kita nambah kedua lagi. Selain ada minum air putih, menggunakan masker, mengurangi kegiatan di luar ruangan. Nah, kali ini mungkin ini menjadi salah satu ikhtiar kita dalam rumah ya sebenarnya. Setelah tadi kita disuruh nutup pintu, rapet-rapet, terus juga ventilasi udara mungkin ditutup dulu untuk sementara waktu. Mungkin kalau ada dolor pendengar Pro 4 RRI Palembang di rumah ada air purifier, ini juga bisa dipakai untuk penjernihan udara di rumah. Dan pastinya jangan lupa untuk membersihkan rumah, dulur. Nah, menyalakan alat seperti air purifier ini di ruangan yang sering kita gunakan memang menjadi salah satu hal yang bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengurangi partikel-partikel debu yang masuk ke dalam rumah tadi. Jadi memang udara jadi terasa lebih bersih dan juga memang debu-debu tadi bisa tidak berterbangan lagi lah di udara aja itu. Nah, selain itu juga kan menjaga kebersihan rumah menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan dengan mungkin dodolor bisa secara rutin itu menggunakan kain pel basah untuk mencegah debu dan partikel sisa asap yang menempel serta berterbangan kembali di udara dalam ruangan. Nah, gak usah ngomong ke dalam rumah ya, sebenarnya di depan rumah kita tuh kalau lagi musim kemarau C ini kan pastinya tanah-tanah dan juga debu-debu tuh berkumpul. Mungkin boleh deh di pagi atau sore hari juga disiram ya, mengingat kita juga ada di musim kemarau, jadi lebih efektif lah bagaimana mestinya untuk mengurangi debu-debu yang berterbangan masuk ke dalam rumah. Selain itu juga kita bisa mengkonsumsi makanan bergizi dan bervitamin nih dulur. Jadi sistem imun tubuh kita yang kuat ini merupakan salah satu benteng pertahanan terbaik melawan radikal bebas dan dari polusi yang ada. Jadi perbanyak asupan buah-buahan segar yang kaya akan vitamin C dan E, sayuran hijau serta makanan tinggi antioksidan untuk membantu tubuh melawan peradangan akibat paparan polusi yang ada. Jadi memang setelah minum air putih yang banyak tadi 8 cangkir atau 8 gelas sehari, itu juga makan makanan sehat dan minum vitamin ini menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan dari rumah. Nah, kalau memang dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang sudah mengalami gejala sesak nafas, batuk berkepanjangan, nyeri dada atau iritasi mata yang parah, dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Dan juga memang beberapa posko sudah didirikan untuk di Kota Palembang, khususnya di 13 daerah. Ada yang 24 jam, puskesmas juga ada yang 24 jam, jadi dodolor bisa memeriksakan diri. Kalau memang beberapa hal tadi seperti batuk, terus juga sesak nafas, dan nyeri dada ini bisa langsung ke posko-posko kesehatan yang ada.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengget Pro 4 bersama saya Mita Dwinasari. Inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, Dodolor, Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa ini mendorong revitalisasi sebanyak 114 anak sungai di wilayah Palembang sebagai upaya pelestarian sejarah, budaya sekaligus solusi untuk mengatasi banjir saat musim hujan. Hal ini dikatakan Ratu Dewa saat pembukaan seminar sejarah 114 sungai di ruang rapat Prameswara Setda Kota Palembang, Rabu lalu. Dikatakan seminar ini menjadi momentum penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai keberadaan sungai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dan identitas Kota Palembang. Oleh sebab itu, melalui seminar tersebut diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi konkret dari para pemangku kepentingan, mulai dari akademisi hingga sejarawan, untuk menentukan langkah yang tepat dalam melestarikan sungai. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Perdagangan Kota Palembang ini menggelar operasi pasar murah di 4 zona untuk membantu masyarakat mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dikatakan bahwa pasar murah ini digelar untuk mengendalikan inflasi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok di wilayah Palembang. Dikatakan pasar murah digelar di 4 zona secara bertahap, meliputi di Kecamatan Sematang Borang, Sako, Sukarami, dan Kecamatan Ilir Barat 1. Dalam kegiatan ini pihaknya mengandeng Perum Bulog dan sejumlah distributor di Kota Palembang sebagai pihak penyedia barang kebutuhan pokok untuk dijual kepada masyarakat dengan harga lebih murah daripada pasar. Baik, Dodolor, pendengar Pro 4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwindasari. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulur pendengar Pro 4 dari Palembang di mana baik berada yang dapat mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM atau melalui aplikasi kami RRI Digital. Kembali lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ada di teras UMKM Lokak Kito bareng para pelaku usaha, yang mana hari ini kita bakal ngobrol sama kawan-kawan kita dari Peach Hub Cafe and Art Space. Jadi kita bakal ngobrol dengan tema kita ada Lebaran Seni Palembang di Peach Hub. Tapi untuk penyebutannya nanti kita bakal tanya langsung. Dan juga acara ini seperti biasa disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, dan bisa Anda saksikan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jika lo dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang ada pertanyaan, juga boleh masuk di line telepon kami di 0711-351-656 atau di WhatsApp di 0897-788-8884. Langsung baik dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita bakal sapa terlebih dahulu dua narasumber kita pada siang hari ini. Ada Kak Arada Emir Jordan dan juga Kak Ahmad Gali. Halo, selamat siang Kak Emir dan Kak Gali ya.
1: Ya, siang, selamat siang.
0: Okay. Nah, jadi Kak Emir ini selaku founder dan Kak Gali selaku media kreatif. Nah, untuk ngobrol lebih banyak lagi Kak, sebelum itu mungkin boleh kenalan dulu nih sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Silakan Kak.
1: Okay. Halo semuanya, kenalin, saya Arada Emir Jordan. Saya founder dari Peach Hub Coffee and Art Space. Jadi kalau ditanya penyebutan tadi Mbak, penyebutan itu Peach Hub.
0: Oke.
1: Okay. Itu dari bahasa daerah.
0: Oke. Okay.
1: Artinya tempat duduk.
0: Oh, Peach.
1: Ya. Kalau kita bahas Palembang Yunnya nih, apa ya, tiantian. Nah, lebih gampang lagi ininya memaknainya. Pos ronda, nah cak pos ronda.
0: Iya, yang dari bambu itu. Kalau zaman dulu ya, panca-panca yang dibawa batang itu.
1: Iya, bawa batang, bawa rumah, galakan.
0: Iya,
1: nah itulah nama arti nama Peach Hub.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk ini, ya. Silahkan.
2: Oke. Okay. Halo, salam kenal teman-teman RRI Pro 4. Aku Gali, aku sebagai kreatif director. Bisa dibilang juga sebagai marketingnya di Peach Hub. Kalau aku di Peach Hub sendiri itu sama teman-teman tentunya itu yang manage konten-konten di Peach Hub, di sosial media, di Instagram, TikTok, segala macam. Dan juga tentunya untuk di event Lebaran Seni Palembang itu dari tim media marketing yang manage-nya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Secara kreatif.
0: Secara kreatif. Berarti memang Peach Hub sendiri ini merupakan sebuah kafe atau tempat nongkrong enggak ya?
1: Nah, coffee shop ya.
0: Cafe shop benar. Kenapa Kak Emir dari sekian banyak kata-kata, mungkin ini kan lebih ngambil ke bahasa daerah ya. Banyak kan bahasa-bahasa daerah yang lainnya yang menggambarkan tentang nongkrong ataupun perkumpulan remaja. Ngapa memilih Peach Hub ini Kak?
1: Karena secara filosofis kan Peach itu tempat duduk. Ini kan sama kayak coffee shop lah. Coffee shop kan tempat duduk. Nah, kalau dalam pemaknaan Peach itu bagi kami, Peach itu tempat orang-orangnya berkumpul. Kalau kita di daerah ini kan di Peach itu tempat uang bermusyawarah, ngobrol untuk kondisi lingkungan mereka. Nah, kami berharap Peach juga jadi kayak itu. Namanya kan Peach Hub. Hub itu menghubungkan. Jadi kami berharap tempatnya orang berkumpul dan saling menghubungkan. Nah, jadi makna itu yang pengen kami sampaikan dari namo. Jadi tidak pengen keren-kerenan, cuman memang pengen mengambil nama itu dari bahasa kita dewe. Karena bagi kami, ada ketakutan bagi kami itu Palembang kehilangan identitasnya. Jangan sampai tidak bangga dengan bahasa dewe.
0: Iya, benar-benar. Jadi Peach Hub.
1: Iya.
0: Tempat berkumpul ya. Tempat berkumpul. Berarti memang dari segala usia kan, kalau kita ngomongin Peach, segala usia bisa datang.
1: Bisa.
0: Ke tempat ini.
1: Bisa Mbak.
0: Oke, apakah itu jadi salah satu alasan juga Kak namui cafe shop ini dengan kata Peach?
1: Iya, karena ada hubnya itu, kita banyak menghubungkan dengan komunitas, dengan pelaku seni, kawan-kawan yang aktif dalam berkegiatan lah. Nah, jadi memang tujuannya untuk saling menghubungkan dalam ekosistem kesenian. Jadi kita pengen berdampak pada ekosistem kesenian yang ada di Palembang. Ya salah satu tujuannya kita bikin event Lebaran Seni Palembang.
0: Mm-hmm. Itu. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan Kak terbentuknya atau terlahirnya Pancehab ini? Berdirinya lah sejak kapan?
1: Nah, jadi Pancehab itu berdiri dari tahun 2020, Oktober 2020.
0: Berarti
1: waktu itu COVID ya?
0: COVID.
1: Ya.
0: 6 tahun.
1: Ya, 6 tahun. Nah, event ini salah satu bentuk apa ya? Perayaan 6 tahun Pance, mm-hmm, sekaligus kita pengen nge-recall teman-teman yang dulunya pernah berkegiatan di Pance untuk kembali berkegiatan di Pancehab.
0: Oke, berarti memang 6 tahun ya?
1: Sudah ya, sudah
0: dari,
1: 6 tahun.
0: Dari COVID uang-uang tutup tuh, kamu masih
1: berusaha?
0: Waktu itu
1: masih bertahan.
0: Bertahan ya?
1: Modenya mode bertahan.
0: Oke, memang dari awal memang untuk Kak Emir Dewe sudah sendirian kah di Pance ini? Atau memang ada kawan-kawan lain? Kalau Kak Gali kan dia fokusnya di media kreatifnya ya. Nah, kalau Kak Gali ada partner lain gak sih pendiri Pance ini?
1: Kalau pendiri sih penggagas aku deh, aku dewean, cuman dibantu sama tim.
0: Okay.
1: Ya, tim ya salah satunya masih adik dewe kan, jadi sampai sekarang pun masih terlibat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau semakin berjalannya bisnis, ya kita bikin tim lah. Salah satunya ya Gali dengan tim media dan marketingnya, ada lagi tim-tim yang lain yang ngebantu Pance sampai pada usia 6 tahun.
0: Oke, okay, ya, benar.
1: Pance bukan besar karena dia sendiri, tapi besar karena atau bertumbuh dan berkembangnya karena kita bersama.
0: Orang-orang di sekitarnya ya. Juga, Kak Emir. Nah, berarti kan Kak 6 tahun di saat uang-uang tuh struggle, COVID tutup, Pance bertahan sampai di 2026 ini. Ada kegiatan di ulang tahun ke-6 ini yaitu Lebaran Seni Palembang di Pancehab.
1: Ya.
0: Berarti kan ini event tahunan gak setiap ulang tahun atau memang kayak 2 tahun sekali, 3 tahun sekali atau memang ini kebetulan 6 tahun deh kita adain acara ini?
1: Karena kan kurang lebih kita tuh vakum dalam bikin kegiatan itu mungkin 1 tahun lebih lah, aktif, bener-bener aktifnya bikin kegiatan. Nah, ketika ada trigger 6 tahunan Pance, ya kami itu berpikir kenapa kita tidak bikin event ya yang besar sekaligus dalam rangka merayakan usia Pance yang sudah 6 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Dimana kita juga banyak terhubung dengan kawan-kawan kolektif yang ada di Palembang. Hari ini kita minta bantu mereka untuk meramaikan lah di event Lebaran Seni Palembang. Jadi di event Lebaran Seni Palembang itu kurang lebih ada 15 tenan art. Jadi produk-produk kreatif. Ada sekitar 10 workshop dan ada banyak orang-orang yang terlibat termasuk seniman, baik itu muda, tua tuh kita coba untuk ajak dalam berkegiatan.
0: Mm-hmm.
1: Alhamdulillahnya responnya positif galau terhadap kegiatan ini. Dan di malam puncak, kita ada malam puncak mbak, itu di 1 November dan itu kita undang band-band lokal termasuk musik-musik yang musik Batanghari 9 mungkin dari Om Ali Goik.
0: Mm-hmm.
1: Itu juga kita undang. Kita undang juga band-band lokal kayak Hutan Tropis. Ada band-band yang saat ini memang apa tuh lagi tenar di Akar Rumput gitu. Kayak ada personalnya Alif Koben. Jadi banyaklah kita untuk memeriahkan Lebaran Seni Palembang. Di mana juga kita ngundang seniman-seniman untuk live painting, melukis langsung di acara.
0: Oke, berarti memang acara ini kan bakal diselenggarakan karena memang 6 tahun ketriggernya 6 tahun Pance. Nah, kalau Kak Gali sebagai seorang media kreatifnya Pance, sudah bergabung di Pance sedari kapan nih, Kak Gali?
2: Kalau sudah bergabung dari Pancenya itu sebenarnya pas masih kuliah, itu sekitar 2 tahun yang lalu. Kalau kenal Pancenya sendiri pas dulu kan aku anak rantau sebenarnya. Anak rantau itu sering eksplor ke cafe shop Palembang, ketemulah cafe shop seni yang kebetulan aku memang kuliah seni. Jadi benar-benar kayak interaksi sama Pance tuh terasa nyaman di situ, apalagi kalau sampai di titik bekerja dengan teman-teman Pance ya rasanya cukup nyaman karena memang aku pengen kerja di industri seni dan Pancehab itu tempat yang kalau bisa dibilang di Palembang yang nyeni banget lah. Hmm. Jadi bisa tahunya dari situ sebenarnya.
0: Oke, berarti awalnya sebagai customer ya?
2: Iya, sebagai customer.
0: Datang sebagai tamu ya, keluar sebagai pegawai sekarang.
2: Iya, pelan-pelan bisa kenal sama ownernya, bisa main ke sana. Dan ternyata memang ownernya Kak Emir sendiri itu penikmat seni, sedangkan aku pembuat seninya kayak gitu. Jadi bisa klop lah.
0: Iya, sefrekuensi juang tuh pegawainya ya. Nah, berarti Kak Gali kan ini tahun kedua ya di Pance, berarti untuk menjadi ketiga. Menjadi seorang media kreatifnya dari Pance. Selama perjalanan 3 tahun ini Kak, apa besi yang sudah dibuat di Pance? Nah, biasanya kan kita tuh ada apa ya istilah kata tuh target lah setiap tahunnya untuk mengembangkan Pance ini sendiri. Selain nantinya bakal ada kegiatan Lebaran Seni Palembang di Pance, sebelum-sebelumnya mungkin kita boleh flashback, ada kegiatan-kegiatan apa baik Kak Gali?
2: Kalau di Pance sendiri itu sebenarnya dulu-dulu itu kita sering ada kegiatan workshop seni, kayak seni painting kits, terus ngedatengin seniman untuk ngisi workshop tersebut. Kalau untuk di Lebaran Seni, kita manggil seniman-seniman atau pekerja-pekerja kreatif yang kemarin sudah ikut di Pance, sudah berkegiatan di Pance untuk dipanggil kembali di acara 10 hari Lebaran Seni, kita panggil semua kayak gitu. Kalau dulu-dulu kan kita aktifnya mungkin dalam 1 bulan itu dua kali kayak gitu. Ini kita buat lurus di 1 hari. Nah, kalau untuk aktivitas di Pance ya gitu, untuk workshop-workshop seni, terus bedah buku, terus kalau acara rutinnya kita sering ngadain setiap 1 tahun sekali ya, di 17 Agustus itu ngerayain Indonesia dengan cara buat karya yang itu kalau kita kemarin bilangnya finger art. Karya itu tuh diisi oleh dalam satu kanvas besar, diisi oleh banyak jari-jari customer. Jadi mereka terlibat dalam membuat karya tersebut hingga nanti difinalisasi sama satu seniman yang kita ajak kolaborasi. Itu udah berjalan sih.
0: Oke. Berarti memang banyak kegiatan-kegiatan di Pance sendiri ya, Kak Emir dan Kak Gali. Aku lihat di media sosial juga dari feeds-nya, terus juga dari postingan-postingan ini yang mengerjakan sebenarnya memang benar-benar dari tim ya, berarti ya, bukan asal-asalan posting seperti itu. Memang estetik ya dulur-dulurnya, apalagi kita datang langsung ke tempatnya. Nah, dari berbagai macam kegiatan ini kan, mulai dari anak-anak bisa gabung, ada lomba mewarnai anak juga yang pernah dirayakan di sana, terus juga yang pasangan-pasangan juga ada space-nya seperti itu untuk merayakan selebrasi apapun itu yang mereka lakukan. Berarti Pance ini sendiri Kak Emir selaku founder sebenarnya selain seni ya di dalamnya, ini tujuan marketingnya tuh apa sih Kak? Kalau kita kan jual seni mungkin orang bakal bosen nih seni terus gitu. Ada gak sih kegiatan-kegiatan lain? Anak-anak ada nih mewarnai. Aku pernah jingok juga di medsosnya tuh ada yang lagi viral gebentuk apa ya yang warna-warni itu juga dipanca kalau gak salah Kak untuk yang pasangan-pasangan tuh sering kesana. Nah selain itu Kak, dari segi makanan Pance nih jual apa base sih Kak?
1: Nah, kita kan base-nya memang F&B kan, food and beverage. Jadi kita memang pada dasarnya ngejual makanan dan minuman ya pada umumnya loh Mbak sebenarnya.
0: Tapi
1: ya kopi, non kopi, snack ada juga. Kita ada kurang lebih ada sekitar 120-an produk lah kalau ngomongin produk. Tapi kalau kita ngomongin soal marketing, ngomongin produk di Pance tuh nomor sekian Mbak. Jadi kalau salah satu unique selling point-nya dari Pance ialah adalah experience melukis. Jadi beraktivitas seni itu bisa sangat menjadikan apa ya, semacam hiburan barulah untuk di Palembang. Karena mayoritas coffee shop di Palembang kita bisa datang ngopi, makan sudah cukup gitu lah. Tapi kalau di Pance kita bisa beraktivitas. Jadi alasan kita menciptakan experience itu biar seluruh hampir mayoritas seluruh apa tuh target pasar yang kita inginkan tuh bisa masuk Mbak. Jadi kalau Sabtu Minggu itu bisa ibu dan anak, bapak dan anak. Jadi satu keluarga tuh bisa datang ke Pance. Di hari-hari lain juga kita bisa WFC-an sambil ngopi gitu kan. Nah jadi unique selling point itu yang selalu kita tonjolkan di Pance Hub. Baik itu di sosmed, baik itu kita mengundang KOL-KOC segala macam. Kita pengen jadi yang berbeda. Itu poinnya tuh kita pengen jadi yang berbeda, Kak.
0: Oke, okay. Setiap datang ada kegiatan ya yang bisa selain cuman kayak ngopi, makan, balik itu tadi kayak. Aku lihat juga di media sosial nih merata ya kegiatannya, anak-anak, cewek-cewek juga ada kegiatan di sana, yang cowok-cowok juga ada bisa melukis dan lain sebagainya. Berarti kan, Kak, ketika kita bakal ngadain kegiatan lebaran di Lebaran Seni Palembang, ini kan banyak nih pelaku seni seperti yang kata Kak Emir sampaikan tadi, ada pelaku seni, ada juga mungkin influencer yang datang, belum lagi audiensnya, pengunjung. Untuk di kegiatan ini sendiri nih, Kak Emir, ini kan dilakukan 23 Oktober sampai 1 November, 10 betul. Hari.
1: Ya.
0: Berarti memang kegiatannya setiap harinya berbeda. Ada HTM gak sih, Kak, dalam kegiatan ini? Biasanya kan uang tuh beberapa kafe kayak jajan udah pasti ikut kegiatannya. Atau memang ada slot khusus untuk mendaftar di kegiatan Lebaran Seni di Palembang ini, Kak?
1: Kalau untuk HTM masuk ke area itu udah ada, Mbak. Mm-hmm. Ya. Jadi memang terbuka, jadi kayak datang pada hari biasanya datang, tapi yang membedakan di tanggal 23 Oktober sampai 1 November itu ada aktivitas art market.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya, art market itu tenan-tenan yang jual produk-produk seni, produk-produk kreatif gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, untuk mengikuti aktivitas lainnya, kami bikin workshop, Mbak. Nah, workshop itu juga mengajak kerjasama ke teman-teman pelaku kreatif untuk bikin workshop di Pance. Jadi akhirnya siapa yang pengen ikut boleh mendaftar dan itu berbayar.
0: Mm-hmm.
1: Karena kita juga ingin menghidupkan industri kreatif di Palembang dengan cara itu, Mbak.
0: Oke, okay. Kalau aku lihat di media sosial juga kan, Kak Emir, ada lomba mewarnai nih untuk anak-anak di 31 Oktober. Untuk yang cewek-cewek juga ada merangkai bunga. Jadi ini kayaknya kegiatannya seru-seru ya, teman-temannya. Ada HTM-nya sendiri-sendiri. Berarti memang untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini kan di Instagram-nya Pance.
1: Ya.
0: Nah, untuk teman-teman yang sekedar mau datang nongkrong di tanggal segitu memang masih tetap dibuka.
1: Tetap. Jadi kita terbuka untuk umum. Jadi teman-teman yang ikut workshop dan tidak ikut workshop juga bisa ini, bisa datang gitu.
0: Oke. Nah, sebenarnya, Kak, ini kan kegiatan yang bisa dikata anak-anak ada space-nya, cewek-cewek, cowok-cowok, terus yang seneng seni, belum lagi di Malam Puncak atau kayak Emir tadi ada Irama Batang Hari 9, ada band-band lokal. Nah, untuk Malam Puncak itu, Kak, Emir, itu dikenakan HTM juga enggak? Mengingat kan ya, Batang Hari 9.
1: Kalau di Malam Puncak lokal, kita ada pertunjukan Malam Puncak tuh ada HTM.
0: Ada HTM. Untuk semua yang masuk berarti ada.
1: Jadi
0: HTM
1: khusus masuk ke area musik.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tidak ada area belakang, kita cukup luas area kita belakang tuh. Nanti itu area musik ketika di jam 7 sampai selesai itu kita berbayar masuk area itu. Tapi untuk aktivitas area market, art market tidak berbayar.
0: Tetap ya, yang mau tetap nongkrong-nongkrong bisa.
1: Tetap bisa.
0: Nah, itu dari Kak Emir selaku founder nih, pastinya memikirkannya sudah matang-matang untuk kegiatan ini. Dari space semuanya dipikirkan, untuk jam kegiatannya juga. Nah, kalau dari Kak Gali selaku kawan-kawan dari media kreatifnya, ini kan sangat-sangat kreatif nih, Kak. Banyak budak-budak zaman sekarang tuh pakai-pakai AI lah segala macam untuk editing ya. Pastinya tim kreatif tuh jangan dipancing lah untuk bikin-bikin yang cek ini. Pemilihan tema sendiri nih, Kak Gali, membuat Instagram Pance Hub sendiri kan lebih menarik nih. Ini gimana sih, Kak, menentukan warna dari postingan, apalagi untuk Lebaran Seni Palembang ini? Aku lihat kan dominasinya warna kuning, orange, terus juga hijau. Kenapa memilih warna-warna ini, Kak? Okay. Gali.
2: Kalau itu pastinya banyak faktornya ya untuk bisa milih warna itu. Tapi kalau kita balik ke pancenya sendiri, warna utama pance itu ada di hijau dan putih. Nah, kenapa bisa milih warna tersebut? Ya pastinya panjang proses brainstormingnya, panjang banget. Kita juga kalau untuk pance sendiri itu punya ciri khas penulisan sendiri. Nah itu kan untuk menemukan itu gak mudah. Jadi kita lihat dulu siapa-siapa yang akan datang ke pance, siapa-siapa aja orang yang sering main ke pance. Nah kita sesuaikan dengan karakteristik mereka. Jadi kita gak bisa menentukan kalau pance itu visualnya kayak gini. Nah tapi kita bisa lihat pance itu dikenal seperti apa sih. Nah itulah yang kita kejar terus. Dan juga kan Pancet ngomongnya selalu seni ya, ngomongnya selalu art space. Kalau kita berbicara art space dengan penggunaan visual yang asal-asal, rasanya agak aneh. Rasanya agak aneh. Jadi kita pengen untuk ngegerakin visualnya bener-bener dari sisi seriusnya. Kayak tadi kan ada mention penggunaan AI. Kita bener-bener pakai ilustrasi, kita gambar sendiri dari nol. Bahkan nanti Pancet tuh bakal ngeluarin merch yang memang dilukis sama artis.
0: Okay.
2: Kayak gitu. Jadi kalau penggunaan visual di Pancet sendiri itu tuh bener-bener diperhitungkan sih kalau aku sama tim gerakinnya. Jadi gak sekedar kayak ini taruh sini, ini penggunaan warna, enggak. Makanya ada tone warna. Kalau kita lihat di lebaran kan tadi warnanya ceria-ceria ya. Karena kita mikirnya ini nih acara yang ngumpulin banyak seniman. Dan kita berbicara seni, ya pastinya banyak warna di dalamnya. Gak bisa untuk kita tentuin satu warna plok, gitu. Gak bisa.
0: Oke, berarti memang prosesnya panjang ya Kak Galia. Bukan yang kayak sekarang instan-instan itu, tapi memang benar-benar dibuat satu persatu. Dan memang nantinya bakal ada kegiatan yang menggambarkan dari flyer-flyer ini. Gembira ya, rame seperti itu. Oke, nah Kak Gali dan juga Kak Emir, kita bakal break dulu sebentar. Ini sembari kita tunggu nih, mungkin dari kawan-kawan pendengar Perempat dari Palembang ada yang pengen nanyo atau pengen informasi lebih lanjut lagi tentang Pancahap, boleh. Kaget kita bakal bahas bareng sama Kak Emir dan juga Kak Gali di Perempat dari Palembang. Untuk itu kita break dulu, ada beberapa yang bakal lewat setelah ini. Dulur jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
3: Bayangkan, betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi kita di teras UMKM ya, masih dengan kawan-kawan kita dari Pancehub. Nah, jadi kita tadi sudah ngobrolin tentang kegiatan mereka, yaitu Lebaran Seni Palembang di Pance. Nah, jadi kegiatan-kegiatannya tadi juga sudah banyak ya, sudah dijelaskan juga oleh Kak Emir dan juga Kak Gali nih, selaku dari founder dan juga media kreatif Pance. Nah, dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang tadi juga sudah cek mitajai untuk masuk ke line interaktif kita pada siang hari ini melalui telepon ataupun WhatsApp, dan juga melalui komen di YouTube kami Pro 4 Palembang. Nah, Kak Emir dan Kak Gali, kita lanjut lagi nih dengan pertanyaan dari pendengar Pro 4 RRI Palembang. Nah, katanya pengen nanya sama Kak Emir selaku founder, kira-kira apa Kak pencapaian yang paling berkesan selama Pance hadir di tengah masyarakat Palembang? Sudah 6 tahun nih. Kira-kira apa nih Kak pencapaian yang paling berkesannya dari Pance sendiri?
1: Apa ya? Pencapaian paling berkesan di Pancehub. Mungkin ini ya, karena ini unitnya bisnis, jadi pencapaian terbesar tuh selalu datang ketika melakukan sesuatu yang baru. Jadi ketika Pance itu dimulai dengan kondisi yang terbatas, setiap ada perbaikan, penambahan yang sifatnya adalah improvisasi, itulah yang jadi pencapaian. Jadi kalau ngelihat di awal, Pance tuh tidak kayak kondisi sekarang, Mbak. Nah, jadi aku ngerasa itulah pencapaian terbesar di Pance. Terus berkembang. Jadi kami bukan memulai kayak kebanyakan coffee shop yang ketika buka langsung prepare bagus gitu, sudah siap galo-galo, sudah bagus galo-galo. Kami tidak. Kami malah justru sebaliknya. Jadi ya itulah pencapaian terbesar yang bagi kami rasakan itu terus tumbuh. Kalau sekarang tuh ngelihatnya dari mungkin 1 tahun yang lalu itu sudah banyaknya yang berubah. Ya, apalagi 2 tahun yang lalu, apalagi dari awal ke sekarang itu jauh nih untuk perubahannya. Dan itu memang diusahakan dan diupayakan. Jadi apa yang harus diapresiasi dari itu? Ya semangat orang-orang di dalamnya itu. Karena bukan perubahan ini bukan terjadi karena 1 orang, 2 orang, tapi karena kita semuanya. Apa pencapaian itulah yang harusnya dibilang pencapaian. Terus tumbuh
0: ya, 6 tahun. Kalau anak-anak tuh sudah masuk SD sebenarnya.

0: Iya. Jadi memang usianya bukan dia omongi balita lagi, tapi memang sudah mulai tumbuh nih, tumbuh mulai dewasa lah ya. Nah, itu kan 6 tahun Kak, berarti kan di sini Kak Emir membersamai setiap tahunnya perkembangan-perkembangan dari kata Kak Emir tadi awal mulanya buka tuh kayaknya ya tidak seprepare cafe shop lain lah, sampai akhirnya sekarang menjadi satu tempat yang bisa dikato ke anak-anak muda datangi lah di setiap waktu-waktu kosongnya. Sebenarnya tujuan utama Kak Emir dengan adanya kegiatan Lebaran Seni Palembang di Pance ini apa sih Kak? Audiensnya tuh merasakan apa sih ketika datang di kegiatan selama 10 hari ini? Mungkin ada yang memang kosong nih 10 hari, benar-benar setiap hari datang tuh apa Kak?
1: Tujuan dari kegiatan ini selain memberikan ruang-ruang alternatif dalam berkegiatan kesenian, kita juga pengen mengapresiasi kawan-kawan yang sudah apa, menumbuhkan ekosistem seni di Palembang. Jadi kita pengen menyampaikan ke audiens bahwasanya Palembang bisa loh lebih atau menunjukkan yang kayaknya enggak pernah ada di Palembang gitu. Nah, kita pengen menciptakan dan menyampaikan pesan bahwasanya di Palembang juga banyak loh orang-orang kreatif, pelaku kreatif, seniman yang kayaknya kalian harus tahu deh. Nah, kami pengen nunjukin ke audiens bahwasanya banyak karya-karya yang patut kita apresiasi. Karena banyak juga seniman yang apa ya, lebih hidup di luar kota Palembang dibandingkan di kota Palembang. Nah, kami pengen coba cari jalan alternatifnya biar seniman-seniman yang ada di Palembang ini lebih dikenal lagi, yang pada akhirnya mereka juga bisa ngasih dampak ke industri kreatif yang ada di kota Palembang.
0: Oke, berarti memang sekaligus memberi wadah ya Kak Emir ya, selama bisa dikasih wadah untuk kawan-kawan dari seniman-seniman yang ada ini bisa datang ke Pance gitu ya, dikenalnya gitu. Nah, kalau dari segi media kreatif dewek nih Kak Gali, ini kan sebuah tantangan nih pastinya karena Pance berhubungan sekali dengan yang namanya seni. Ini kan biasanya konten-konten yang viral-viral sekarang nih kebanyakan yang kayak kebarat-baratan, kayak tidak mencerminkan nilai seni lah Cek itu. Nah, menurut Kak Gali atau gimana sih cara Kak Gali sebagai media kreatif dari Pance ini membuat sebuah konten kreatif yang tetap mengikuti tren tapi tidak ngilang ke identitas dari Pance ini sendiri Kak? Karena anak-anak muda zaman sekarang kan kebanyakan makan FYP ya, yang mana yang lagi viral pasti didatengin. Nah, Kak Gali selaku tim dari media kreatifnya Pance ini punya trik dewek gak sih untuk ngupload-ngupload konten di media sosial itu?
2: Oke, kalau untuk secara daily kita tuh udah set up beberapa program untuk konten-konten lainnya kan. Kalau kita ngomongin, ya benar, anak-anak muda sekarang tuh paling gampang untuk kemakan FYP. Nah, jadi kita mengetahui itu, kenapa kita nggak ikutin arus cara mainnya mereka. Nah, tata cara FYP itu kan banyak tuh, yang penting poin terutamanya tuh harus video tuh harus ngehook. Hook tuh banyak, bisa dari visual hook, bisa dari text hook, atau bisa dari apa yang disampaikan di video itu. Nah, kita tuh mengincar, kalau kita lihat kebiasaan orang zaman sekarang itu untuk nonton video itu paling 3 detik pertama tuh langsung di skip. Nah, jadi kita manfaatin gimana caranya 3 detik pertama itu bisa ditonton terus-terusan. Nah, barulah kita sambungkan dengan nilai-nilai apa yang mau disampaikan dari Pancenya dan apa yang mau disampaikan dari khususnya event Lebaran Seni ini. Jadi kita pakai tetap apa yang konsep-konsep FYP seperti interview yang akhir-akhir ini sering naik. Nah, itu kita pakai terus di selama event, bahkan selama akun Pance berjalan.
0: Oke, berarti bakal memang ditekankannya di situ, Kak.
2: Iya.
0: Biar memang konten dari Pance sendiri itu punya ciri khas. Oke. Nah, tapi menurut Kakak dengan adanya media sosial saat ini yang memang semakin berkembang, anak-anak muda banyak menghabiskan waktunya di media sosial, ini berpengaruh gak sih untuk audiens yang datang atau customer yang datang ke Pance sendiri?
2: Sangat berpengaruh, karena kalau kita banding sama mungkin beberapa tahun yang lalu ya, orang-orang tuh nggak sebanyak sekarang yang pakai sosial media. Bahkan sekarang mungkin anak-anak kecil di umur SMP itu udah pada main sosial media. Jadi penyebaran informasinya jauh lebih luas ketika itu terupload di sosial media. Jadi ketika semisal kita dulu, zaman dulu itu untuk tahu informasi sedikit delay satu hari, sekarang benar-benar cepat. Mm-hmm. Benar-benar buka HP udah tahu informasi. Jadi apakah itu berpengaruh? Ya sangat berpengaruh. Apalagi digital savvy atau orang-orang yang main di sosmed itu banyak banget. Mm-hmm. Jadi mudah banget untuk menyebar informasinya.
0: Oke, berarti memang dengan konten-konten yang menarik tadi ya, untuk anak-anak muda zaman sekarang tiba-tiba nak kemana nih nongkrong lihat TikTok pance. Karena memang sekarang tuh FYP-nya kalau kita dengan kata kunci tempat nongkrong tuh keluar tuh semua tempat nongkrong Palembang. Nah, dengan adanya kegiatan Lebaran Seni di Palembang di Lebaran Seni Palembang di Pance ini dewek Kak Gali dan Kak Emir pastinya sudah mendapatkan audiens belum sih untuk pendaftaran sendiri? Mengingatkan ini sudah di 15 Oktober ya, yang mana kegiatannya bakal dilakukan di akhir Oktober sampai dengan 1 November. Untuk pendaftar-pendaftar yang datang ke kegiatan ini, sudah ada atau belum Kak?
2: Kalau pendaftar kita lihat dari ini ya, kita dari lihat dari seberapa antusiasnya orang terhadap seni. Nah, kita kemarin tuh coba untuk panggil 100 seniman dari Palembang yang bisa berpameran di Pance, karena selama 10 hari itu kan kita pengen berkegiatan, kita pengen ada workshop, art activity, dan sebagainya. Kita juga hadirkan mereka untuk kita kasih ruang, nih karya kalian bisa loh dipajang di Pance. Nah, kemarin kita panggil buat postingan, itu open call untuk 100 seniman lokal Palembang, itu yang daftar banyak banget.
0: Okay.
2: Ya, sampai kita tuh ternyata awalnya mikir kita gak perlu kurasi, kita pajang semua karya mereka, sampai mikir kayak, wah, oh, kayaknya space-nya udah cukup nih, kita harus kurasi. Nah, poin kurasi itu jadi kesesuaian tema segala macam tetap harus dikurasi. Yang awalnya kita mikir semuanya dipajang, ternyata banyak banget. Kemarin yang daftar itu kurang lebih ada di 200 orang. 200, dan ternyata, wah, banyak ya seniman di Palembang ya. Nah, mungkin memang mereka belum terekspos aja. Gitu. Jadi kita bisa melihat, oh, berarti antusias terhadap Lebaran Seni Palembang ini dari kacamata seninya itu sudah masuk ke mereka kayak gitu.
0: Berarti memang dari postingan 100 seniman yang datang malah 200-an.
2: Iya.
0: Berarti dua kali lipat dong. Berarti dari 200 itu apakah semuanya akan ditampilkan di Lebaran Seni Palembang ini, atau memang seperti kata Kak Gali tadi nih, ada yang dikurasi, mungkin diterima produknya tapi tidak semua produk, atau nantinya akan ada seleksi nih Kak?
2: Harapan besarnya sih kita bisa pajang seluruh karya mereka ya. Terutama di karya itu kita kasih deskripsi karyanya, kita kasih juga nama siapa senimannya. Tapi kalau melihat kondisi yang ada, kayaknya tetap harus ada seleksi. Dan kita pengen seleksinya nggak main-main, kita pengen memang orang yang bergerak di situ yang seleksi gitu.
0: Oke. Berarti memang melibatkan banyak sekali seniman ya. Kenapa sih? Jadi ada anak-anak muda yang terpikir nih ngadain Lebaran Seni Palembang pakai acara calling artenan sampai 100, akhirnya datangnya 200 lagi senimannya kan. Nah, kalau itu kan dari seniman yang mendaftar nih Kak Gali dan Kak Emir, sebenarnya ekspektasi kalian bakal seheboh ini gak sih sampai 200 yang daftar? Sebenarnya ada rasa pesimisnya gak sih ketika kita kayaknya perlu 100 seniman nih? Ada pesimis, mungkin gak nyampe. Ternyata ekspektasinya di luar itu.
2: Kalau dari senimannya sendiri, karena kita kan udah bermain di lingkup kayak kayak kemarin komunitas ya, komunitas seni di Palembang ada beberapa, dan ternyata pelakunya terbilang gak sebegitu banyak. Jadi sebenarnya ada rasa pesimis ketika coba panggil 100 seniman gitu untuk pameran di sini. Ada rasa kayak mungkin okay lah sampai 100, dan kita kalau kurang kita panggil teman-teman yang memang seniman kayak gitu. Dan ternyata rame, itu sebenarnya jadi ternyata bisa optimis dong di sini kayak gitu.
0: Berarti memang benar-benar dari antusias seniman sendiri ini udah okay nih. Udah 100 jadinya 200 kayak gitu. Nah, kalau dari pendaftar kegiatan sendiri nih Kak Emir selaku founder, ini kan ada HTM nih, merangkai bunga ada 145. Terus juga ada parfum and red diffuser ini 110, ada juga mewarnai di 65.000 ya kalau mewarnai 60.000 mewarnai untuk anak-anak. Ini antusiasnya seperti apa dari cewek-cewek merangkai bunga dan mewarnai ini ibu-ibu nih?
1: Jadi sebelum kita nentuin workshop apa aja, sebulan yang lalu kita tuh bikin workshop, Mbak.
0: Oh, okay. Tes ombak.
1: Yes. Jadi sebulan yang lalu dan beberapa bulan yang lalu kita juga sering bikin workshop. Kalau gak salah, kalau bulan kemarin workshop merajut. Dan itu memang kita batasin dengan 15 peserta. Dan alhamdulillah penuh. Nah, kita akhirnya bikin survei lah di Threads terkait workshop apa aja yang akan kita hadirkan di Lebaran Seni Palembang nanti. Ternyata balik lagi, Palembang minim hiburan, apalagi hiburan kreatif. Jadi ketika kita coba menawarkan opsi akan ada workshop ini akhirnya mayoritas memang cewek yang tertarik karena kayak merajut, merangkai, bikin lilin, bikin sabun juga ada. Terus resin kita hadirkan di Lebaran Seni Palembang, antusiasnya cukup tinggi. Nah, itu kalau di postingan Instagram Pance itu baru kemarin kita posting, mungkin belum saya follow up terkait sudah berapa banyak yang mendaftar, tapi kami yakin dan optimis kalau antusias workshop di Palembang itu cukup tinggi, tinggal bagaimana kita untuk menjangkau audiens lebih luas terkait informasi yang pengen kita sampaikan ke audiens.
0: Nah, untuk workshopnya sendiri Kak Emir, adakah ini kan ada HTM-nya nih? Biasanya kalau ada HTM berarti ada target peserta, misalnya berapa banyak gitu yang diterima atau memang sebanyak-banyaknya?
1: Enggak, kalau target peserta kita terbatas. Oh, kita terbatas. Tetap di angka 15. Jadi kalau ada kurang lebih 8 workshop berarti 8 kali 15 cuman gitu. Karena juga kita kan ngundang pemateri, bahan, dan kalau kebanyakan peserta juga nanti tidak fokus untuk permintaan pemateri. Jadi memang kita batasin dengan 15 peserta. Jadi ya harus cepet-cepetan daftarnya.
0: Terbatas ya?
1: Ya ini terbatas.
0: Jadi cepet-cepetan. Ini kan sudah diposting di media sosial nih. Berarti kan untuk pendaftarannya sendiri sudah berjalan sedari kemarin. Ya, kalau 15 udah full berarti tutup?
1: Tutup. Kita kasih opsi ke workshop lain.
0: Ke workshop lain yang belum tutup ya.
1: Ya, yang belum tutup.
0: Nah, jadi mungkin yang cewek-cewek kemarin sudah nunggu-nunggu nih, kira-kira ada line up workshop apa aja di Panca nih, sudah diposting ya kemarin. Jadi dulur-dulur tuh bisa melo workshop yang mana sebelum full 15 orang tuh gak bisa lagi daftar. Walaupun diselip ke Siko ada Panca.
1: Kayaknya tidak ya.
0: Biasanya orang Palembang gitu, selip ke lah Kak Siko. Cik itu kapan aku lah daftar duluan, aku baru daftar gitu. Okay. Nah, berarti sejauh ini Kak, kalau menjalani usaha kopi shop, Panca, tempat kumpul, tempat uang-uang seniman kumpul juga, ada kegiatan-kegiatannya. Sebenarnya kalau Mita boleh tanya sama Kak Emir, yang paling menjadi tantangan selama menjalankan ke Panca ini dengan beragam kegiatan ini, kira-kira tantangan yang paling berat itu apa, Kak?
1: Tantangan yang paling berat itu kami tuh gini, Mbak. Aku mindsetnya tuh setiap tantangan tidak ada yang berat. Berat tuh kalau tidak dikerjakan atau tidak diselesaikan. Jadi yang akan jadi masalah itu ketika tidak menemukan masalah. Kan kalau dalam bisnis itu, dalam hidup tuh Mbak, aneh kalau kita tuh anteng-anteng be hidup. Nah, kalau penyengok bisnis tuh cah itu kok aman-aman be ya bisnis aku, tenang-tenang be. Nah, justru itulah masalahnya. Berarti aku sebagai business owner itu tidak bisa melihat di mana titik masalah. Jadi apa masalahnya? Aku kurang belajar atau tim aku kurang belajar. Jadi ya itulah jadi tantangan, males atau mau atau tidak belajar. Itu sih kuncinya.
0: Justru kalau adem-adem tuh kira-kira ada apa ini?
1: Kok tenang nih hidup aku. Kok ada apa? Masalah kan masalah itu ditemukan karena semakin tahunya kita dengan apa yang kita kerjakan, Mbak.
0: Benar. Berarti memang kayaknya masalahnya harus kita cari terus ya, Kak.
1: Iya. Nah, jadi ketika masalah ada selesaikan, akhirnya masalahnya berubah.
0: Iya, benar.
1: Ke level yang lebih tinggi.
0: Iya, benar-benar next level kayak itu. Itu kalau dari segi owner ya masalah tuh ya. Tantangan beratnya itu tadi kalau anteng-anteng, "Beh, ini ngapo?" cek itu. Nah, kalau dari Kak Galih selaku media kreatif, kira-kira selama bergabung di Panca megang media sosial, ini ada tantangan-tantangannya juga gak sih, Kak? Algoritma yang semakin hari semakin, ya bisa dikata berubah-ubah ini? Ada tantangan tersendiri gak sih, Kak?
2: Tentu ada tantangan sendiri sih kalau untuk media, apalagi kalau kita lihat perkembangan sosial media itu cepat banget kan. Jadi untuk harus mengetahui tren baru, harus mengetahui algoritma baru itu harus cepat juga. Tapi menurutku tantangan terbesarnya justru itu sebenarnya konsisten. Nah, jadi sebagai pelaku yang eksekusi di sosial media, yang eksekusi kreatifnya, itu kadang-kadang butuh rem dari teman. Karena kadang kita ngelakuin hal yang kayaknya kita harus doing something like this, tapi ini akan mengganggu konsistensi kitanya, konsistensi dari upload sosial media, dari gaya desain segala macam. Jadi kadang butuh juga rem dari teman-teman, karena kalau teman-teman kreatif itu nggak ada remnya, mereka bisa explore sejauh mungkin dan melupakan titik konsisten itu. Nah, jadi kalau menurutku sendiri untuk di media Pance, media kreatifnya Pance, itu tantangan terberatnya ada di konsisten. Itu tuh paling sering tuh ditegur, apalagi sama Kak Emir sebagai owner. Gali kayak gini, ini jangan nanti keluar dari arah kita, karena kita udah sepakati arahnya mau kemana, kayak gitu.
0: Berarti tetap ya, tujuannya satu ya Kak Emir ya. Jangan sampai kelewat ya.
2: Jangan terlalu fokus.
0: Benar. Nah, itu tadi tantangannya mungkin dari sisi owner, dari media kreatifnya. Nah, kalau dari Kak Emir, Kak, selaku founder Pance, ini kira-kira harapan kedepannya ini seperti apa, Kak? Harapan untuk acara Lebaran Seni di Palembang ini cak mana?
1: Kalau harapannya tentu be, kita pengen ada Lebaran Seni Palembang yang lainnya dan lebih besar dari ini. Karena ini jadi Lebaran Seni Palembang yang pertama yang kami garap, dan semoga ada Lebaran-Lebaran lainnya yang bisa kami garap juga dengan dengan tenan yang lebih banyak, dengan seniman yang terlibat juga lebih banyak, dengan mungkin kita bisa undang band-band, kalau sekarang band lokal, mungkin next tuh bisa band-band nasional. Itu harapan kita, dan kita pengen ngasih tahu bahwasanya Palembang juga punya industri kreatif yang hidup. Banyak seniman juga yang ya banyak seniman di Palembang gitu. Nah, kita pengen ngasih informasi itu ke audiens lah.
0: Oke, ke depannya memang ya siapa sih yang gak mau berkembang, Cik? Itu yang pastinya setelah dari band lokal, band nasional, band internasional datang, wih hebatnya kita langsung rame Palembangnya. Ya kan kita gak tahu, siapa tahu ke Emir memang ke depannya dapet channel-channel untuk band-band internasional gitu. Nah, ini tadi dari Kak Emir. Kalau dari Kak Gali selaku media kreatif, harapan kedepannya seperti apa nih tentang konten-kontennya dari Pance?
2: Kalau konten dari Pance ya pengennya terus berkembang sih terus, dan bisa hadir konten-konten yang lain, dan bahkan mungkin bisa jadi inspirasi untuk tempat-tempat lain atau perorangan bisa ngikutin konten-konten yang ada di Pance. Nah, tapi kalau untuk harapan untuk secara khusus ke Lebaran Seni Palembangnya sendiri, aku tuh sebagai seniman juga pengen banyak seniman di Palembang tuh makin dikenal. Jadi ya harapannya nanti ketika setelah berjalannya Lebaran Seni Palembang itu, teman-teman yang seniman bisa jauh lebih pede untuk memamerkan karyanya, bisa jauh lebih pede untuk ngejual karyanya, karena perlu disadari kalau seniman itu punya penikmatnya sendiri. Dan aku pengen sebagai orang yang ngejalanin Lebaran Seni Palembang tuh pengen kedepannya Lebaran Seni Palembang ini bisa mengebangkitin antusias mereka, bisa ngebangkitin semangat mereka untuk memamerin apa yang mereka buat, karya mereka, dan perlu mereka sadari kalau karya mereka tuh punya penikmatnya.
0: Oke, berarti tetap ya intinya kasih ruang dan tempat buat teman-teman seniman Kota Palembang. Nah, terakhir Kak Emir dan Kak Gali, sebelum kita tutup teras UMKM hari ini, mungkin bisa sekilas informasi nih buat teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang, kalau ingin bergabung di kegiatan Lebaran Seni Palembang di Pance ini bisa lihat kemana atau bisa dapat informasinya di mana? Silakan.
1: Oke, untuk teman-teman semua yang ingin datang ke Lebaran Seni Palembang itu dari tanggal 23 Oktober sampai 1 November lokasi di Pance Hub tentunya. Selama 10 hari itu akan banyak aktivitas workshop, akan ada aktivitas artenan. Artenan itu ya semacam tenant-tenant yang ngejual produk-produk kreatif. Nah, yang paling gongnya adalah di tanggal 1 November kita akan mengundang band-band lokal di Palembang. Jadi untuk teman-teman semua yang mau datang meramaikan, melihat dan ikut terlibat dalam aktivitas seni, bisa datang langsung ke Panca Hub di tanggal 23 Oktober sampai 1 November.
0: Oke, jadi bisa datang langsung ke Panca Hub buat teman-teman kalaupun pengen gabung nih di kegiatan Lebaran Seni Palembang di Panca. Jadi kalau kamu pengen ikut workshopnya juga buruan melalui Instagram ya tadi ya, Kak ya. Bisa cuman 15 orang per workshop, jadi kayak rebutan lah ya, ngewar cewek-cewek nih, jangan sampai temennya sudah daftar, kamunya ketinggalan, karena memang tadi sistemnya tidak bisa selip-selipan nih, Cak Uji, Kak Emir sama Kak Gali. Oke, terima kasih Kak Emir, Kak Gali sudah datang Studio Perempat, sudah kenal ke kita dengan Panca dan juga kegiatan Lebaran Seni Palembang di Panca. Jangan lupa dulur-dulur untuk datang ke Panca untuk berkegiatan bersama dan juga malam puncak ya di tanggal 1 November 2020 26. Buat kamu yang mungkin pengen tahu lebih banyak tentang band-band lokal, kegiatan-kegiatan dari Panca sendiri, boleh datang di 10 hari dari tanggal 23 Oktober sampai 1 November 2026. Oke, kalau begitu kita usai sampai di sini untuk teras UMKM hari ini, dulur-dulur pendengar Perempat RRI Palembang yang ketinggalan, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Perempat Palembang dan juga boleh datang langsung ke Panca untuk tahu informasi lebih jelasnya lagi. Cemita pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke baik, peh, denger ke yang ini.
4: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini kita ada di hiburan dan informasi seputar dengan edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Nantinya Cik Mita bakal kasih informasi untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Maka dari itu jangan kemana-mana ya, tetap mendengarkan siaran Pro 4 dari Palembang, karena Cik Mita bakal balik lagi dengan beragam informasi terbaru seputar pelaku industri kreatif. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagu Cindo dari M. Rashid Irfandi yang bakal Cik Mita putar ke siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Dan mana pada siang hari ini kita ada di hiburan dan informasi seputar edukasi terhadap pelaku industri kreatif ya, di Pro 4 RRI Palembang. Dengan memang kata kunci atau tema kita, industri kreatif dan juga strategi mengembangkan bisnis kreatif. Nah, Dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, kira-kira nih, menurut Dodolor, apakah hobi yang kita tekuni bisa menjadi sumber penghasilan kita atau tidak? Kalau menurut Cik Mita sih, bisa ya. Dari hobi jadi profesi, ini mengubah kreativitas kita menjadi peluang usaha. Kok bisa, Cik Mita? Jujur nih, kalau Cik Mita kan hobi masak. Cak nyutu ya, Cik, cak contoh. Hobi masak. Terus, Cik Mita kasih ke tetangga Cik Mita. Terus kata tetangga Cik Mita, ngapa tidak dijual baik? Ini enak, ini mantep rasanya. Dan juga memang kalau kita buat biasa untuk makan dewek tuh, kalau dari segi bahan-bahan juga kan pastinya tidak bahan basing-basing. Nah, ketika kita menjual itu kepada kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, itu menjadi satu hal keunggulan lah ya, dibanding kawan-kawan kita tadi beli di luar. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, kira-kira hobi kita nih berpotensi ngasil kecuan gak sih? Berpotensi untuk menjadi peluang usaha gak sih? Nah, itu cuman kita yang bisa menjawabnya, dan itu cuman kita yang bisa apa ya, menemukan potensi itu dewe. Nah, ide-ide kreatif, terus juga bisa kita pasar ke karya-karya kita sampai menghadapi tantangan ketika kreativitas kita mulai dijadi ke sumber penghasilan. Mungkin yang awalnya dari kita iseng-iseng bikin 5 untuk makan sendiri, bikin 10 untuk open order pertama, terus sampai akhirnya bisa berkali-kali lipat untuk open order selanjutnya, itulah yang menjadi ketakutan tersendiri. Bisa gak sih tegawe dewe CT ya? Pasti itu yang menjadi pemikiran kita. Kira-kira ini bisa tegawe gak ya? Kira-kira dengan orderan sebanyak ini, dengan pesanan sebanyak ini, kalau kita hobi, kalau kita pengen menjadi ke hobi kita itu sumber penghasilan, kita udah boleh males-malesan. Kita harus yakin bahwasanya kita bisa, dodolore. Cak mano cara kita menggalinya, potensi-potensi hobi ini, cak mano cara kita mengembangkan idenya, cak mano kita menghempaskan semua tantangan-tantangan yang ada di depan mata itu balik lagi ke diri kita. Males rajinnya tuh balik ke kita, Cik Tunai. Seperti halnya memang hobi, salah satu hobi masak, Cik Minta tadi, bisa hasil kecuan dengan open order. Nah, untuk dulur-dulur mungkin juga yang punya hobi yang sampai dengan saat ini bisa dijadi kecuan, boleh lah ya ngobrol sama Cik Mita, karena Cik Mita nak tanya-tanya juga sama dulur-dulur gitu kan. Kira-kira dulur ada deh nih hobi yang jadi cuan juga? Itu, karena memang kita hidup di industri kreatif saat ini. Semuanya bisa kita lakukan melalui genggaman media sosial, ya kan? WhatsApp, status Facebook, itu bisa mendatangkan pembeli dari mana bae. Nah, kita balik lagi kaget di Pro 4 RRI Palembang dengan membahas tentang perkembangan industri kreatif dan juga apakah bisa hobi kita ini menjadi sumber penghasilan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dari hobi jadi profesi, mengubah kreativitas menjadi peluang usaha ya. Bisa Cik Mita tadi, hobi masak bisa jualan. Terus hobi menggambar, hobi menjahit bisa jadi tukang jahit. Nah ini kan menjadikan sebuah peluang ya. Dodolor, kalau kita bicara tentang industri kreatif, sebenarnya memang banyak nian peluang yang bisa dikembangkan dari lingkungan sekitar kita. Contohnya tadi, masak ya. Terus bisa jual makanan di rumah, kue, cemilan, atau makanan khas daerahnya. Kalau yang suka gambar, bisa desain. Bisa nawar ke jasa desain, logo, poster, undangan, sampai ke konten promosi. Ada juga yang punya keterampilan buat kerajinan tangan, aksesoris, souvenir, atau produk berbahan dasar lokal yang punya nilai jualnya dewe. Jadi dari hobi ini bisa menghasilkan cuan. Nah bahkan dari hobi bercerita, hobi ngoceh, Cak Mita ini bisa bikin video yang dikembangkan jadi profesi sebagai konten kreator, terus juga pembawa acara, podcast, atau pengisi suara. Kalau Cak Mita ini apa ngomongnya ya? Jadi ini kayaknya dari apa yang kita bisa lah ya, bisa jadi ke peluang-peluang ini. Nah tentunya kreativitas ini bukan sekedar kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu yang menarik baik, tapi juga bisa jadi modal untuk ciptakan nilai ekonomi, yang mana memang proses demi prosesnya harus kita lalui. Tidak cukup dengan punya hobi baik, kita juga perlu paham kebutuhan dasar, pasar, terus juga jago kualitas, tentu ke harga yang sesuai, dan ngebangun kepercayaan pelanggan. Personal branding is number one, jadinya tuh ya nomor satu lah. Nah tadi memang mengubah hobi jadi peluang usaha ini bisa menjadi kemampuan kita untuk menggali keunikan dari diri kita. Cobalah kita tanya ke sama diri kita nih. Kira-kira kegiatan apa sih yang paling kita senangi? Keterampilan apa yang paling bisa diapresiasi wong lain? Terus juga kira-kira apalah hasil dari kegiatan ini? Apa yang dibutuhkan masyarakat? Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang sering kali kita pertanyakan dari diri kita dewe. Ya enggak sih? Peluang-peluang ini sebenarnya banyak. Memanfaatkan apa yang ada, hobi, bisa menjadi cuan, dan lain sebagainya. Tapi, kira-kira bisa enggak sih diri kita memulainya? Harus mulai dari yang mana? Harus mulai dari mana? Nah, ini yang sering menjadi tantangan nih. Kira-kira harus mulai dari mana sih, Cik Mita?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Dadelor pendengar Perempat RRI Palembang di mana baik berada, tidak terasa mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Yeah. Lah, ngomongin tentang industri kreatif tadi, bahwasanya ya balik lagi ke diri kita, mau atau tidaknya berusaha. Apalagi di era serba digital saat ini, promosi gampang lewat digital. Terus juga balik lagi ke keinginan kita lah ya. Kekonsistenan diri sendiri ya. Nah, terus juga balik lagi ke kreativitas lah, intinya balik lagi ke diri masing-masing lah ya. Nak ngapoi, nak itu, nak cak mano, nak merubah peluang ini menjadi, nak merubah kreativitas kita menjadi peluang usaha ini, terserah kita lah by the way ya. Nah, jadi ingat, perlu diingat, kreativitas ini tidak cuman nunggu kesempatan datang be, tidak harus nunggu kesempatan datang, tapi kita bisa mulai dengan menggali kemampuan kita dewe, mencoba langkah sederhana dan berani nawar ke hasil karya kepada orang lain. Dan memang jadi ke hobi ini bukan sekedar bagian yang menyenangkan be, tapi juga sebagai peluang untuk berkarya mandiri dan kasih manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, cerita, terima kasih sama Dodol yang sudah mendengar ke hari ini di Berandain Informasi seputar industri kreatif ya. Kita bakal berlari kemana Cik Mita? Berlari ke Pro 4 RRI Jakarta untuk ikuti bersama siaran budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta dan RRI Pekanbaru. Jadi kita dengarkan sikok lagu ini, Cuko Dak Becuko, Langirup Cuko Belum Hari Ini.

Provinsi Jakarta memperkuat pelestarian arsip dan manuskrip sebagai bagian dari persiapan menyambut usia 500 tahun Jakarta pada 2027. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, Nasrudin Djoko Suryono mengatakan kemarin, upaya menyongsong 500 tahun Jakarta tentunya dilakukan dengan mendorong ingatan kota melalui arsip dan manuskrip. Sebanyak 19,80 arsip statis telah diserahkan oleh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah kepada Dispusip Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Pono, apa gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama bapak nih itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya mak. Tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang sayangan, nggak boleh. Nggak boleh. Oke deh. Kariri hari ini kita ngadirin Pak Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya.
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar,
1: Bapak. Assalamualaikum, Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya. Oh, belum ya. Udah. Ya, sak.
3: Ya, gini. Penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru, cuaca aman?
2: Aman ya, masih
3: cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya Mpok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah aman. Kita ya, jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, gak mau kalau keadaannya seperti ini. Saya gak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu

1 sama Pak Datu ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silakan Karin.

0: dan Kementerian Kebudayaan pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memang mulia manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu.
1: Yeah.
0: Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Togak. Ratik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu,
1: ya.
0: Hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara, bengkel hukum acara adat, hukum adat. Nah, ini agak payah dia punya. Jadi bengkel hukum acara adat, hukum adat.
1: Nah, itu.
0: Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini. Kita yang baru bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Masuk. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000.
1: Hari
0: Ahad nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu. Nah, itulah biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berbagai etnis yang ada di Riau. Jadi misalnya ada yang pakai Jawa, dia nari Zapin, pakai Minang, dia pakai Zapin. Nah, itu jadi alhamdulillah. Di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada, ada Kunda Lumping, nanti juga
1: macam-macam
0: ada. Malah barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi UMKM-nya ada sedikit, kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu dan kuliner Nusantara.
1: Nah,
0: itu, jadi itu.
1: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ya Datuk ya.
0: Iya,
1: 16. Zikir ya,
0: 16 zikir.
1: Zikir, yeah. 17 acara intinya.
0: Acara tubesdolan itu acara bengkel,
1: iya,
0: bengkel hukum. 18 itu 18 yang hari Ahad.
1: Tadi, ya.
0: Nah, itu yang arah-arahkan itu. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang Talang Mama, orang Bonai di samping ya modern. Dengan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu. Itu ada gitu.
1: Berarti puncaknya di tanggal 18 itu berarti.
0: Ya, insyaallah. Dan alhamdulillah kita 2 hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Perlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam ya.
0: Kalau teman-teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan kita akan memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar, kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ-situ Zapin dan segala macam lah, silat gitu. Ini juga ada 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu
1: semuanya.
0: Dengan pakaiannya, insyaallah. Dan malahan juga kita juga akan tampilkan terakhir kali itu, akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika iya, Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu yang Dika, Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya itu jumpa beliau itu, jumpa dia itu, itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu, kemudian dia tampil itu situ. Justru di Riau tak ketemu itu, artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
1: Semoga lancar juga ya, caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana lam
0: Tapi

0: Nah, oleh kerana itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Yeah. Makanya kita kata, kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tu terbuka kepada semua, berakulturasi, berakulturasi. Oleh kerana itu keberagaman kita hampirkan keberagaman. Yeah. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Dan itu mohon alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Yeah. Maka juga keberagaman untuk kemajuan. Apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi.
1: Yeah.
0: Jadi dia gini, dia kira punya contoh begini, yang contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam, beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan? Tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Yeah. Tetapi alhamdulillah ada orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu itu justru seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju.
1: Iya,
0: atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan, atau campuran. Iya. Makanya kalau ada dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian, 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Begitu juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di misalnya di inhale misalnya di indera gerilir. Kenapa misalnya Bang? Anda lihat tak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Gitu. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau dengan Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan? Yang namanya manusia namanya. Tetapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di surga dijunjung. Jadi ini jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka ada akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah itu dan seperti kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghanyut itu tak pernah. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya orang Melayu begini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mata gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita begini. Tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, tapi orang kita, cuma kita gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa? Kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita tuh bersama-sama.
1: Luas ya.
0: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Iya, malah kalau ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan. Hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu malah. Itu begitu artinya begitu terbuka pemikiran. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah.
1: Macam etnis banyak di sini. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana tuh?
0: Tentang kebesaran sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tentang terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini? Itu persoalannya. Artinya gini, kita kita tidak bisa memberi gini. Kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa membahasa kita, bahasa saya. Saya dan 60-an, bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
1: Iya, betul.
0: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton di sana 7 hari 7 malam. Tetapi musik generasi yang sekarang ini, mereka ya, kita tahu dengan macam video sekitar berapa. Sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka. Itu yang jadi. Dan itu berarti teknologi.
1: Teknologi
0: itu bantu di dalam. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu, masuk ke ya, bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
1: Nah,
0: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Dan tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah. Bagaimana kita bisa membuat video yang 1 menit setengah tapi sampai gitu? Itu tantangannya itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Sementara yang namanya budaya itu maju, berkembang gitu. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu. Dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang dunia itu, kerana dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
1: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
0: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini. Ini kan contoh, kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau nonton video belum tentu bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tunduk ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Yang mudah-mudahan itu dan ternyata ya, contoh ada kami menulis ya, artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Dan di sisi lain bahwa seperti yang kita katakan bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum. Dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional, yaitu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Sekarang dimakan kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah Dan 5 itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan 1-2 bulan, itu bertahun-tahun.
1: Bukan waktu yang sebentar.
0: Artinya maksud saya tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
1: Betul sekali Dato. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Dato. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Dato?
0: Bahwa kita baru menyadari bahwa bahasa

0: perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini. Dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya, mm-hmm, bahwa pemerintah Provinsi Riau Malan secara anu secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, ya ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang-undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002 itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menyatu dengan Riau sendiri. Dan mm-hmm, alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu memang perlu harus dibuat untuk mm-hmm, kelanggengan di masa akan datang begitu tuh.
1: Baik. Yeah. Sebelum kita ke yeah, Nopa lagi nih.
0: Yeah.
1: Apakah LAM Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
0: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
1: Sangat minim. Tapi akan ya pasti, Datuk ya.
0: Itu keinginan amal ini saya katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong sekali pada saya dan bilang dia terang kemudian. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau.
1: Yeah.
0: Kemudian bagaimana mendokumentasikan segala macam itu. Dia bilang Malang, dia bilang jangan hanya Melayu Riau, Riban, tapi Melayu satu kelompok Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan, tapi artinya yeah, arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ni konsentrasinya kan macam-macam gitu ya.
1: Yeah.
0: Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa ini macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencari perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Ya, gitu. Oke, baik Cik Tuan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
2: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
2: Ulang lagi, Kak.
1: 0761-23606.
2: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada.
2: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh.
1: Baik,
2: Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
1: Iya, Pak Nopa.
2: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA-mu melalui Perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah, nggak apa-apa.
3: Nah iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Ibu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan.
2: Puan boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya.

0: Belum, beberapa minggu lagi.
1: Oh, iya. Salam ya buat beliau.
0: Sehat. Siap.
1: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
0: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida di Palu ya.
2: Baik, biar adil Kak Riri ditahan dulu. Pak Ratu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama. Kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum Ponopo Blaam
2: Blaam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
3: Assalamualaikum Puan Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih ingat dengan Daku? Daku, aku.
2: So terkenal Cigu.
3: Aduh, waduh. Dengan Cigu Ria, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri. Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Kalau Datuk itu enggak usah, maaf, enggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul-betul lah.
3: Ya begitu kan, baru-barunya aja kata-katanya. Nah, Datuk, ini dengan Cigu Ria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17 kalau entar lagi ya, tanggal 12 Oktober ya, benar enggak, Datuk ya?
4: Betul.
3: Nah, jadi dan ini tahun kedua.
4: Budaya
3: hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
4: Ya. Nah, betul.
3: Ya. Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cigu Ria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cigu Datuk Seri. Sudah paham ya, Datuk ya? Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
2: Yo.
3: Salam buat semua kru di sana ya. Ponopo Blaam Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
4: Ya, itu dari Palu ya.
0: Dari Palu
2: ya. Iya, dari Palu.
0: Iya, silakan mungkin Datuk.
4: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya, saya kasih contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah berkeinginan? Itulah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan, siapakah yang dekat dengan Melayu? Orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarang. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dan mengaku jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung kepada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab raja kitab adat raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan.
2: Okay.
4: Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda. Kalau bagi kami juga, mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah ini, jadi radio kan memegang satu segmen yang penting. Ya. Tapi kita secara umum, kita kan industri komunikasi, industri informasi ini, itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru. Sementara kita tahu bahwa misalnya media-media yang semacam itu tuh lapisannya itu kurang gitu. Nah ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, lebih banyak di Riau lebih punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah. Anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang bisa jadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu, alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantangan kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
2: Baik. Sudah ya, pada itu ya, kita terima telepon lagi Kak Riri.
0: Siap, Pak Nopa.
2: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
0: Iya. Halo. Halo. Halo.
5: Halo.
0: Iya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
5: Selamat siang, Pak Ponopa yang blam-blam yang cantik.
2: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
5: Iya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan bahasa apa ini, Bapak Jayan ya?
0: Kenapa?
5: Dengan Bapak Jaya ini saya baca ini ya, betul.
0: Dengan Riri.
5: Oh ya,
0: siang. Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
5: Dengan Leman di Lampung.
0: Pak Leman di Lampung ya?
5: Iya, betul.
0: Silakan ya. Pak Leman.
5: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
4: Iya, saya.
5: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
4: Yeah.
5: Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
2: Ya, yeah. Oke. Okay, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja. Cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada itu kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Halo, maaf nih Cik Guria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
2: Oh, baik-baik. Nanti dijawab ya, Cigu Yayo. Iya. Emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi ya?
4: Iya, betul. Iya, betul. Yeah.
2: Oke, okay, silakan sekalian aja mungkin pada tuh. Yeah. Lanjut.
4: Nggak. Kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
0: ya.
4: Kesejahteraan itu, itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru. Kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya. Sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Nah, gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi Aduh, sama gini dulu Mpok. Ah, coba susun Mpok. Saya dulu mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Ah, jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, oh, kasihan, ah, jangan, memang betul. Kasihan seniman, tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa jangankan pemerintah swasta, sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, "Anu Pak Taufik, silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak." Saya kata gini, "Kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan?" Saya berhenti kerja sekarang, berhenti saya nulis, berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
2: Ciguria.
4: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera okay. bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
0: Iya,
4: itu.
0: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
4: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya. Justru benda ini semakin hidup gitu.
0: Nah,
4: dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi. Tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Banyak contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah. Kami itu nama tepung tawar, tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu harus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes itu bukan Melayu. Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita. Artinya hidup lagi kan? Ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang di Rokanhulu itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedaki, dikasih wangi-wangi, benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah, itu merupakan sesuatu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi, huruf Jawi, huruf Arab Melayu ni sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ni terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, padahal itu identitas katakan tadi. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang, pantun sudah ada di sana. Lagu-lagu itu berkembang ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Nah, itu kan berarti hidup lagi tuh. Nah, itu jadi makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang, yang namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini, dan itu nah, sesuatu yang lumayan lah kita.
2: Baik, Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
4: Satu menit itu panjang.
2: Iya.
4: Kami justru mengatakan begini. keberagaman untuk kemajuan.
2: Wih, cakep. Singkat. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi, mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
4: kemajuan.
2: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren, keren, keren. Pada itu terima kasih ya. Siap. Mm-hmm. Sehat selalu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
0: Sama-sama Mpok Nova.
2: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
0: Amin, Mpok Nova blam-blam.
2: Oke, dah siap. Abang Mpok, Nyaba Bencang Cing, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Mpok Nova Kalista pamit, Abang Mpok mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Duindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dedulur, pemerintah Indonesia mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara masif di wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Jadi langkah krusial ini disampaikan dalam siaran pers pada Kamis hari ini 14 Oktober. Pemerintah berfokus pada dua provinsi tersebut atau provinsi kita juga Sumsel karena kepulan asap tebal sudah mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat setempat.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLHPBLH sudah menyegel 12 perusahaan di Sumatera Selatan yang mengabaikan kewajiban perlindungan ekosistem gambut. Disampaikan dalam siaran pers hari ini di Kamis 15 Oktober. Pemerintah mengambil langkah tegas untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta memaksa seluruh pemilik konsesi ini mematuhi aturan lingkungan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Wakil Kepala BPLH ini menyampaikan tindakan penegakan hukum ini saat mendampingi Menko Polkam Dudung Abdurrahman ya pada Forum Koordinasi Penanganan Karhutla di Palembang. Yang mana memang secara nasional KLH atau PBLH sudah menyegel 57 perusahaan dan terus menjalankan penyelidikan mendalam terhadap potensi tindakan pidana lingkungan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sumi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudulur, kita balik lagi bertemu di program acara Besanjo. Ya, dudulur yang nak besanjo sama Cik Mita, boleh kalian telepon Cik Mita di 0711-351-656 atau di WhatsApp di 0897-8844-884. Ya, Cik Mita tunggu melalui line telepon dan juga WhatsApp untuk dulur pendengar Pro 4 dari Palembang yang pengen masuk ya. Kita langsung bae terima penelpon pertama, syaratnya mudah bae, besanjo tepat Cik Mita harus bepantun. Siapa yang gak bepantun silakan hempas pergi. Baik, kita terima dulu ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa Dika, ini?
1: Apa kabar?
0: Baik, siapa nih? Lah, cepet ya, langsung berlari ya. Halo.
2: Halo, Mas Anjo.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
2: Robi.
0: Robi di Ramakasih. Oke, sehat Bi?
2: Sehat, Cek. Cemita sehat.
0: Sehat. Tadi siapa sebelum Robi nih?
2: Gak tahu.
0: Bepantun lah Robi.
2: Pantun ya?
0: Mm-mm.
2: Aduh, pantun dadaan ini Cemita. Nyambung tak nyambung. Terima Cemita.
0: Gak pacak.
2: Ikan apa?
0: Nah, sudah. Pergilah, Be.
2: Ikan hiu
0: melayang-layang
2: pakai kacamata.
0: Ah, cakep. Tak tahu.
2: Sudah lupa juga memakai manik dan gincu.
0: Ah.
2: Hiu perempat ada Cik Mita. Penyiar yang unik dan lucu.
0: Bekulan ya, itulah.
2: Masuklah Cik Mita.
0: Masuk Pak Eko, masuk.
2: Jangan direkam Cik Mita, pantun dadaan itu.
0: Ah, terekam.
2: Jangan dicatat.
0: Catat sudah. Nak lagu apa kita siang ini?
2: Lagunya?
0: Ya.
2: Dari Jambi, Cik Mita.
0: Jauh nian ke Jambi.
2: Ayo, sama-sama, Cik Mita. Sama-sama berasap.
0: Hei.
2: Sama-sama berasap.
0: Aduh.
2: Dari Kalimantan Tengah apa? Berasap juga kan?
0: Iya.
2: Nanti Cik Mita nanti lah.
0: Apa judulnya?
2: Jambi ini judulnya dikubur sebelum mati, Cik Mita.
0: Ngerinya.
2: Aduh, Cik Mita lagu itu.
0: Mana katik ganti ya?
2: Iya, aduh, cari lah. Cewek nyanyi.
0: Aduh, nian pula dikubur.
2: Aduh, kan.
0: Astaga, kirim tak siapa? Dah nak dengar aku.
2: Spesial buat galau-galau ya Cik Mita.
0: Yo.
2: Buat Pak Asma juga ya. Semoga sehat panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
2: Untuk Cik Mita, selamat tugas, sehat selalu. Sama mana Cik Mita? Dengar berita tadi, pagi tadi jarak pandang pendek nih kan Cik Mita?
0: Iya, tadi pagi kan di 1000 berapa ratus?
2: Wah?
0: Ininya. Apa namanya? Asapnya, pekatnya.
2: Wow, itu kualitasnya.
0: Kualitasnya, iya. Jarak pandangnya sempit. Jarak pandangnya juga pendek juga.
2: Pendek katanya, iya. Kalau motor, mobil itu 10 meter itu.
0: Ah, makanya Cik Mita tadi pagi tidak keluar. Teduk baik dulu di rumah.
2: Berkendara itu harus ngedupi lampu, Cik Mita.
0: Iya, berkendara harus ngedupi lampu kalau lagi Cik ini kan.
2: Iya, lampu deep kan.
0: Mau tidak mau harus.
2: Iya, tapi kan sekarang kan otomatis kan loh, motor.
0: Iya. Motor otomatis, mobil yang tidak tuh.
2: Mobil lah tahu, aku tak pernah punya mobil. Aduh, mobil Tamiya, pakai baterai 2 iko tuh.
0: Nah, dicolok ke baterainya, hidup itu lampunya.
2: Iya, mobil Tamiya untuk balapan, Cik Mita.
0: Ngeri ya, balapan. Ada lagi, Cek?
2: Udah, itu bela, Cik Mita.
0: Oke, okay. Terima kasih.
2: Terima kasih, Cik Mita.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 0711-351-656. Halo.
3: Halo, Besanjo.
0: Yo, dengan siapa ini?
3: Apa kabar?
0: Yo, dengan siapa nih?
3: Sama Rian Cinta.
0: Rian Sudirman?
3: Iya.
0: Robby dan Rian sudah masuk.
3: 2R masuk.
0: 2R. Aman Sudirman?
3: Aman.
0: Cak Manu, asapnya?
3: Agak nipis sekarang ke Cinta.
0: Agak nipis lah siang ya?
3: Iya, pagi iya. Malam mau balik lagi dia tuh.
0: Malam, pagi, subuh.
3: Pagi, siang, sore.
0: Iya, nyela galau itu.
3: Balik lagi siang hati dia tuh.
0: Iya. Rian nak, iya. Bepantun dulu Rian.
3: Boleh, Cinta. Mm-hmm. Boleh, boleh, boleh. Jalan-jalan ke Palembang.
0: Cakep.
3: Jangan lupa naik jembatan Ampera. Mm. Boleh Rian ke Besanjo ke Perempat. Nemui Cinta yang Indo.
0: Wih deh. Pacaknya.
3: Cinta ya.
0: Nah, lagu apa kita siang ini?
3: Belum pernah ketemu kita Cinta.
0: Belum.
3: Zaman Pro 2 dulu sampai sekarang ya, deh.
0: Cuman
3: Fies sama Robe, deh. Iya.
0: Nah,
3: ini, weh, lagunya.
0: Lagu apa?
3: Lancip, Beh, lah.
0: Lancip.
3: Iya.
0: Ada lagi kirimnya untuk siapa?
3: Siapa ya?
0: Iya, silakan.
3: Tadi tuh Sisi, saya mati tadi teleponnya tuh.
0: Iya, eh?
3: Iya, saya kenapa? Habis baterai apa kasih pulsa, saya tadi tuh kemungkinan dia nih. Iya, pokoknya itu coba lagi Bella buat Sisi deh. Iya, pokoknya itu sok kompak Bella buat anak-anak Bandar Sijaya Bella ya. Buat yang tersayang nih, yang lagi boci ya. Lagu boci yang sejarah. Buat Cinta susah selalu ya.
0: Oke, terima kasih Rian. Aduh, lancip itu, lancip ya. Nian ya. Ada itu
3: ya.
0: Yoi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo.
4: Halo, Besanjo.
0: Boleh. Siapa itu depan itu tak kejingoan rainya? Tutup asap.
4: Aduh.
0: Cita ya.
4: Kenalnya tentang kita di asap kabut.
0: Eh, bukan lagi. Bukan lagi Cita, bukan lagi. Nah, lagu apa Cik Mita?
4: Apa lagu?
0: Hah?
4: Pada aku lagu.
0: Sikok lagu, Cik.
4: Kan dapat lagu, aku ni apa?
0: Hah?
4: Aku ni dapat lagu.
0: Iya, bepantun dulu tapi.
4: Tak bepantun.
0: Bepantun ya. Basing.
4: Ibar bendera pakai mahkota.
0: Cakep.
4: Apa kabar Cik Mita?
0: Alhamdulillah baik. Hai Dem. Cik Ita.
4: Yuk.
0: Cak mana Sungai Lais kan pinggir deket sungai ya? Tebal juga ada asapnya. Sama Be?
4: Pagi tadi. Kami kan bukan ini kan pinggir jalan, pinggir sungai ini kan. Nah, jadi tidak kelihatan yang jalan raya itu jarak pandang berapa meter.
0: Beuh.
4: Tebalnya tapi beguyur. Inilah agak lumayan.
0: Lumayan ya.
4: Tadi rumah uang tidak kelihatan. Alhamdulillah sekarang lah, bergoyur.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau pagi tadi, nah, gak tahu.
0: Ansapnya yang dibuatnya tadi pagi tuh?
4: Nah, sampai kapankah derita ini?
0: Uhuy.
4: Cuma kaget, aku pantun gitu loh ini.
0: Cakep. Belum. Hai.
4: Pak Sapam dan Pak Iqbal membawa keranjang isi rambutan ke ilir ke ulu.
0: Cakep.
4: Kabut asap makin menebal dan berkepanjangan. Semoga cepat berakhir dan berlalu.
0: Ya ampun. Lagunya lagu apa? Agak lupa terpotos mencacat sisi tadi.
4: Oh iya, lagunya nih ya. Lagu Sumsel Bay ya?
0: Boleh, nak dari mana-mana juga boleh.
4: Apa lagu ini, Beh? Aku minta lagu ini, Beh. Aku belum ini dengar lagu, tapi yang asli ya nyanyinya.
0: Apa?
4: Alusiau.
0: Hah?
4: Dari Sumatera Utara.
0: Judulnya?
4: Alusiau.
0: Alu?
4: Siau.
0: Kat?
4: Si Au.
0: Si Au, Kat, Cek.
4: Alusiau.
0: Alusiau kan?
4: Iya, Alusiau. Aduh, itu segala ese apa satu gaya aduh.
0: Oh, Alusiau.
4: Dari Sumatera Utara.
0: Ah, bentar-bentar. Alusi.
4: Au.
0: Alusiau, Alusiau. Dari siapa nih ya kalau yang aslinya nih?
4: Siapa kemarin ada penyanyinya tuh?
0: Kus Hendratmo.
4: Mungkin itulah, itu Bella. Jangan galak, nak memperpendek waktu.
0: Ah, oke lah kalau Cek. Kirimnya untuk siapa, Cek?
4: Kirimnya untuk galau-galau Mbak ya.
0: Mm-mm.
4: Spesial Mbak ya, untuk abang ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Tercapai segala keinginannya dan dimudahkan segala urusannya.
0: Uh-uh.
4: Yang terbaik pokoknya ya. Keluarga besar juga, Cemita juga ya.
0: Oke, Cek. Terima kasih loh.
4: Terbaik ya. Uh-uh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, tiga lagu kita putar ke. Ada Di Kubur Sebelum Mati, ada Rancip, ada Alusiau. Woy, jauh-jauh kita jalan-jalan ke Jambi, ke Palembang, ke Medan.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hari yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: penyebab terjadinya kebakaran hutan. 1. Membersihkan lahan hutan dengan membakar. 2. Membiarkan api yang tidak terawasi, seperti misalnya puntung rokok yang dibuang sembarangan atau api unggun yang ditinggalkan saat masih menyala. Jika terjadi kebakaran hutan, segeralah 1. Menghubungi pemadam kebakaran. 2. Memperingatkan kepada warga yang lain untuk menyelamatkan diri. 3. Membantu usaha memadamkan api dengan peralatan yang ada. Risiko korban dan kerugian akibat kebakaran dapat diperkecil dengan 1. Membersihkan lahan untuk ladang tanpa menggunakan api. 2. Jika terpaksa menggunakan api untuk membersihkan lahan, harus dikendalikan dengan diawasi. Mari menyelamatkan hutan Indonesia agar hutan kita tetap lestari dengan tanggap bencana.
1: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudur, balik lagi kita di program acara kita Besanjo pada siang hari ini ya. Mencak biasa kita masih bakal terima dua penelpon lagi bae, karena kaget kita mepet dengan beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya ya. Halo.
1: Halo, Besanjo cerita.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Waitam,
0: Cek. Oh, Cek Asmi.
1: Iya.
0: Asmi Waita.
1: Iya, apa kabar ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Cek, tanya untuk berpulang cek malam.
0: Ya Allah.
1: Pulang nanti lah jam 10 belum ada matahari.
0: Iya Nian, ini Bella mulai turun lagi asapnya.
1: Nah, inilah cek mendung-mendung cek.
0: Iya. Tak tahu lah kaget jingok kelai ini.
1: Kalau malam cek masuk rumah.
0: Ah, memang malam masuk rumah dia, jalan-jalan di rumah.
1: Iya,
0: mungkin
1: tidak
0: nyedip
1: ke pesangin, Cik. Rasa ini, rasa suara bernafas.
0: Iya, Nian.
1: Ya, ini menghemat waktu lah, satu Cik
0: Mita. Iya, Cik Asmi, nak pantun dulu, silakan.
1: Untuk apa asalkan kapas menjadi benang.
0: Cakep.
1: Benang ditenun menjadi kain.
0: Mm-hmm.
1: Dengan lepas, jangan dikenal, sama-sama cari yang lain.
0: Widih, kena, eh. Siapa nak cari yang lain tuh, eh?
1: Ya, siapa, deh. Ya.
0: Nak lagu apa kita, Cek?
1: Lagunya Sekarang Tahu Menjemput Mimpi, Cek.
0: Apa?
1: Sekarang Tahu Menjemput Mimpi.
0: Sekarang Tahu Menjemput Mimpi. Dari mana itu?
1: Dari Pauzana.
0: Pauzana. Kalau Pauzana nih adonyo cuman beberapa lagu, Cek. Besuo malu, bapisa rindu. Ah, oke lah kalau Cek itu. Iya. Kirimnya untuk siapa, Cek?
1: Kirim spesial untuk Cimita, Pak.
0: Heeh. Mm-hmm. Tuh, Be?
1: Untuk Cimita. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Heeh.
1: Kuncinya sederet air jamnya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Cimita yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Pet dari WhatsApp ya, menjadi penerima request terakhir. Diterima request ada terakhir ya. Katanya Assalamualaikum Cek Mita, nak bawa pantun pisang goreng ubi keladi sumur kering tak bisa mandi. Kemarin ini Wak Pet minta lagu dari Bujang Tembokan bae buat seluruh pendengar perempatan dari Palembang ya. Kalau mencek itu ini menjadi dua penelpon terakhir. Kita putar ke lagunya karena memang kita keterbatasan waktu, kayak bakal ada beduk dan azan asar ya untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nah, ini dia, sekolah lagi.

0: lagi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun. Meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 14 lewat 59 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandang beduk dan azan asar hari ini untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, untuk sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sebelum kita kembali ke program acara kita selanjutnya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor mulai 2025. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 8.44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat sore dulur ya, selamat petang di Rewangi sama Cak Yon. Di jam 3 ini sampai jam 8 malam kaget. Ya, yeah. Cak biasa kalau jam 3 ini apa kita ada di Bepadu. Bener, Bepadu memilih lagu dan. Nah, kan gak konsen, sudah, bisa ketawa-ketawa Mita. Lados deh. Maaf kelah, agak oleng kita hari ini. Gentar sebanyaknya hari ini. Oleng otakku. Misu-misu, astagfirullahaladzim. Tidak boleh seperti bunda. Langsung baik kita angkat telepon pertama dari siapa nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Bepadu, berpilih lagu dangdut.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Iya, ini dengan Rido.
0: Rido mano ini?
1: Rido Roma.
0: Wow, nyanyi ya?
1: Iya. Ini dengan Mbak Yohan ya?
0: Iya, ini dengan Cek Yohan.
1: Oh, Rido kenal ya?
0: Iya, Rido Roma di mana Rido Roma?
1: Rido Roma di seputar Palembang inilah.
0: Di manonya Palembang ini luas nian.
1: Di daerah ini, ini ada siapa ini? Mbak Nadia Miss Call ini.
0: Oke deh.
1: Oh ya, di Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir ya, Og. Iya. Oke deh. Walaupun enggak galak nyebut nama aslinya, sudahlah enggak apa-apa. Heeh. Sudahlah enggak apa-apa. Enggak maksa enggak aku.
1: Sehat.
0: Banyaknya nasib hari ini ya, sakit nan bangun tidur sakit tenggorokan aku.
1: Aku nyebutin Nadia miskul langsung tahu dia.
0: Oh, Cek Nadia tuh bestie sama aku. Jangan enggak tahu kamu.
1: Ah, lama sudah masuk ya di Cion ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat terus Cion ya.
0: Insya Allah doa kebaik.
1: Makan masih galak Cion?
0: Masih galak makan alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mm-mm. Ada kawan di situ?
0: Ada Cek Mita nah masih berkeliaran. Oh. Gentayangan ya.
1: Oh, dia tuh abis siapa-siapa yang masuk adanya.
0: Abis Dio tadi tuh ini siarannya ini.
1: Oh, dia siaran tadi ya?
0: Iya, di siang ini Dio siang.
1: Oh, yang di apa tadi? Besanjo ya?
0: Besanjo, haah. Oke.
1: Okay. Lagunya cuman no,
0: kaget dulu, kaget dulu tema dulu kita hari ini.
1: Oh, tema.
0: Iya, ada temanya dulu kita ya.
1: Apa dia temanya?
0: Tema hari ini mudah baik ya. Kalau ada sate Padang sama sate Madura pilih mana?
1: Kalau aku, yo, aku nyasar sate Madura, baik.
0: Sate Madura ngapo, Cek?
1: Hah?
0: Ngapo?
1: Iya lemaga loh, itu sate Padang, sate Madura kan.
0: Mm-mm.
1: Tapi pilihannya salah siko kan.
0: Oh iya dong.
1: Kalau bisa dipilih kan loh dua-dua.
0: Oh tak bisa, siko baik. Ha-ha.
1: Nah, aku pilih sate Madura kan.
0: Ha-ha.
1: Nah, sate Madura tuh agak zaman loh. Agak lemah lah kalau
0: itu ya jadi yang agak manis-manis milih ya bukan yang gurih-gurih ya
1: manis-manis agak pedas-pedas ya itu kan
0: iya oke okay, deh
1: tapi kalau terjengok dengan cewek hilang pedasnya tadi
0: ya wah tidak kalau gitu tidak kalau tidak Cek ini lagu pilihannya ada dari Nasar Baru Terasa, Zaskia Kotik, Seribu Alasan, Ice Trisnawati, Cangkir Madu Merah, Nela Karisma, Kau Tercipta
1: coba
0: Bukan
1: Untukku. Yang cowoknya Pak ya Cek?
0: Yang cowoknya Pak ya, Muksin Alatas, cewek, ya? Penantian, John Iskandar, Hitam Duniamu Putih Cintaku, Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi.
1: Nah, laju Mansur.
0: Naik ke Mansur ya.
1: Ah, kamu okay. Kalau ada Mansur, gak usah banyak-banyak.
0: Gak usah disebutkan lagi, itulah Pak ya. Oke, okay, siap.
1: Cek mana kita kirim-kirim nih?
0: Kirim-kirim
1: bebas
0: aja lah. Iya, nak banyak, nak dikit, nak apa-apa banget kita nih.
1: Kalau kata cewan bebas, tuh aku jangan kirim agak banyak. Tak terlalu banyak, tapi agak
0: kan. Laju ke lacang lah, cang-cang.
1: Kita kirim ya. Lama juga kita ndak ngirim kawan-kawan kita nih ya.
0: Yo.
1: Ada nah ini ya, Nadia ya. Ada juga Cek Ita, ada juga Mang Iwan di ini ya. Di Kota Pati, Mang Hendra Widodo ya.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Cek Bauzan. Ada juga Sisi ya, Adi Pitung.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Cek Eli di Gandus ya.
0: Mm-mm.
1: Ada juga yang di Waitam tuh siapa aja? Mang Aspin dengan Cek Asmi ya.
0: Iya.
1: Ada juga Wapet ya.
0: Mm-mm.
1: Mang Adi mana itu? Adi Kladi yo.
0: Adi Pitung. Adi Sukarame. Ya. Yang mana
1: Adi
0: nih?
1: Adi Sukarame, Mang Pen ya, Mang Pe ya. Mang Pendi ya.
0: Mm-mm.
1: Pokoknya aku tuh bingung nama yang sama-sama tuh kan.
0: double ke bae macam itu.
1: Ha, gabung ke bae buat siko kan.
0: Yo,
1: jadi tersenggol kalau namanya tu kan.
0: Yo,
1: ada juga Mang Helmi ya.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Mang Topik juga di Rasul ni, Papa MG.
0: Mm-mm.
1: Ada juga siapa lagi? Ada juga ini Mang Budi ya.
0: Mm-mm.
1: Mang Budi, Bunda Aleta eh. Ada Mbak Pipit juga eh.
0: Mm-mm.
1: Ada juga segala-gala lah eh. Oh. Putra Banten juga eh.
0: Oke deh.
1: Siapa lagi? Ada ini Sahrul juga eh, Rian. Nah, itu ketinggalan. Segala-gala lah cian eh.
0: Oke deh.
1: Itulah agak kebanyakan juga eh kita ngirim eh.
0: Yo.
1: Lagunya tadi Rembulan Bersinar lagi ya?
0: Ya
1: Oke, buat Cewan dulu sehat selalu.
0: Mm-mm.
1: Mudah-mudahan urusannya selalu dilancarkan ya. Rezekinya mengalir terus Cewan ya.
0: Insya Allah doa terbaik.
1: Aku kira itu baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati ya. Oh, dah cek kumbang kita alis cek pian ya. Hai. Namo beb. Banyak samaran pusing aku dah wong isi kok ini. Lanjut lagi penelpon kedua. Do siapa nih? Oi, wong lagi nelpon dia. Cek itu ke. Oi, keras mati. Dunia nih.
2: Mati.
0: Keras dunia nih memang. Oh no, mau teknik tak kak. Kita dulu. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ooi ini cek.
0: Siapa Ooi?
3: Ooi.
0: Ooi itu apa?
3: Orang Ogan Ilir.
0: Oh, orang Ogan Ilir ya. Tadi mau Ogan Ilir juga, ini beda ya?
3: Oh beda.
0: Oh beda.
3: Itu Ogan Ilir juga, tapi dia di timur sana atau di barat ini.
0: Oh, ada timur di baratnya.
3: Iya, benar.
0: Iya, oh, sehat ya, Cek.
3: Alhamdulillah. Siapa yang baru ada ngomong baru tadi? Siapa itu, Cek?
0: Ini teknik dia lagi ngecek peralatan, tak angkat telepon.
3: Bagus.
0: Enggak ngerti lagi aku.
3: Tujuh aku.
0: Tidak apa-apa biar kesalahan ini, human error ini, human error.
3: Tujuh
0: aku. Lanjut masuk kamu ya.
3: Iya, lanjut aku masuk.
0: Tidak sengaja itu tuh.
3: Ini ada rezeki anak soleh.
0: Tidak sengaja, tapi tangkat lagi ngecek mereknya.
3: Rezeki anak yatim, saya itu namanya.
0: Man lah dipoc, lah balik lagi anak yatim disebutnya.
3: Itu ya? Mama ada pengabaran sehat ya?
0: Tidak sehat-sehat gina kita mau dipelembang ika. Ay, dah susah.
3: Oh, kamu banyak asap situ ya?
0: Oi, jangan, nak minta transfer apa asap? Jangan sampai aku transfer asap nih.
3: Oh, itu asal dari kami itu.
0: Iyo. Mbak Lana, Aida. Udah galak aku. Aduh, saya. Cek, kita tema hari ini nasi lagi sate Padang apa sate Madura kalau ada dua pilihan itu?
3: Aku lumayan ini ayam.
0: Ndak kate mie ayam, satenya.
3: Ayam.
0: Sate Padang sama sate Madura yang mana lah?
3: Oh, jadi pilihannya sate itulah, tidak boleh milih yang lain.
0: Ida, itu kan cuma pilihannya bae.
3: Oh iya. Aku senang ini lagi sate Madura.
0: Sate Madura ya. Ngapo lebih senang sate Madura daripada sate Padang?
3: Ya ada kuahnya yang pasti. Iya, kalau Padang kan sate kuahnya lain kan? Iya, kalau Madura kacang ya. Iya. Tapi itulah enggak maju juga nak 10 ya.
0: Apa?
3: Itu yang porsinya 10 cucuk ya.
0: Ngapa kurang apa tuh?
3: Ya kurang lah.
0: Ya sudah beli 2 porsi macam itu, jangan pening.
3: Serawe.
0: Banyaknya. Iya. Sudahlah ngomong sate nih. Nak lagu apa nih? Ada dari yang cewek apa cowok lagunya? Apa
3: nak dengar? Tadi bah yang apa namanya? Yang cowoknya, coba sebut
0: yang cowok Nasar baru terasa, Muksin Alatas Penantian, John Iskandar Hitam Duniamu Putih Cintaku, Ona Sutra Semata Wayang, Roy Hanapi Difonis Cinta, Rido Roma Kerinduan.
3: Yang masuk tadi Rido Roma sudah ya?
0: Tidak, tadi Mansur yang dipucuk tadi.
3: Ya, dia baru masuk tadi, namanya tadi Rido Roma tadi kan?
0: Iya, Seralada itu. Seralada.
3: Coba ya, apa tadi? Putih Cinta
0: Hitam Duniamu Putih Cintaku John Iskandar ya.
3: Iya yang itu ya.
0: Oke deh.
3: Aku kirim deh.
0: Lanjut.
3: Aku kirim untuk Ian tadi ya.
0: Mm-mm.
3: Ada Nabi Tarsus juga ya Rara.
0: Mm-mm.
3: Ada lagi Adi, Adi segala Adi ya.
0: Mm-mm.
3: Ada Wahin juga.
0: Mm-mm.
3: Ada Mang Pem segala Pem ya. Ada Nadia dan David ada Seita ya.
0: Mm-mm.
3: Juga Wahid, Rizwan, Mang Bos ya. Juga Mang itu juga siapa namanya tuh? Siapa namanya? Nah, lupa aku ya.
0: Siapa?
3: Si, ada sisi Mang Akbar juga ya.
0: Ha-ha.
3: Akbar. Ada lagi si, oh iya, si ini, siapa namanya, Anggi, coba ya, Anggita apa namanya?
0: Aa, Cik Anggita.
3: Anggita, sama kawan itu siapa itu namanya?
0: Andra.
3: Andara apa ya?
0: Andra.
3: Oh iya, Andra. Itu Robby, Sugara ya?
0: Mm-mm.
3: Ada Eli, itu Gigi ya?
0: Mm-mm.
3: Itu si Lasmi, Asmi,
0: mm-mm.
3: Sama Aspin ya?
0: Mm-mm.
3: Juga si ini juga siapa namanya tuh lupa pula aku galak lupa ya. Ya pokoknya segala-galanya tanpa terkecuali ya. Oh iya Tosa juga ya.
0: Oke deh.
3: Jadi ini Yawan.
0: Apa?
3: Aku nomor alat kaget. Aku berdosa ya gak boleh macam itu ya.
0: Apa?
3: Aku kan beberapa kali masuk sama cek Yawan ya. Nama aku nih Helmi.
0: Helmi iya dinyet tau apet nol.
3: Oh,
0: Pak Pen.
3: Oh, Pak Pen mau itu dengan orang tua ya.
0: Sama-sama tua. Jujuran pula aku nih.
3: Lah, jujur aja lah bocor ke situ ya.
0: Pak Pen barusan WA nah barusan.
3: Pak Pen, Pak Pen. Semoga
0: sehat ya. Insya Allah.
3: Tuan rumahnya deh, siapa nama lupa gue ya.
0: Cek Mimin.
3: Oke, Mimin deh.
0: Ha-ha.
3: Ya, aku kirim juga galau-galau deh.
0: Oke deh.
3: Selamat. Sore baik ya.
0: Oke deh.
3: Ya, semoga sehat selalu banyak rezeki.
0: Amin.
3: Dilancarkan deh segala usaha urusannya ya.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong nih Wapen, kita baca ke dulu WA dari Wapen ini ya. Assalamualaikum Cik Ewan, semoga sehat-sehat be dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kabuan kabutnya nah abis Cik Ewan enggak tahu Wapen. Cik Ewan bertanya yang sama juga. Pagi nih ya Allah masya astagfirullah pokoknya astaga. Nah. Lagu ini buat pecinta perempat, semoga pada sehat galau. Kalau Wapen sate Madura, kalau sate Padang enak juga tapi pakai santan. Oh, nak kuah yang creamy ya. Oke. Lagunya Pengemis Cinta. Oke deh, kita naik ke Pengemis Cinta ya. Oke, terus tadi ada kalau sate Pak mau kasih untuk Mang Pian sama Mang Helmi. Oke deh, kita dendang dulu 3 lagu pilihan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: 88,4 Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Iwan ya. Kita masih di Bepadu, pilih lagu dangdut. Lanjut, langsung ada siapa di belakang nih. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makcik. Makcik tadi ada salam dari Kumbang alias Pion alias Rido Roma.
1: Oh, Pakcik Pion.
0: Pakcik Pion, sebut-sebut nama you dia.
1: Oh, apa dia kata?
0: Apa tu ya? Aku ni bestie you Nadia, kata you. Dia kata.
1: Oh, ya. Dia my best friend.
0: Sakit pun aku dengarnya.
1: Ya, my best friend lama.
0: Oh, best friend ni?
1: Ya. Waktu ayah masih berniaga.
0: Berniaga di Ogan Hilir.
1: Ya, dia pulangkan setia.
0: Pulangkan setia. Duluan masuk nyebut-nyebut kenalkan nama Rido Roma. Tahu-tahu terkejut aku. Oi, artis nelpon aku.
1: Iya, kita kan dah lama.
0: Long time no see. Yeah.
1: Macam mana you punya khabar?
0: Tak baiklah makcik. Ai sesak nafas pagi tadi.
1: Oh. Sesak nafas.
0: Mengim kalau bahasa mengim. Iya kan yang itu nah.
1: Oh. Kalau orang sana bilang
0: apa tu
1: namanya
0: bengek. Kalau bahasa dokter mengi gitu. Oh ya Allah dah. Yeah. Astagfirullah makcik, macam mana kita bernafas ni? Tak elok udara ni, tak elok.
1: You get Wilson ya. Yeah.
0: Iyalah. Semoga kita get Wilson lah, tak elok kali. Nafas pun susah kita.
1: Oh, tak sedap.
0: Tak seronok kita. Nak cakap-cakap banyak-banyak susah kita nafas.
1: Ya, rasa nak bekerja pun tak sedap.
0: Tak sedap. Makcik, kalau ada sate Padang sama sate Madura, makcik pilih apa?
1: Sebenarnya, saya sukalah dua-duanya. Pegel juga ngomong kat ini. Aku balik ke settingan awal dulu.
0: Setelan Palembang kita ya.
1: Setelan Palembang gue. Karena nak panjang lebar ni agak susah. Kaget takut ini.
0: Terbelisut.
1: Kaget ilat ni terbelit-belit.
0: Belit lah galau.
1: Iya. Kalau antara sate Padang sama sate Madura. Kalau Padang tu memang asal kami ni kan. Sate kami ni kan itu.
0: Iya.
1: Tapi mak ini, oleh karena kan kalau sate Padang ini kan dia dagingnya kan banyak jeroan itu kan.
0: Yes.
1: Nah, kami kurang senang, Cik Iwan.
0: Minta dagingnya baik.
1: Tidak, jadi kalau kami makan sate Padang, lontongnya baik.
0: Oh, lontong sama kuahnya baik?
1: Iya.
0: Tidak, lontong Padang tak sih itu.
1: Iya, itulah.
0: Ya ampun.
1: Sedap, tambah keripik ubi pun.
0: Keripik ubi, apa?
1: Barulah. Keripik ubi.
0: Iya, kalau sekarang apa namanya? Ada keripik kaco katanya. Cek tenang.
1: Keripik kaco. Oh, mungkin keripik kuda lumping itu.
0: Iya.
1: Iya. Tapi kalau nak temakan galo sate Madura.
0: Iya sih.
1: Iya, temakan galo itu lidinya bayang yang enggak laku itu.
0: Ada juga orang yang makan lidinya. Susana misalnya cek tekan.
1: Itu. Kalau sana justru dagingnya dibuang.
0: Lidinya dimakan. Dibalik dia. Oke deh. Nah lagu apa Cik Nat?
1: Nah tadi Kamila dengar lagunya. Cik Ibu belum ada yang milih. Cinta Alfia yang kau tercipta bukan untukku.
0: Oh ini yang Nela Karisma. Kalau yang
1: Nela Karisma ya.
0: Iya. Kalau Vita Alfia ada makhluk Tuhan paling seksi adanya.
1: Oh.
0: Nah pilihlah.
1: Itu terbukti.
0: Iya. Pilihlah yang mana ini.
1: Oh iya. Kakek Cik Ita milihnya masuk itu. Oh kami ini masuknya normal tadi. Jadi itulah tidak bertanya-tanya Cik Iwan kalau kami masuk suara ini nih.
0: Suara ngebas susah itu. Suara ngebas.
1: Iya, sudah aman Cik Ita masuk berarti. Enggak pacak diterkol kan?
0: Jadi yang mana? tidak. Yang mana nih Cik? Jadi yang Nela Karisma apa Vita Alfia?
1: Nela Karisma baik.
0: Oke okay, deh. Yang kita harusnya
1: Cik Ita aja kalau masuk dia.
0: Yup.
1: Milihnya.
0: Cepetlah. Oke okay, deh.
1: Tak berkirim dulu yuk.
0: Lanjut. Kirimlah banyak-banyak sekalian.
1: Untuk Kumbang Jalanan tadi. Ya.
0: Iya, Kumbang Jalanan.
1: Alang Rido Roma.
0: Terkejut aku nama dia Rido Roma.
1: Bang Suparak nak kuasap-asap sih dia.
0: Asli gitu asap video.
1: Iya, terus ada lagi siapa? Mang Oon tadi, Mang Oon.
0: Oh, oi. Tiba-tiba ini pulau. Terkejut anak hari ini. Banyak terkejutnya kayaknya hari ini.
1: Iya. Pembukaannya yang model-model macam itu yang masuk ya. Sabar-sabar ke Cik Iwan ya, cobaan itu.
0: Ya. Dicoba ke nih? Cobaan yang dicoba ke?
1: Iya. Sudah tuh ada Bang Napi, Cik Ita, Mahendra Widodo, terus ada lagi Mang Iwan, Carol, Rara, Fauzan Irin, Duo Mang Uju, Duo Mang Pen, ada Duo Mang Adi ya. Mang Adi Sutarami sama Adi Pitung. Ada Cik Asmi sama Mang Aspin, ada Mang Rizwan juga di Bukit, ada Sisi, terus apa? Simon ya? Simon. Simon ini nak berpantun dia nih kalau masuk biasanya.
0: Pantun kal.
1: Iya. Terus ada Mbak Yuni juga, Mang Kiwai, Pak De Surito, Pak De Keliwon, Pak Darmawan, Bu Masito. Borongan ini caknya. Ada Cik Diva juga yang dekat monitor, Ucik Betty, Dewi Sako Rambutan. Terus ada lagi siapa ya?
0: Siapakah gerangan? Ada,
1: kalau lainnya mulai macet ini. Om Pak Sobari. Nah, Mang Putra Banten, Putra Jalur. Nah. Siapa Mbok Wati? Nah.
0: Mbok Wati. Oke.
1: Mbok Wati. Mas Salimun, Mas Syukur. Nah. Dah galau-galau lah pokoknya.
0: Oke deh. Nah,
1: galau-galau yang belum terkirim.
0: Ayo kirim dewe.
1: Kaget masih to be continue selalu kan, selalu kaget ada terus ini kan.
0: Iya, malam agak malam dikit eh.
1: Episode panjang soalnya ini kan. Galau-galau. Oh, BMI kok lagi ya? Enggak monitor ini. Nah, ya. Anggita juga. Galau-galau lah pokoknya dah nambah-nambah terus aja.
0: Tidak apa-apa.
1: Kita lagi untuk bestie ya, ada Mang Mamat Estebu sama ini. Mang Suliwah.
0: Oke deh.
1: Iya. Also Cik Iwannya ya. Sukses deh. Semoga sehat selalu Cik Iwannya.
0: Amin.
1: Sukses lancar untuk segala aktivitasnya pokoknya.
0: Amin.
1: Balik lagi hati-hati.
0: Iya dong.
1: Pelan-pelan deh. Pokoknya ini diguyur deh Cik Iwan.
0: Oh iya. Daripada aku nabrak wong kan nih. Takut kan gitu.
1: Iya pokoknya jangan rabas-rabas. Sebelum deh pokoknya.
0: Jangan nganar-nganar ya.
1: Iya.
0: Ay, baru lah nak nganar padahal aku.
1: Iya. Oh, bisingnya di sini.
0: Siapa tuh? Main game apa?
1: Cak tanggo. Cak ingkling kali.
0: Cak tanggo aku lah main game bersiru.
1: Iya. Ya itu baca aneh.
0: Oke deh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cik Nadia Lize. Lanjut lagi ada siapa di belakangnya nih? Halo.
2: Halo Cik Iwan yang cantik yang manis.
0: Halo Cik Asmi, sehat? Siapa nih?
2: Mas Mbak Amrajo.
0: Oh, Cik Eli ya. Ngapain nging-nging? Bentar.
2: Manoi, tidak nging-nging.
0: Tadi pas awal Cik Eli ngebatuk agak lo, astagfirullah.
2: Ngebatuk,
0: nanti aku. Cik, aku bangun dalam keadaan sesak napas.
2: Ya Allah, iyalah. Aduh. Malam-malam masuk kamar nih.
0: Meresap dia ke pori-pori dinding.
2: Bukan masuk dari sela-sela di atas itu dia.
0: Aku kira dia meresap di pori-pori dinding. Masing-masing nih. Definisi sebasing.
2: Emang ada pori-pori apa dinding itu?
0: Ya siapa tahu kan. Aduh.
2: Kerok dulu kalau ada pori-pori.
0: Nah kalilah ya gitu. Oke, saya
2: gak mabuk.
0: Mabuk asap.
2: Makan sate Madura tadi kali.
0: Mabuk asap. Ida ini kebanyakan ngirup asap ini.
2: Oh, dah. Jangan perlu dihirup, Cek.
0: Cak mana ya? Cak mana ditutup, ya? Dak mahu juga aku menghirupnya.
2: Kalau dak galak ngirup, aku tutup hidung.
0: Dak napas gak aku. Dead gue. Cek sehat deh.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau Cik Iwan, Cik Nila, sehati gitu, jangan-jangan, ya pasti.
2: Sejodoh ini.
0: Iya, mana aku di Cik Nila, Cik, dah ngocewe gawe aku dah.
2: Oh, sehat-sehat pokoknya.
0: Ngocewe pokoknya, sehat-sehat ngoce.
2: Di rumah juga, Cik?
0: Sama, iya.
2: Oh, boleh lah. Kalau emak ujinya enggak, ngapain lah anak kita ini?
0: Bawa lahir.
2: Oh, tidak, ujinya emak, oh iya sama Cik aku tuh lah.
0: Sama, ya. Hobi berat.
2: Enggak usah heran dia.
0: Enggak usah heran, enggak usah khawatir pokoknya ya.
2: Emang betina tuh kebanyakan Cak itu, Cak.
0: Iya, ngoceh baik gawe.
2: Merepet.
0: Merepet.
2: Apalagi punya anak Cak aku nih, Cak, dan ngoceh terus.
0: Ya sudahlah ya, namo juga ya bocil ya.
2: Belum punya anak lagi saya itu. Mana punya anak lagi? Eh, nah, bayar ah, kalau pun kebo kau.
0: Eh, nono ya, nono ya.
2: Oh, nono. Nono salah lagi.
0: Nono ya, nono ya, nak ya. Eh, parenting ida-ida.
2: Sekarang ini, eh, nono.
0: Iya, taunya anaknya lapo, lak cemplung.
2: Iya.
0: Iya kan? Dan nono.
2: Lah begayanya zaman sekarang.
0: Nyemplung anaknya. Lah mas.
2: No.
0: Iya. Kalau Celis yang mana nih? Kita ke tema dulu, Lis. Ada sate Madura sama sate Padang, milih mana?
2: Pilih dua-dua.
0: Asik kok bae dulu lah, coba dulu kita.
2: Oh. Ya. Sate Padang mah cak lemak.
0: Sate Padang.
2: Iya.
0: Ngapo sate Padang?
2: Aku nak asiru. Buang.
0: Apa tuh dibuang-buang? Jangan, Dek.
2: Tahu nanya apa.
0: Dek, jangan dibuang-buang, Dek. Mubazir, Dek. Jangan, Dek.
2: Idol sih, gak pasang apa aku.
0: Itu udah lagunya apa ya langsung ya apa. Nah lagu apa nih? Ada Nasar, Baru Terasa, Roma Irama, Kurang yang Garam.
2: Yang cewek
0: bay ya. Zaskia Gotik, Seribu Alasan, Vita Alpia, Makhluk Tuhan Paling Seksi, Kitty Andri, Jamu Kangen Rindu, Rita Sugiarto, Pertemuan 2, Nur Halima, Katanya Cinta Jahat, Rana Rani, Pergi Tanpa Pesan. Terus ada Peti Pera, Maco, Selfie KDI, Perahu Cinta, Siti Badriah, Jakarta, Hong Kong.
2: Jangan ke Hong Kong, ke.
0: Jauh.
2: Jangan ke Hong Kong.
0: Jangan
2: ke Hong Kong.
0: Jakarta, Hong Kong.
2: Nah, iya.
0: Oke, ini ya. Kita naik
2: dari
0: ke.
2: Terbang, caknya. Dari kita ke Hong Kong. Jauh, ini. Perjalanan
0: tuh. Bukan main bukan pokoknya.
2: Ya,
0: Okay. Ada salam-salam enggak, Ce Eli?
2: Salamnya bebas apa ini?
0: Bebas ajulah.
2: Oh, lagi aku ngonyor-ngonyor enggak habis target.
0: Ah, tidak apa-apalah.
2: Alhamdulillah ya. Kirim dulu tadi ada Mang Helmi lah masuk, Mang Pian. Ada Mang Toza yang juga BMI sana, Mang Johan. Terus ada Kak Robi, Andra, Anggita, Bang Aldo Dipali, Bang Aris Kayu, Mang Akbar juga, Mang Ten Langkan, Mang Ten Gasing, Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan Kertapati, Mang Zulpan, Pak Lawang. Terus, siapa lagi? Mang Terry, apa kabar Mang Terry? Mang Idham juga di sana, Pak Darmawan, Ibu Masito. Terus Mbak Pipit, belum masuk Mbak Pipit. Apa dia itu?
0: Tidak tahu ya kita.
2: Dekson dariku itu, dari anakku itu. Terus, siapa lagi? Mang Hendro Widodo, Mang Arifin di Tabung. Terus, siapa lagi? Lupa kami cek, kamu udah ngirim-ngirim.
0: Waduh. Tidak ada.
2: Iya, pokoknya untuk galau-galau yang belum tersebut, maaf lah ya. Untuk Sisi juga ya. Untuk galau-galau, selamat sore, selamat mendengarkan. Cik Yowan, yang belum masuk, berjuang lah, semoga bisa masuk.
0: Ya, wah, berani juang kenian, hoi.
2: Penuh perjuangan, Cik, masuk ke perempat ini.
0: Tidak kau lu, aku dengar kenyok.
2: Iya, ada yang nangis, tidak bisa masuk, Cik.
0: Ay, tidak ada. Jangan
2: yang manting. Ini Mang Zainal katanya manting ke hati sih kok, Cek, enggak masuk.
0: Jangan dibanting ke, jangan.
2: Iya, nak masuk ke acara Cek Rasid kemarin itu.
0: Karaoke ya.
2: Nah, iya, nak karaoke enggak manting ke hati enggak bisa masuk.
0: Cek mano ye, memang agak banyak peminatnya ya nak nyanyi tuh.
2: Kuciku, jangan banting ke sini deh Mang hati.
0: Jangan.
2: Iya. Spesial. Spesial untuk Mak Asmail, Mekan Balai, Mak Encik.
0: Oke deh.
2: Iya, mencet Mak kalau masuk. Iya, Mak katanya ngepes nih dengan Cik Iwan katanya.
0: Ya wah, aku udah dipens ke dari aku nih. Oh ya sudah lah pulo.
2: Mak dan ngobrol dengan penyiar Siko itu, uji Mak.
0: Kebetulan Mak nyanyis, Mak.
2: Iya, nyanyisnya tuh Mak seneng.
0: Iya, oke deh.
2: Ya pokoknya untuk Cik Iwannya semoga sehat gak terus banyak duitnya. Duit masih gak Cik?
0: Lah Cik ngomongnya lagi gitu.
2: Sama banget.
0: Iya.
2: Iya pokoknya ada duit pokoknya bahagia selalu Cik.
0: Oke deh.
2: Iya, jangan ingetin duit, ingetin gue.
0: Apaan?
2: Ingat ya
0: aku. Ingat ya aku, masing-masing enggak lah mulut ini. Ingat,
2: cari kebahagiaan sendiri tuh.
0: Oke deh.
2: Terima kasih si Anyo.
0: Oke.
2: Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli di Ganus yang hampir salah sebut maaf kelau. Udah, kuping aku nih selain apa? Tadi asepan gak lupa sebut mulu. Ya pake asap galau ya kesalah ke segala asap ini ya. Halo, lanjut lagi nih, ada siapa di belakang Kelly?
3: Halo, padu, salah gudang tuh.
0: Iya.
3: Dijoan, digoyang dong.
0: Hoba. Masing-masing.
3: Hoba.
0: Inilah cara lebih sehat.
3: Sehat, alfiat. Walaupun tanah tandus, gersang,
0: kering. Sama gale gitu. Terasa galo ini. Iwak salainya. Wah, iwak salainya. Ah,
3: wah, Cik Yang sehat.
0: Ah, tidak, tidak sehat Cik Robi. Menges gitu hari ini.
3: Menges apa?
0: Benapas ya menges? Kita hari ini tidak very well menuju makcik itu. Iya, not very well lah.
3: Cik Yang pergi tadi jam berapa dari rumah?
0: Siang.
3: Kejinguan enggak?
0: Lah agak kejinguan, tapi kalau pagi tadi aku jingok di apa media sosial tuh ketutup galau jalan-jalan nih tadi pagi.
3: Ketutup galau.
0: Ketutup galau.
3: Pendek jarak pandang ya.
0: Ya wah kasiannya, kasiannya.
3: Kasiannya itu hewan pagi siang.
0: Iya, BTW ngomong-ngomong nak itu nak sate Padang apa sate Madura?
3: Aduh, sama yang mana yang doyan galau tuh ya.
0: Aduh, udah lemak galau sate memangnya.
3: Lemak galau tuh ya. Apalagi boleh dikasih.
0: Iya gratis memang lemak nih Yan.
3: Gratis.
0: Ay dah. Mau deh siapa kamu nih?
3: Apalagi cewek yang ngasih.
0: Nah, jingok lah nah. Uang ini nah. Ah.
3: Cabut.
0: Udah. Nah, lagu. Bunyi. Oh, bunyi apa nih? Bentar. Cik Robi nak lagu apa?
3: Tadi yang tuh lagu ini, cewek
0: yang. Vitalvia. Oh,
3: Diponis Cinta deh.
0: Diponis Cinta. Siapa tuh?
3: Raihan Api.
0: Oh, Raihan Api. Aduh. Naik ke apa? Naik ke apa?
3: Naik ke lah, Cian.
0: Oke, macam itu. Kita naikkan.
3: Malah lama lagu itu tak dapat, Cian.
0: Iya.
3: 7 Windu udah.
0: Wow, lama eh. Aku kira 7 rebulan loh. Gak perlu lama itu, 7 bulan.
3: Tidak lagi, 7 pertama, 7 Windu udah.
0: 7 Windu.
3: Berapa tahun dulu?
0: 70 tahun eh.
3: Asing lah Cik Iwan. Suindo tuh berapa tahun?
0: 8 eh.
3: Ah, kali
0: 7 kali 8 lah. Suindo. Berapa Cek? Apa kali 7 kali 8 Cek?
3: 56 Cek.
0: 56. Umur siapa tuh Cek? Aku belum nyampe Cek itu.
3: Umur dola kalau.
0: Masing-masing belum nyampe di Cek itu, masih muda dia tuh. Waduh, oke. Nah, salam-salam dah.
3: Kirim salam buat Bang Helmi tadi.
0: Oi. Orang Ogan Il itu.
3: Bang Helmi, orang paling ganteng di Bangun Jaya
0: tuh. Waduh.
3: Paling seksi itu.
0: Mantap. Naik lah lagu tadi.
3: Terus ada BMI, terus Alman Tojai, ada Eli ya, tadi. Ada Anggi, Andra, terus Aldo di Pali, Aris Kayu, Zupan Pak Lawang, terus Mang Pen dua-duanya, Mak Akbar, Mang Ferry Sengerotan, dan Mang Idaham, terus Mang Nafi, terus Mang Jainal ya, terus udah galau-galau deh ini.
0: Oh, oke okay deh.
3: Ya, capannya selamat sore guys, selamat menghirup
0: asap. Sebasingan ya.
3: Iya, yang ngerokok itu payah lagi, Jayan.
0: Iya, hemat caknya eh.
3: Hemat rokok. Hemat hirup rokok. Asap ini sempurna lagi ya.
0: Hirup kelak kamu.
3: Hirup lah asap ini sepuasnya nah. Tak usah beli rokok lagi.
0: Iya, tak usah ya, tak. Oke okay deh.
3: Spesial aja ya.
0: Boleh.
3: Buat Mas Maru aja ya. Ya, sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak umur-umur rezekinya.
0: Amin.
3: Ya, Cik Iwan juga aja ya.
0: Oke deh, terima kasih
3: semoga
0: doanya.
3: Sehat terus. Semoga siaran terus ya.
0: Insya
3: besok pagi caknya
0: ya. Ya dong. Besok pagi, iya, pagi habis pagi, pagi, pagi, pagi ya aku.
3: Oh, pagi itu Cahyawan, yang tebel nih Anto.
0: Aduh, udah acak ngatakannya lagi.
3: Ayo, kita. Ayo, hati-hati Cahyawan, pagi-pagi. Jarak pandang tuh pendeknya, Dok. Lepas gue kacau helm tuh Cahyawan.
0: Masing ini ya.
3: Jangan itu. Agak ini, tak jingolan agak.
0: Iyalah, gek lah.
3: Askar tuh tebal-tebal aja kan.
0: Insya Allah.
3: Mau lapis, mau lapis Allah.
0: Ada napas lagi aku dah kau. Iya. Ngentak ke itu.
3: Ya itulah cahayanya.
0: Oke deh.
3: Ya, makasih cahayan.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Robi. Oke deh, kita dari Cek Nadia, Cek Eli, Cek Robi, kita beralih ke WA dulu. Sudah lumayan ramai nih. Ada dari Pak Darmawan ya, yang Assalamualaikum Cek Iwan, selamat sore dan selamat siaran ya. Tetap monitor katanya. Di perempat titip salam untuk galau-galau pendengar perempat. Terima kasih untuk Cek Iwan. Terima kasih kiriman dari Dedek Nadia tadi Cek Iwan, dari Cek Darmawan di Bukit. Oke deh. Terus ada juga dari Cek Gun Gondrong ya. Nak lagu apa nih Cek Gun? Pergi tanpa pesan nih. Laju, kita naik ke manca itu. Pergi tanpa pesan dari Rana Rani. Oke deh. Sudah 4 lagu pilihan, kita dendang ke dulu dari Nila Karisma.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan, hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Abah, ui dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Lama-lama kembang 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Ceyong, kita angkat telepon dulu, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, Bapak Du. Bapak pinta lagu dah, Bapak pilih lagu dangdut.
0: Bapak pilih lagu dangdut, dengan siapa nih mana?
1: Dengan Ko Yukiko.
0: Ko yang ada sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Ceyong.
0: Alhamdulillah, Mas sehat, ya Allah. Yang penting sehat dulu sekarang nih.
1: Ya, sistem sehat, Ceyong. Kalau ngasap dulu, udah baca Ida.
0: Udah baca. Ida baca ngatakannya lagi, ya, sehingga kata. Iya. Goyang, kita tema hari ini ada nasi terus kepikiran. Sate Padang apa sate Madura kalau Goyang?
1: Kalau aku sedang sate Madura aja.
0: Sate Madura ngapo Goyang?
1: Sedang ini yo, ada bumbu-bumbunya satenya.
0: Yang berkacang-kacang ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Pilih lagu dulu Koyong ini. Ado Nasar Baru Terasa, Roma Irama Kurang Garam, Toma J Pisa Remuk Redam. Yang mana Remuk Redam? Iya. Masuklah ya karaoke KGE rajin-rajin ya.
1: Karaoke.
0: Rajin-rajin ya. Ada salam-salam dari Koyong.
1: Sebatas
0: dah. Ida aja lah, bebas bae gimana masa makko. Iya, banyak-banyak lah, ada apa-apa.
1: Iya. Pertama untuk yang pertama tadi ada Bang Fian
0: tadi. Heeh, si
1: Fian si ini yang Rido.
0: Rido Roma.
1: Rido Roma. Ada Bang Ooi.
0: Bang Helmi.
1: Iya, Helmi. Itulah ini. Terus ini omong ke Jewan dengan Bang Helmi itu.
0: Apa?
1: Iya. Ini asalnya dari dia lah.
0: balik ke.
1: Iya, lepas rasanya di mana dia situ kan.
0: Oh, balik ke.
1: Iya, balik ke, ambil lah kan.
0: Oke.
1: Ini ada Mang Tozai. Ada siapa lagi ya? Ini ada Mang Johan. Ada Mang Iwan Katapati, ada Simon, ada Adi Pitung Katapati itu, ada Wak Pet, ada Mang siapa lagi? Oh, ini ada Mang Rizwan, ada Mang Darmawan, dari itu ada siapa lagi? Ada Asmi Aspinyo, ada Nadia, Wapet, ada siapa lagi? Mang Ujuk 22, Mang Pen 22, terus ada Pak Sobari, dengan anggota-anggotanya kan, anggota ini apa? Grup. Jagung rebus.
0: Iya,
1: grup jagung rebus. Ada ini, Sobari Sinaga. Terus ada ini, ada Po Akbar ini, Kutapeal. Terus ada ini, ada ini, Pauzan Huta Galung.
0: Iya.
1: Terus ini ada Mang Yus, ada ya, Putra Pasen. Terus ada Mang Rudi, ada siapa lagi? Terus ada Mang Jainal, ada ini siapa ya, lama tidak masuk ini? Itu apa dia nama? Papa Wendy.
0: Okay deh.
1: Terus ada ini lagi ya, so Hendra Widodo, sama Cik Kartininya, ada Mang Badril sama Cik Noranya, terus siapa lagi?
0: Siapa nah, lagi lah ya?
1: Ada, ada ini siapa? Bang Syukur Alhamdulillah. Nah. Ada Bang Syukur di Kedumas 14, ada Pak Di Suripto, terus ada Pak Di Arso. Nah pokoknya galau-galau aja ya.
0: Oke nah, deh.
1: Yang belum tersebut nambah ya.
0: Oke, siap.
1: Nah untuk Jai Yohan, terima kasih waktunya Jai Yohan.
0: Iya.
1: Yo, selamat aktivitas. Yo, pokoknya. Ya sabar-sabar ya Wan.
0: Oke deh.
1: Atapnya mau tak mau ini lah.
0: Iya.
1: Kok dia ini enjoy way.
0: Iya. Tidak kalau kita tidak enjoy kita.
1: Tidak enjoy. Terima kasih Jaiwan waktunya.
0: Oke deh. Kau yang Adi.
1: Yo. Selamat sore way yo.
0: Oke kau yang Adi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomongi soal asam ada quote dari Cek Gun Gondrong ini ya. Itu ya. Setiap manusia punya potensi mengecewakan bukan karena dia jahat tapi karena itu salah satu sifat manusia. Wow.

0: sini Cian.
1: Yang penting kita udah sehat dulu Bella, walaupun ya cak kata kau yang dari cak mana nak ngidak kasep ini dah.
0: Banyaknya nasep.
1: Banyak nian asepnya.
0: Jaga rumah motor itulah, jangan nyebut-nyebut. Sama kan keselamatan bukan kecepatan.
1: Iya. Kita tema hari ini ada sate Padang apa sate Madura, Cek? Kalau Cek SMP mana nih?
0: Kalau aku sate Madura juga.
1: Ngapo?
0: Yang lautan turun tadi.
1: Ngapo?
0: Enak lah kalau gue sate Madura nih.
1: Oke.
0: Nah, ada kacang tumai, kacang mecek.
1: Oke deh, ini ya, adalah pilih lagu nah, Nasar Baru Terasa, Roma Irama Kurang Garam, Zaskia Gotik Seribu Alasan, Pita Alpia Makhluk Tuhan, Tuhan Paling Seksi, Kitty Andri Jamu Kang Rindu, Rita Sugiarto Pertemuan 2, Nur Halimah Katanya Cinta Jahat, Orna Sutra Semata Wayang, Peti Peramacho, sama Ridho Rema Kerinduan. Yang mana nih?
0: Pertemuan 2.
1: Pertemuan 2 Rita kita. Sugiarto ya? Ah. Oke ya, deh.
0: Pertemuan 2.
1: Ada nak salam-salamnya Cek?
0: Kirim ya?
1: Boleh, lanjut.
0: Kirim buat Nyohani yang ada di center nih. Terus kirim lagi buat Nyohani Aisyah. Buat Nyohani Pipit Albert. Dan buat Nyohani Ujok Betty di Kacen Tako Rambutan nih. Buat Nyohani Mbok Wati juga ya.
1: Dan
0: buat Nyohani okay. Bunda Ida Arifin nih. Satu buat Nyohani ini Iwan di KTP.
1: Iya.
0: Yang ini buatnya Suan di Bukit. Bukan yang buatnya Pengapar. Buatnya Justin, Cianti. Buatnya Uli Gandus. Juga buatnya Pendi Rangkan Dalam. Pendi Gatimaut. Buatnya Uji 035. Satu buatnya Pak Sobari. Buatnya Mang Helmi. Juga buatnya Pak Sultai. Buatnya kita bareng NJ. Juga buatnya dari Pematang Bangsa.
1: Ya.
0: Ayo buat galau-galau lah WC Yon.
1: Oke deh.
0: Yo, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Siapanya salam kangen dan rindu selalu.
1: Iya. Oke siap.
0: Dan juga dikirim buat semua kru RRI Pro 4 in mana saja berada ya.
1: Oke deh.
0: Iya ucapannya tong kompak dan penuh kekuatan tadi.
1: Iya siap.
0: Nah spesialnya Cik Yohan.
1: Boleh.
0: Nah spesialnya buat Cik Yohan Bella ya.
1: Oke deh terima kasih.
0: Iya ucapannya kabut jalan karena debu. Kabut cinta karena rindu.
1: Ya wah, tak kalau kita dengarkannya. Aduh.
0: Sudah lama tak ketemu Cik Yohan. Sudah lama tak ikutan ada. Jadi wajahmu menyenyak rindu ada.
1: Iya.
0: Iya. Ya salam hormat juga Cik Yohan ya buat keluarga di rumah ya.
1: Oke deh.
0: Ya. Itu baik Cik Yohan ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cik Yasin Tangguh Buntung kita beralih dulu ke ada WA dari Cek Boy Lambidaro nih ya. Assalamualaikum, apa kabar Cek Yohan? Ya mak inilah Cek Boy. Menuju waktu tak acak ngatakannya lagi singa kata. Iya, salam satu kabur ya. Bukan salam satu aspal. Aduh-aduh, baik. Warga negara Indonesia yang lucu-lucu ini. Hadir becek dari Bukit Kecil, Boy Lambidaro. Lagunya Bepeloan Bay yang penting bisa goyang. Hoba. Itu becek, dilanjut. Makasih ya, semoga sehat selalu. Oke lah. Oke, siap. Terus tadi ada dari Hendra, Cek Hendra di Sungsang. Assalamualaikum Cek Yohan. Ini aku Hendra Laut Bangka, nak request lagu dong Roma Irama Tabir Kepalsuan. Nah mohon maaf Cek Hendra kalau Roma Irama hari ini bukan Tabir Kepalsuan tapi Kurang Garam. Oh udah asin berarti lagu nih. Ini baiknya kita puter kayak kita gantinya tapi sama-sama Roma masih. Buat temen aku Adi yang lagi napi teri, semangat terus ya. Oke siap. Untuk Cek Arepen ini, Cek tadi kan lagunya sudah Cek diputer ke penantian dari Muksin Alatas. Aman pokoknya ya. Labar dendang tadi sudah dendang ke. Oke. Oke lah macam itulah sudah 3 lagu. Ceknya waktu juga cukup lah kalau 3 lagu ini kita dendang dulu. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Nuansa Budaya.
1: Lemak rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
0: Nuansa Budaya dan Tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah makanan tradisional nasi kapau yang menjadi ikon kuliner khas Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hidangan ini mirip nasi padang namun memiliki cita rasa lebih gurih dan kuat. Nasi disajikan dengan lauk khas seperti rendang, gulai tunjang, dan sayur nangka. Penjualnya dikenal dengan gaya penyajian dari meja bertingkat. Nasi kapau melambangkan kekayaan rasa Minangkabau serta semangat berdagang perempuan Bukit Tinggi. Masakan ini menjadi daya tarik wisata kuliner utama di daerah tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kaldu kokon merupakan hidangan khas dari Sumenep, Madura yang terbuat dari kikil sapi, kacang hijau, dan jeroan sapi. Kuahnya yang gurih disajikan dengan potongan ketela pohon berbentuk kroket yang menambah cita rasa unik. Makanan tradisional ini dikenal memiliki rasa yang kaya rempah dan tekstur yang beragam dari bahan-bahan utamanya. Biasanya kaldu kokon dinikmati bersama sambal dan jeruk nipis untuk memperkuat rasa gurih dan segarnya. Selain menjadi kuliner khas daerah, kaldu kokon juga menjadi daya tarik wisata kuliner bagi pengunjung Madura. Banyak warung di Sumenep yang menyajikan hidangan ini sebagai menu andalan bagi para pecinta kuliner Nusantara. Sekian info dengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Wakili kerabat kerja petugas saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

88,44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Ceyon Diro. Kali ini kita di pelesiran wisata lokal. Nah, dulur, kalau ngomong tentang kain kota Palembang, tentu tidak cuma soal kuliner pempek yang sudah terkenal ya, tapi juga sejarah, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Nah, menariknya lagi, kain ini juga menjadi daya tarik untuk diperkenal kepada masyarakat internasional lewat kegiatan city tour yang digelar ISEC In Universitas Sriwijaya atau UNSRI. Kegiatan ini menghadirkan pengalaman lintas budaya bagi para sukarelawan asing atau exchange participant untuk mengenal lebih dekat kehidupan dan destinasi ikonik di kota Palembang. Dalam kegiatan tersebut, rombongan ini mengunjungi sejumlah tempat bersejarah mulai dari Benteng Kota Besar, Jembatan Ampera, sampai Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Tidak cuma nikmati destinasi wisata, para peserta juga mendapatkan penjelasan dari pemandu lokal mengenai sejarah dan nilai budaya di balik tempat-tempat yang dikunjungi. Menariknya, dulurnya pengalaman berkesan ini justru hadir lewat interaksi sederhana bersama masyarakat, mulai dari beli buah potong dan es krim dari pedagang lokal, nikmati suasana di sekitar museum, sampai nyicipi martabak harum sama-sama sebagai penutup perjalanan. Salah satu anggota ISEC In Unsri, Keisha Putri Kusoleha, menceritakan bahwa kegiatan ini menjadi pengalaman seru dan berkesan. Perbedaan bahasa dan budaya justru membuka kesempatan bagi para peserta untuk saling berbagi cerita serta mengenal perspektif baru. Lewat city tour ini, ISEC In Unsri juga berharap hubungan antara pemuda lokal dan dunia internasional semakin kuat, sekaligus membuka rasa bangga terhadap budaya Palembang. Nah, dudur, menurut kamu destinasi bersejarah atau kuliner lokal apa yang paling cocok dikenal ke wisatawan mancanegara pas mereka berkunjung ke Palembang? Tapi kalau bisa jangan sekarang kunjungannya, kaget benung kita lagas nunggu Palembang ini tidak berasap lagi dulur ya, karena mengenal ke kota ini bukan cuma tentang tempat yang dikunjungi, tapi juga tentang cerita budaya dan keramahan masyarakatnya. Kalau kita lagi kenal ke sekarang, agak malu dah sih. Tetap bersama kami di Perompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Laba-laba ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan dulu. Masih bersama Cak Ewan. Nah, kalau tadi kita sudah kenal City Tour Isaac Universitas Sriwijaya yang mengenal ke sejarah dan budaya Palembang kepada para sukarelawan asing. Nah, ngomongin tentang sejarah Sumsel, ternyata kekayaan daerah kita ini bukan cuma peninggalan kerajaan Sriwijaya, bay, tapi juga nyimpen jejak kehidupan manusia sejak ribuan tahun lalu. Salah satunya ialah ada di kawasan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dulu ya. Di desa Napalicin, Kecamatan Ulu Rawas, terdapat gua batu atau yang dikenal di masyarakat setempat dengan Gua Napalicin. Kawasan ini awalnya dikenal sebagai objek wisata sejak masa pemerintahan Belanda. Namun penelitian Balai Arkeologi Sumatera

Jago bersama ya, kawasan Ulu Rawa Poke bagian dari landscape alam yang memiliki hutan dan sungai penting bagi kehidupan masyarakat. Aktivitas pecah penambangan liar dan perambahan hutan itu dapat mengancam kelestarian lingkungan sekaligus jejak peradaban masa lalu. Karena itu jago alam berarti turut melindungi warisan sejarah dan budaya untuk generasi mendatang dulur ya. Nah, untuk kita sudahkah kita nih kenal sejarah Ulu Rawas? Kalau menurut kamu Cak Mano nih, bagaimana cara terbaik kenal ke situs bersejarah pecak Gua Napalice sekaligus jago kelestarian alamnya? Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dulur, selanjutnya kita sebentar lagi kita bakal masuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian surat Al-Quran surat Al-Fat ayat 27-29 oleh Qori Haji Ahmad Tarmizi MSPDI. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama beduk dan azan maghrib sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya di pukul 17.55. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.
1: Aminin.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan sore hari ini. Amin ya robbal alamin.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

88,4 Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, setelah tadi kita menelusuri jejak peradaban kuno di Ulu Rawa, Sumatera Selatan, kini kita beralih mengenal kekayaan budaya dari sisi yang tak kalah menarik, yaitu kuliner tradisional, yang ternyata warisan budaya daerah ini bukan cuma berupa situs bersejarah baik, tapi juga makanan khas yang menyimpan cerita dan makna. Salah satunya ialah kue juada basa ini. Juada basa ini merupakan kue tradisional yang diyakini berasal dari masyarakat suku Pasema di Sumsel. Sekilas bentuknya pecah bolu pandan ya, tapi juada basa ini punya tekstur yang lebih lembut, cenderung basah dan sedikit lengket. Nah, kue ini biasa dinikmati sebagai kudapan saat bersantai, ditemani secangkir kopi atau teh, baik pada pagi maupun sore hari. Juada basa juga kerap hadir dalam momen istimewa seperti perayaan Idul Fitri dan acara syukuran. Resep serta cara pembuatannya pun diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, yang menarik, juara bahasa ini bukan sekedar hidangan untuk dinikmati ya. Kue tradisional ini juga memiliki makna tersendiri bagi masyarakat karena warna kuningnya dipercaya lambang kemakmuran dan kekayaan. Sementara teksturnya yang padat dan lengket ini dimaknai sebagai simbol keberuntungan dan kebahagiaan. Inilah salah satu kekayaan kuliner Sumsel yang patut kita kenal dan lestarikan, sebab di balik kita rasa makanan tradisional tersimpan nilai budaya dan cerita yang menghubungkan kita dengan generasi terdahulu. Kalau dulur lapar belum nyicipi juada basa ini, atau mungkin ada kue tradisional khas daerah dulur-dulur yang selalu hadir dalam acara keluarga, ada apa, yuk kita kenali bareng-bareng ya. Tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan.

Lama-lama ke 44 Palembang, Soro Budaya Sumatera Selatan. Dulur setelah tadi kita kenal kue juada basah yang jadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat Sumsel, kini kita lanjut lagi kenal kue tradisional lainnya yang gak kalah menarik, yaitu namanya tuh Manan Sahmin. Nah, kudapan khas Palembang yang nyimpan cerita dari masa lampau. Kue Manan Sahmin ini juga dikenal dengan nama Manan Sahmin, yang merupakan kue tradisional berbahan dasar ubi jalar. Cara buatnya, ubi jalar dihalus ke, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lainnya dan dipanggang sampai mateng ya. Rasanya cenderung manis dengan aroma khas perpaduan ubi jalar dan pandan yang menggugah selera. Menariknya lagi, nama Manan Sahmin ini punya makna tersendiri. Kata Manan berasal dari makanan, sedangkan Sahmin atau Samin itu merujuk pada sejenis lemak atau mentega yang digunakan dalam adonannya. Nah, yang buat kue ini semakin istimewa ialah cerita sejarahnya dulur ya. Jadi menurut kisah yang beredar di masyarakat, Manan Sahmin ini sudah dikenal sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Pada masa itu kudapan ini konon cuma pacak dinikmati oleh kalangan bangsawan bae. Namun seiring berjalannya waktu, Manan Sahmin dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Sayangnya keberadaan penjual kue ini mainnya hari itu tidak semudah dulu ya untuk dijumpai. Manan Sahmin biasanya hadir pada momen-momen khusus bae pecak pernikahan adat Palembang dan bulan puasa. Nah, dulur, inilah salah satu warisan kuliner yang perlu terus kita kenal ke generasi muda. Jangan sampai kue tradisional yang nyimpan cito rasa dan cerita sejarah ini semakin dilupakan. Sekarang kami, dulur ya, pengen tahu dulu, siapa sih yang pernah nyicipi kue Manan Sahmin ini? Atau mungkin punya kenangan dewe tentang kue tradisional khas Palembang sih, kan? Bisa bagi cerita di 0897 788 4884. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah kasur pasir yang merupakan tradisi unik masyarakat di Desa Legung Barat dan Dapenda Kabupaten Sumenep, Madura. Tradisi ini dilakukan dengan tidur atau beristirahat di atas hamparan pasir yang dipercaya memberikan efek relaksasi alami. Masyarakat setempat meyakini bahwa berbaring di atas pasir dapat membantu meredakan pegal linu dan memperlancar peredaran darah. Sensasi hangat dari pasir juga dianggap mampu membuat tubuh lebih segar dan rileks. Selain menjadi kebiasaan turun-temurun, kasur pasir kini mulai menarik perhatian wisatawan yang ingin merasuk ke pengalaman tradisional khas Madura. Tradisi ini menjadi contoh kearifan lokal yang memadukan unsur alam dengan manfaat kesehatan. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Cake merupakan hidangan khas Sumenep yang biasa disajikan dalam acara pesta pernikahan. Makanan ini berupa sup kental yang memiliki rasa gurih dan menggugah selera. Bahan utama cake terdiri dari sayuran segar, daging ayam atau sapi, serta bumbu rempah yang menghasilkan aroma khas. Teksturnya menyerupai capcay, namun dengan kuah lebih kental dan kaya rasa. Hidangan ini menjadi simbol keharmonisan dan kemeriahan dalam setiap perayaan pernikahan masyarakat Sumenep. Selain sebagai sajian istimewa, cake juga mencerminkan kekayaan kuliner tradisional Madura.

0: Sekian info dengan Ingat Perompak, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yon, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Perompak. Informasi sedengat dari Pro4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin dulur, baru baik kita dengar kebersama beduk dan azan isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini jadi pengingat bagi kita untuk segera menaikkan ibadah sholat isya tepat pada waktunya. Dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbil Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.
2: Dudulur, selanjutnya, bagi yang demen, dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Ya, ya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, Mas!

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

88,4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, dodol ya. Ini informasi terakhir yang bisa Cek Iwan injok ke di Sriwijaya sore kali ini ya, di edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Jadi informasinya, gelombang protes ini yang mendatangi Polda Sumsel, ratusan jurnalis yang tergabung dalam koalisi pers Sumsel pada Kamis 19 Oktober 2026, yaitu hari ini, turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumsel memprotes aksi kekerasan yang menimpa rekan sejawat mereka sambil saat meliput unjuk rasa demo Karhutla di pada Selasa 13 Oktober 2026 kemarin ya. Masa aksi berpakaian putih dengan pita merah ngikat di lengan berorasi secara bergantian. Mereka mengutuk keras pengeroyokan terhadap jurnalis Tribun Sumsel Rahmat Kurniawan dan jurnalis Pal TV Mulyadi yang mengalami luka-luka akibat serangan masa ormas. Bagaikan keberanian ini membahanan di luar pagar markas kepolisian tersebut, mendesak aparat tidak tunduk pada aksi premanisme ya. Di tengah riuhnya orasi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Roni Samtana keluar menemui masa aksi untuk mendengar ke langsung tuntutan. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Oktab Riyadi, negaskan bahwa kepolisian tidak boleh cuma jerat pelaku dengan pasal pidana umumnya. Penyidik diminta menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers karena adanya unsur perintangan kerja jurnalistik secara sengaja. Menanggapi desakan tersebut, Irjen Pol Roni Samantana nyato ke penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis ini lah jadi atensi khusus dari Kapolri. Pihaknya memastikan proses hukum berjalan transparan dan terbuka berbasis pembuktian ilmiah. Sejauh ini kepolisian telah mengamankan 3 orang, terdiri dari 1 terduga provokator dan 2 terduga pelaku yang menyerah ke diri. Kapolda berjanji penyidikan ini tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan terus dikembangkan hingga mengejar aktor intelektual di balik aksi penganiayaan tersebut, dulur ya. Jadi ini dia informasi terakhir yang bisa Cek Yon jok ke di hari ini ya. Setelah ini Cek Yon pamit undur diri dari ruang dengar dulur kah. Semoga apa yang kita dengar kebersama ini jadi hiburan dulur, dan apa yang Cek Yon kasih infonya nih bisa bermanfaat ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Yon bertugas mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku Awan karya A.M. Lili Agung, tahun terbit 2011. Novel ini mengangkat tema persahabatan, perjuangan meraih mimpi dan harmoni dalam perbedaan. Awan bercerita tentang empat tokoh utama, Ahmad, Warno, Alin dan Norman. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, baik suku, agama maupun status sosial. Ahmad adalah anak seorang pengojek payung. Warno berasal dari keluarga miskin, Alin adalah anak pedagang, dan Norman adalah anak jalanan. Meskipun berbeda, mereka bersahabat dan saling mendukung dalam meraih mimpi masing-masing. Ahmad menjadi tokoh pergerakan mahasiswa, Warno menjadi seorang pastor, Alin meraih gelar master psikologi, dan Norman menjadi seorang idealis. Nilai-nilai yang dituangkan dalam buku Awan tentang persahabatan menekankan pentingnya persahabatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Perjuangan para tokoh dalam novel Awan untuk meraih mimpi-mimpi mereka meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Harmoni dalam perbedaan mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu dan saling melengkapi. A.M. Lili Agung menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita mengalir sehingga pembaca betah mengikuti kisah para tokoh dari awal hingga akhir. Novel Awan menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya persahabatan, perjuangan, dan toleransi. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai perbedaan dan bersatu dalam meraih mimpi-mimpi. Demikian esensi buku Awan karya A.M. Lili Agung, tahun terbit 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Lemak nian rasonyo kui talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Perempat RRI Palembang.

0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice, dolor-dolor. Dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan malam ini ya. Mudah-mudahan kabarnya sehat galau Mance bice di malam Jumat, edisi Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kali ini berewangan dengan Kolo Celham di sini ya. Dan kita bakal ketemu di Sriwijaya Malam, menuntaskan perjumpaan kita sampai jelang kaki di jam 24. Jadi kita sudah punya rangkaian program yang bakal kami ketengah ke merewangi istirahat malam Mance bice yang sudah berkumpul kembali dengan keluarga atau juga yang tetap menjalankan rutinitas ya. Dan kita bakal awali perjumpaan kita dengan mendengarkan drama legenda, kemudian dilanjutkan kembali dengan Sumsel Berdendang sampai jelang kaki di jam 21. Dan kita juga bakal ada Senyang Sekayu sama Koyongawan kaginya ya, dengan lagu-lagu daerah musim Banyu Asin yang kita rengek ke. Dan juga ada Taufik Agi yang pacak Mance bice juga telepon di 0711351656, atau yang pengen WhatsApp juga pacak di 0897788884. Kayak juga bakal ada kata-kata inspirasi yang bakal Celham sampaikan, dan juga hiburan malam Mance bice ya. Baiklah kalau begitu, selamat menikmati program kami di Sriwijaya Malam.
1: Peringatan, mendengar cerita tentang Cupak Grantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Ayahanda, turun, mohon itu bahaya.
4: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
3: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
3: Iya, Ayahanda.
5: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
3: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
3: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
3: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
3: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
3: Wah, cantik-cantik semua ya.
6: Kamu juga cantik, Putri.
7: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
6: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja, sombong.
8: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
7: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
8: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
6: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
7: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
6: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
8: Siapa takut? Are you ready?
7: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
6: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
9: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
7: Iya, Pati Mangkunegara.
6: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa? Hah? Mau lagi?
9: Ampun, ampun.
6: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
3: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati. Tolong, tolong Om Pati. Tolong.
4: Datu Daha marah besar dong. Gimana nggak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi, alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau nggak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
3: Wow.
4: Plus menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong. Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
10: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
10: Laper nih Gerantang, cari makanan dong. Aku kan berdanya besar, jadi aku ini kakakmu.
11: Cari makan di mana?
10: Di mana aja, di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
11: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
4: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
10: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
11: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
4: Beberapa jam kemudian.
11: Gimana? Dapat makanannya?
10: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
11: Oh,
10: kamu aja deh yang cari, capek nih.
11: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
10: Oke bro.
4: Dan beberapa jam kemudian.
11: Kak Cupak, lihat nih.
10: Wah, makanan, ngutang nih.
11: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
10: Wah, kok bisa ya?
4: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
11: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
10: Beneran?
11: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
10: Siap.
4: Dan kemudian.
11: Loh, makanannya mana?
10: Kenapa sih? Ribut banget.
11: Makanan tadi mana?
10: Makanan?
11: Iya, kok gak ada?
10: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
11: Apa?
10: Dicuri.
11: Dicuri?
4: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
10: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
11: Kok bisa Kak?
10: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
4: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
10: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
11: Oh iya?
10: Iyalah.
11: Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
10: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
11: Mau.
10: Ya udah, diam.
12: Cupak, Cupak, emang bener ya sifatnya, serakah, rakus, bohong lagi, cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa, siap-siap buat duel.
10: Oh, jadi ini tempatnya?
9: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
10: Loh, loh, Pati, mau kemana? Woi, hah, dasar penakut.
11: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, kak.
10: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Kerantang.
11: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
10: Udah, ayo pulang.
11: Gak bisa, kak. Kita udah janjikan sama Datu Daha. Kalau kita mau nyelamatin si Putri, ayo.
10: Kerantang, tunggu.
12: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
3: Wow.
12: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
10: Jurus meke-meke.
6: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Ciaaat!
10: Aduh, ampun, sakit.
11: Tunggu aku di sini, kak. Biar aku aja yang lawan.
10: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
11: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
10: Tangan setan!
6: Alah, jurus apaan tuh?
10: Ciaaat!
6: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
11: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
10: Wah, si Ganadawa pingsan nih. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
11: Berhasil kita, kak? Berhasil?
10: Iyalah. Sekarang, bawa Putri itu keluar dari rumah tua itu.
11: Loh, kok aku lagi?
10: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
11: Oh, iya.
12: Aduh, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Gerantang. Secara ya, si Gerantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Gerantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
10: Yes, aku ada ide. Gerantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
13: Ya, kak. Tunggu.
12: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Gerantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Gerantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datu Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Gerantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke Kerajaan Daha, diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Gerantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
10: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
12: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
10: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
14: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
10: Kenapa? Gak berani?
14: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
10: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing. Iya.
14: Ah, pedas. Mataku perih.
10: Satu lagi, jurus ayam taliwang.
14: Iya.
15: Ampun, Grantang.
16: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
12: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
16: Tapi, habisi dia!
10: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
12: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
3: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya.
10: Iya, Nyonya Grantang.
12: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja nek, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Dah.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Oke, kita berlanjut di Sumsel Merdendang, masih di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, sampai jelang ke GD jam 21.

0: Ini kita punya lagu dengan judul lagunya Keliling Palembang. Tapi untuk saat ini Keliling Palembangnya agak sedikit tertunda mancebece ya. Karena kita tahu bahwasanya kabut asap masih menyelimuti kota Palembang. Dan bahkan untuk malam ini, waduh, masih terasa nian. Dan bahkan juga sudah masuk dalam kategori udara berbahaya ya di Palembang. Karena kabut asap yang begitu sangat tebal, yang begitu sangat mengganggu pernapasan kita mancebece. Jadi untuk keliling Palembangnya, bagi pada saat udara kita sudah sehat kembali, kita berdoa ya. Sebenarnya kapanlah Cik Ilham selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala turunlah hujan dan juga kembalikan udara kita sehat sedia kala, supaya terutama untuk masyarakat yang ada di Palembang, Sumsel ataupun dimanapun berada yang terdampak oleh karhutlah kebakaran hutan dan juga lahan yang ada asapnya yang kita rasakan sama dengan saat ini, bisa kembali lancar aktivitasnya mancebece ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan malam ini Cik Ilham bakal menghibur mancebece untuk di Sumsel berdendang kembali 3516656. Kita bakal mainkan teleponnya untuk yang minta request lagu Sumsel sampai jelang ke GD jam 21 malam ya. Oke, dan kita sapa langsung penelpon pertama kita, ada siapa? Sumsel berdendang.
1: Halo, Sumsel berdendang.
0: Halo, iya, sama siapa di mana?
1: Robi, Cik Ilham.
0: Oke, Cik Robi ya.
1: Panas, Cik Ilham.
0: Apa?
1: Panas.
0: Panas ya?
1: Panas, mata pedih, Cik Ilham.
0: Wah, itu ya. Jadi lengkap sudah ya malam ini ya.
1: Lengkap penderitaan.
0: Oke, supaya terhibur, ini kita siap ke lagu apa nih, Cik Robi Sumsel?
1: Lagu Goyang Pempek Palembang, Cik Ilham.
0: Goyang Pempek Palembang.
1: Iya.
0: Itu siapa nyanyinya tuh?
1: Siapa ya? Pendi, tak salah. Pendi.
0: Mang Pen ya?
1: Bukan. Bukan Mang Pen.
0: Oh, bukan ya. Goyang Pempek Palembang.
1: Pendi atau Wakdola Pendi.
0: Iya, kalau tidak salah berarti benar, Cak ya.
1: Iya, benar.
0: Dua ikut itulah kan, ya tuh kan.
1: Iya.
0: Kalau tidak salah benar itu.
1: Enggak salah benar.
0: Apalagi kan kalau bukan itu kan. Iya.
1: Ada kan
0: sih kan? Ada, sudah kita siap ke.
1: Ada kan,
0: Salah. Yo.
1: Ketemu lagi dalam kafuk tahu masuk ya.
0: Mudah-mudahan kita nembus ya.
1: Susah nih yang tapi kalau di acara
0: saya mau. Bukan lagi singgonya ya. Sego. Oke, Pak Yoce.
1: Yo.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Terima kasih waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Robi yang ada di Ramakasi. Ini katanya tadi minta lagu Goyang Pempek Palembang. Wah, tapi lagunya agak remix, Cik ya. Dapat belah coba kita rengek kita dengar kedukin lagi ya. Agak di belakangnya Cik Robi yang lagi kepanasan karena cuaca. Ini panasnya bercampurnya manja-manja, mana panas kemarau, mana juga panas karena kabut asap. Pokoknya itu tadi. Pintar-pintar kita untuk nyagu imunitas kita supaya tidak sonop, tidak demam manja-manja ya. Agak kita sambut lagi, ada siapa? 3516656. Halo Sum... belum ya. Halo Sumsel berdendang.
2: Halo Cik Ilham yang ganteng.
0: Halo juga Cik Eli Sugigi. Iya.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, walaupun agak ya, mamana ya. Itu ya. Walaupun agak mamana. Cik mana kalau di daerah sama Gandus? Apanya yang sama? Masih mak lamo.
2: Tenggorokan lah sakit-sakit nak batuk.
0: Itu ya.
2: Iya.
0: Cari biji kedondong toh Cek itu Cek.
2: Iya, ni tali kebet. Telan dia tarik lagi. Enggak
0: nyampe sejam. Sariawan galo ya oleh lecet tadi. Iya, udah apa Cek nih pati bae.
2: Iyalah.
0: Panas dalam namanya tuh kalau daerah tenggorokan tuh uji kabar kan, tapi enggak tahu juga
2: ya,
0: sih.
2: Mungkin juga, tapi Ceknya nak batuk nanti.
0: Nah itu ya. Bukan bawaan buntu bukan Cek ya.
2: Hah?
0: Bukan bawaan buntu bukan?
2: Yo, ada juga.
0: Tetap ada buntu jadi unsurnya ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Salah
0: satu
2: penyebabnya.
0: Salah siko, salah duonyo?
2: Salah duonyo. Yo asap lah.
0: Asap ya, salah duonyo ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan salah cepat sehat Cek ya.
2: Amin.
0: Lagunya apa Cek Eli malam ini?
2: Lagunya Pempek Kapal Selam
0: be. Masya, temanya pempek galau lagu malam ini singgonyo ya. Ya, tadi gue yang pempek Palembang. Pempek Kapal Selam ini siapa nyanyi?
2: Lupa, Cek.
0: Mm-mm.
2: Basing sih.
0: Udah metu juga cek, men, ini basing juga nya.
2: Aduh lah.
0: Aduh ya, coba kita cek.
2: Kering diputer itu.
0: Pempek kapal selam. Oke, okay, aduh.
2: No,
0: cek. Era Sopian, yang betino ya?
2: Basing cek, betino jadi gelanang ya, cek Ilham jadinya.
0: Wah, itu ya singgonya ya. Ayolah kalau memang
2: Ilham
0: itu.
2: Kan bagus.
0: Singgonya. Melengking ya.
2: Bukan lagi.
0: Melengking apa tekaing ini lebih tepatnya?
2: Melengking ado bederotnya yang
0: wah, bukan lagi singgonya, R-nya tuh agak nyangkut ya.
2: Iya.
0: Iya. Ya,
2: pokoknya Ilham semoga sehat terus, Cek.
0: Amin.
2: Kesehatan.
0: Amin.
2: Itu baik, Cek Ilham.
0: Yuhu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya ado Cek Eli di Gandos. Ini lagunya sudah kita siapkan juga ya. Empe-empe kapal salam. Di belakangnya sih kok penelpon lagi sebelum kita ke lagu kita sambut. Aduh siapa? Halo, Sumsel Berdendang.
3: Assalamualaikum, Sumsel Berdendang.
0: Waalaikumsalam, sama siapa?
3: Di Ogan Ilir ini, Mang.
0: Siapa lah ya? Siapa, Cek?
3: Dengan Mang Toza ini.
0: Oh, Mang Toza. Iya. Apa kabar?
3: Saya mau Tanjung Batu, Cek.
0: Oh, di Tanjung Batu.
3: Kecamatannya, Cek?
0: Kecamatan Tanjung Batu.
3: Ini siapa yang punya Rizky? Apa ini?
0: Siapa lah ya?
3: Siapa lah
0: ya? Coba tanya di tetangga, Cek, iya. Kalau tetangganya tahu.
3: Belum
0: kenal
3: kamu, Cek?
0: Nah, tangan Cek Ilham, nah, kenalan dulu.
3: Oh, Cek, apa yang namanya?
0: Agi tanya sama rumput bergoyang, Cek. Mudah-mudahan dapat jawabannya ya. Biar penasaran, Kak Agi. Cek Toza, enak lagu apa malam ini?
3: Gitu, Cek. Gitu, minta lagu Pantun Sekayu, Cek.
0: Pantun Sekayu. Oke, coba kita siapkan ya. Penyanyi
3: Pahmi Saham, ya?
0: Oh, bukan.
3: Bukan, ya?
0: Iya. Pokoknya Pantun Sekayu, ya?
3: Hah?
0: Pokoknya Pantun Sekayu, ya?
3: Iya, Pantun Sekayu. Penyanyi yang biasa, ya?
0: Oke, kita siapkan, Cek, ya.
3: Iya.
0: Iya,
3: terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Walking the Line.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

dikenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Silakan dua penelpon lagi kita angkatkan di Sumsel Merdendang. Kita langsung sapa atau siapa? Halo Sumsel Merdendang.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Ani, adiknya Cik Ita ya.
1: Iya.
0: Apa kabar? Lala mau tak metu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kemana, Bay? Alhamdulillah, sehat juga. Menghilang kemana, Bay, Cik Ani? Pindah ya, katanya?
1: Tidak
0: ya?
1: Oh, rindu.
0: Hah? Oh, itu ya. Oh, bolehlah. Iya. Jadi malam ini lagi santai, Bay. Apa lagi metik bunga?
1: Lagi santai dengan Ri Perempat.
0: Oh, mak itu. Kan biasanya,
1: ha? Cita masuk.
0: Cita lagi buat teh dehnya.
1: Oh, buat teh. Kali kena dia?
0: Hah?
1: Buat martabak.
0: Tak tahu lah ya. Oke, Cik Ani, lagu apa malam ini ya? Gek masuk di Sumsel di Skayu ya.
1: Ya salam.
0: Kita rengek ke di sini. Besalam untuk siapa itu?
1: Galo-galonya
0: bae. Oke. Okay. Salamnya tidak ya. Belum salam. Lagi di Skayu.
1: Oke.
0: Yuk. Waalaikumsalam Cik Ani di Saku Kenten. Terima kasih buat teleponnya dan sikap penelpon lagi kita sapa sebelum kita ke Senjang Skayu. Ada siapa? Halo Sumsel Merdendang.
2: Halo.
0: Halo. Sama siapa nih mano ini?
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Tolong cek minta lagu Ana Bal.
0: Sama siapa, Cek? Halo, sama siapa Dokin ini, Cek?
2: Dengan Mamat Pelaju.
0: Oke, Cek Mamat Pelaju.
2: Terima kasih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Ceknya nak habis pulsa ya, Cek Mamat di Pelaju tadi ya. Soalnya udah langsung bae nak minta lagu itu. Oke lah, kalau main teman Cek, kita bakal sama lagi lain telepon di Senyum Skayu ya. Sama Koyong Awan, jangan kemana-mana.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader, sekarang udah jadi afiliator, umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangban, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Payo kuyung kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
3: Hey, koyong-koyong, kopi-kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: kesenian Melayu.
1: Halo, nama kabar Reko yang kope. Oh, singgonya ya, alangkah nanggungnya kita kau yang kope. Nanggungnya ngape kau yang ngawan? Nanggungnya itu karena itu tadi singgonya nak keluar rumah Bemika, nak bermasker tebal kau yang kope. Ya. Dem tu pule kau yang ngawan ngelik berita-berita di sosial media tentang kabut asap Bemika malah sudah nyampai ke negara tetangga Malaysia, dia juga nama itu Singapura juga terdampak juga kan kope. Dem tu pula nama banyak apa terkendalanya aktivitas terutama untuk kita yang ada di Palembang ya Kak Getang nih be. Banyak konser artis tuh yang tersendat nak datang ke Palembang karena penerbangannya itu di cancel oleh kabut asap tebal. Jadi tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas penerbangan yaitu nak kan kope ya. Allah mamane pun pokoknya kita berharap nih ya paca segera nama itu hilang kabut asap kak kuing kopangin kita nyaman ya. Payo kuing kope disanyang sekali sama koyong awan malam kak masih di Kemis tanggal 15 Oktober 2026 dan kuing kope. Kalau ngomong kayak soal dosun tentu banyak hal yang menarik untuk kita cerita kayak kuing kope. Tapi malam ini kak koyong awan pengen ngajak kuing kope nyerito ke mak mana nih ya singgo kate apa ya mak mana tadi tuh bingung jadi koyong kawan ya mak mana nih ya singgo kate ngelik ke kehidupan apa nenek buyut ataupun juga puyang koyong kope di dusun pastinya sampai koyong kope datang ke Palembang kak mak mana ceritonya koyong kawan pengen tahu 3516566 ya kita sambut ke ada siapa. Halo Senjang sekali selamat malam.
2: Halo selamat malam.
1: Ayo hey, assalamualaikum awal. Yong.
2: Oh Yong, apa?
1: Nanggung dak Yong? Singgo ya.
2: Nanggung
1: Yong. Oleh ken tak ke kabut asap kak Yong ya?
2: Tahu.
1: Biasa ngirup cuke kita.
2: Ya, ngirup asap.
1: Nah itu dia Yong singgo ya. Aau. Oh.
2: Tahu dah nyergis.
1: Nyergis tu singgonya nyerenggis yang ku tahu yo nyergis tu nambe.
2: Nyergis tu yo. Kayak kemalau. Aau. Ayo kate dan mandi ye. Ade ayo. Ayo koning itu kan.
1: Ayo ayo nama ayo butak kita nyebut teh.
2: Butak.
1: Ayo
2: butak mandi ke.
1: Oh gatal yo.
2: Aau mandi ya begat gatal ade. Pasang di rambut nyergis. Ini nyergis rambut.
1: Ayo.
2: Kengkang. Kengkang tau gak?
1: Berengkang.
2: Kengkang.
1: Kengkang tuh namanya kekang. Ngekang yang ku tahu tuh. Emang kekang tuh namanya yang bahasa kita ini kekang tuh.
2: Bahasa kita dusun yang kengkang tuh nih cek. Cak baju cek. Nah cek tadi nyergis tadi kan. Cak baju tuh nah. Cuci di ayo apa sih yang tadi?
1: Di ayo butak.
2: Ayo butak tuh nah. Yang cuma apa jemu kering kengkang deh tuh.
1: Oh, itu. Joko ande peribahasa name itu nih yang.
2: Dikejo. Tahu enggak kejo?
1: Dikejo kayak dikebok ya. Empak, empak itu bukan.
2: Itu sama cak kengkang tadi yang enggak baca neku eh.
1: Oh. Bahasa dalam nia tuh ya, yang bahasa halus ah, nia itunya. Aman kami dulu tuh neman ade ayo butak tuh.
2: Ah, udah gede.
1: Singgoe besok pagi tuh untuk mandi sekolah. Malam kak lah ninggo ayo dan tu pula dindap ke dulu yang itu nah.
2: Tahu.
1: Saya suai penyaring kita tu kan.
2: Dan suai penyaring tahu.
1: Aman tak ngendap ke tak jadi gawe itu.
2: Jadi gawe.
1: Oh singgonya.
2: Butak tadi.
1: Butak tu nah. Lame ni atau kendak itu. Jadi mana mandi tu nyedok ke lambat-lambat ni ayo ngaji. Nah, aman tak tu masuk ke dulu nyorok ke dia ke ember lah nyorok ke tahu tak yang nyorok ke.
2: Nyorok ke tahu.
1: Nama nyorok ke. Nuang ke. Jadi yang nengok kita pacak tahu boleh namanya bahasa sekayu kita ini kan. Nyoroknya di dalam member siko itu. Jadi panesok pagi. Dem lah pacak nguneknya itu tadi. Tapi aman kita dusun tuh. Ayo di sungai itu kan butak pula yung.
2: Dak yung amun kemarau mereka bening yung.
1: Awe.
2: Amun agak hujan.
1: Oh aman dalam dia.
2: Amun agak hujan. Butak.
1: Oh butak. Oh mitu dia malah ya.
2: Iya.
1: Nah ngomong-ngomong ke soal tema kita malam, kak, aku pengen tahu ngapain koin sampai pajak ke Palembang, kak, mana yuk? Nama cerita itu. Dajak uang, apa dajak kopi, apa bebek, itu.
2: Aku tuh dulu sebelum tamat sekolah ini apa gawe yuk
1: di Palembang
2: baru-baru di belakang depan berang kayu itu Teran baru buka kan.
1: Oh di Teran baru buka tuh. Oh
2: ya gawe di Teran tuh. Aku tak tahu lah gawe di Teran yuk.
1: Oh
2: ayo cari aku tadi itu ayo dah kate ayo kemarau kan.
1: Oh
2: lebih banyak.
1: Jadi tinggal situ.
2: Tinggal situ.
1: Tapi itu kan masih kayu tuh yang daerah Teran baru buka tuh.
2: Iya masih kayu.
1: Dan
2: nah, terus itu apa dia namanya? Apa sih dalam ini bunyi bunyi renyeng lah, ada renyeng
1: ah. Renyeng tuh renyeng. Renyeng tuh.
2: Ah. Oh. Nah bunyi itu kan. Aku pikir lah, ada juga ini. Ada kawan aku boleh kan sampai-sampai sekolah itu dia ada taman sekolah. Kan?
1: Oh. Nah,
2: ke Palembang, di merantau ke Palembang.
1: Jadi tobo notol.
2: Oh, mudi ke dusun dia kan.
1: Mm-hmm.
2: Mudi ke dusun mana dia lemahnya di Palembang sama besi ya wak yuk. Gak nyergit tadi kan. Gak nyergit. Nah jadi aja aku udah gak ada aku udah macam merantau. Merantau boleh ngidul situ. Yang merantau itu kan dulu masih Peline itu di daerah kami sih gak masih hutan kali.
1: Di mana?
2: Di Sukarami ya. Tahun 80-an masih hutan banyak. Peline itu batas kayu masih batas Peline itu yang ada rugu dulu. Nah di situ jadi Peline. Nah dia di Peline situ kayak apa coba dari Palembang stop. Di Peline kan ini terminal ya.
1: Om itu Prime nah, dulu nih lom seramika kah dedak yung ya?
2: Lom si sapi yung.
1: Mm-mm.
2: Nah jadi nenek itu ada di sana situ yung.
1: Mm-mm.
2: Nah jadi kami itu tuh ke Palembang waktu itu nah tinggal mana nih sa kalau kelo yang ke Prime itu nak mana nih arah mereka?
1: Dah saya onco ya.
2: Kali. Oh.
1: Mm-mm.
2: Jadi ke situ ke ini naik mobil lalu langsung ke sana. Mana?
1: Ke sana itu sana. Tadi.
2: Ah, depan nenek. Depan depan nenek gitu. Jadi begawe ngilu-ngilu lah cari uang basing gue susah butan yuk.
1: Tahu, benar.
2: Itu jang. Sedang itu lah tadi nonton-nonton gawe yuk boleh begawe begawe.
1: Di mana itu bu nih begawe pertama begawe kali ini?
2: Depan apa kita lah dulu kan?
1: Ngoncok Sukarami, situ, ya? Daerah Sukarami itulah.
2: Tahu. Begawe situ. Sebenarnya sebujangan ngontrak, ngontrak masih Prime yuk.
1: Oh Prime.
2: Itulah juga kan nyarian sa depan ngadu. Ada samping SMA dulu kan, ada jalan bawah kan, jalan turun. Nah situ.
1: Itu.
2: Ngontrak situ. Ada yang begawe. Itu ceritanya yuk. Lami. Boleh kule, nah berbini lagi.
1: Oh itu alhamdulillah. Ini tahun berapa itu yang perjalanan itu?
2: Tahun dari tahun 84 85 yang. Sampai tahun 90. Ngalum lahir tahun 90.
1: 90 lum yang kita yang.
2: Masih di awang-awang.
1: Baru perencanaan caknya itu.
2: Baru perencanaan.
1: Oh jadi itu perjalanan sampai ketemu bebek kita itu di mana itu yung?
2: Sampai-sampai begawe yung.
1: Oh, begawe situ.
2: Tahu. Dia nyingok kuku nyingok dia ngelik kuku ngelik dia.
1: Ya? Nggak ngelik kuku ngelik nggak. Saling kelale. Ah
2: saling kelale lah jadi jang deh.
1: Itu.
2: Apa kule lagi?
1: Oh. Jadi itu yang ya.
2: Pokoknya itu lah perjalanan hidupnya namanya.
1: Tahun itu.
2: 95, 93 kan. Bakku juga aku kan lah ini kan lah di tempat sekarang ini kan tempat kecil kan. Nah, dia ke Palembang.
1: Ayo.
2: Aku saya tinggal di berdua lah ya dusun.
1: Dah di Sukanti. Ayo. Okay.
2: Jadi kita pulang ke Palembang. Nah, ada yang dia Palembang. Sampai taruh ke ninggal-ninggal di Palembang deh.
1: Okay, kau nak lagu apa yung?
2: Aku nak lagu ini yung kepalangan ini tadi cerita kita agak kemarau kak yung. semigi lala itu tekenyot ada pule.
1: Lah tekenyot tadi.
2: Dulurnya terakhir tuh ini yo apa? TKCB. Lah dia kan lagu TKCB. TKCB. Enggak mutar belakang.
1: Oh itu ya.
2: TKCB.
1: TKCB yo nge.
2: Oh iya mau nak cerita ke perjalanan yuk deh, gak tau lah.
1: Udah sesuai habisnya dah yung ya?
2: Ya habis.
1: Baiklah lah memetu yung. Lagu TKCB kak jadi ya?
2: TKCB ya yung.
1: Oh kita rengek ke yung dan kak nih. Bersalam untuk siapa yung?
2: Salam untuk galik-galik yung ya. Galik kupik, segalik koyung, galik mamak, segalik biki, buat cik. Koyung cik, galik-galik pokoknya kirim galik. Untuk koyung awan ya. Selamat tugas Bayung, selamat malam be, hati-hati Bayung, tidak tahu memani asap tubuh kak ini mengenal kai.
1: Iyo.
2: Supir masih ngulang.
1: Benar nih ayong.
2: Ah, mana nak ngundi?
1: Iyo.
2: Nak ngundi mencari tubuh, nak ngundi rutan, nak sebannya rutan masih ngulang deh.
1: Masih ngulang tu lah segor ayongnya.
2: Jadi dah macam nak ngilang ayong, dah terima baik.
1: Berdoa tu lah yung kita mika
2: berdoa
1: nih.
2: Berdoa tu lah, tinggal berdoa lah yung lah.
1: Ya. Itu
2: baca sehat ya, banyak-banyak tu, baca tu betul lah ini kan.
1: Benar.
2: Bulu ini ya.
1: Ayo yo.
2: Banyak-banyak minum air putih ini kan.
1: Benar.
2: Jangan sampai kena ini ispa juga tu, tak tahu apa-apa di ispa tu.
1: Ayo, ispa tu ganggu pak, gangguan pernapasan yung.
2: Ah, begitu bu, ini apa dia namanya?
1: Sesak
2: nafas.
1: Ah, sesak nafas membahasa kita. Arai-arai.
2: Bengek.
1: Aman kita jadi senyum bengek.
2: Bengek. Aw, ada ni tu bayung. Kalau yang belakang dah masuk boleh. Bayung hari lalami tak masuk. Bayung kita sekayu. Itu bayung
1: Yo.
2: Yo, terima kasih yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Koyong Adi. Koyong kopi kita ke lagu dulu ya. Kau balik lagi.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Ayo kuyung kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: ini.
1: Ayo Koyong Kopi, balik lagi kita di Senjas Kayu yang nak bercerita sama Koyong Kawan 351656. Kita buka ke lagi teleponnya Koyong Kopi. Dan terima kasih juga yang sudah WhatsApp ada siapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Koyong Kawan, minta lagunya Pempek Lenjer. Ah, kayak yang tadi di Sumsel Berdendang ya. Maaf kalau Kopi. Au kita mikak lah ada di Senjas Kayu Pe. Au kita ringan ke gigi sok Pe ya. Di belakangnya kita terima telepon lagi ada siapa? Halo Senjas Kayu, selamat malam.
2: Selamat malam,
1: Yung. Assalamualaikum, Kopi Eli.
2: Waalaikumsalam.
1: Balik lagi, Kopi Eli. Namai kabar,
2: Alhamdulillah, masih sehat.
1: Ceknya lom tidur galek, Pak, situ, Pak, ya?
2: Labegoyor.
1: Labegoyor. Ya, oke.
2: Aku pun hampir tidur.
1: Hah?
2: Aku juga hampir tidur.
1: Kopi boleh belum tertidur?
2: Ya, hampir tertidur.
1: Hampir tertidur. Hampir terlelap aman juga kami. Ma itu, PE. Kalau Kopi Eli dewek mama ne, umaknya masih di dosen kita di KM 20-an itu, PE.
2: Masih, Yung. Masih di tanah asli kelahirannya.
1: Siapa bae yang lagi di Palembang, PE?
2: Hai, masih kakak-kakakku masih di sana galo.
1: Jadi Kopi Eli dewek Palembang.
2: Aku dewek nih, sama jauhnya
1: nih. Wah, kegandos melantingnya, PE. Pacak ke gandos tuh mama nih, Pe, cerita dapat koyong kita uang gandos apa?
2: Tidak juga. Dulu di Tanah Mas.
1: Oh dekat, aman Tanah Mas kan dari
2: dulu,
1: situ kan?
2: Kan. Ada adek sepupu kan nawari rumah tinggal di situ baik kan? Iya, dia orang ambek rumah dekat yang nunggunya.
1: Oh lah, jadi Kopi Eli yang merawatnya.
2: Oh,
1: rezeki anak soleh, Pe.
2: Iya.

0: Di
1: Ibu Soleh, yuk, Mas.
0: Ibu Soleh,
1: aw,
0: gak lagi jadi anak, Pe.
1: Iya.
0: Kalau menurut Kope, Mak mana itu? Setelah pindah ke Palembang yang memang lumayan cukup jauh juga kan? Dari KMD 10 ke
1: baru agak berat sih, Yung.
0: Kenapa yang mau galon apa tiga Eko?
1: Mau ini.
0: Beratnya ngapa, Pe? Beratnya, Pe?
1: Mulai jarang ketemu dengan keluarga. Yo, pokoknya keluarga juga mulai jarang datang.
0: Itu karena waktu kesibukan masing-masing, Pe.
1: Ya iyalah.
0: Iya.
1: Beratnya berat di ongkos,
0: ya. Oh, itu cak lagu ya. Berat di ongkos, tapi dengan teknologi Mika kan walaupun jauh tapi dekat di hati.
1: Alhamdulillah.
0: Pacak video callan itu kan.
1: Alhamdulillah masih sehat galau
0: ongkos. Alhamdulillah. Artinya masih ini lengkap, ya.
1: Alhamdulillah masih.
0: Tapi masih dikelik ke, man lagi lebaran, misal kate kan. Nah itu, oke lah kalau itu. Kau pengen lagu apa malam kak lagu Sekayu?
1: Lagu ini, Bayung. Apa dia yang... Dia dulu yang mikir. Oh ini, Bayung. Kota Kurengke. Ya.
0: Kota Kurengke. Kita rengek ke ade lagunya, Pe. Oh. Bersalam untuk siapa lagu, kak?
1: Salam, lagi dah enak.
0: Oh, awe.
1: Untuk galau-galau, Bayung. Semoga sehat galau di malam ini,
0: Pak. Amin, yurabal alamin.
1: Untuk uang tua aku juga, semoga sehat galau di sana, bareng keluarga, bareng anak-anak yang lainnya, Pak.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Sesal untuk Ma Asma di Pangkalan Balai.
0: Ayo.
1: Sehat juga.
0: Oh, Ma Asma, ya?
1: Iya, Ma. Ma Asma.
0: Kopi Asma.
1: Iya,
0: toko Pe Asma.
1: Sama
0: oh, boleh.
1: Mencedak bisa masuk, Yung.
0: Nah, me dewang sekayu pula apa?
1: Ida, uang Banyuasin juga, Yung.
0: Uang Banyuasin.
1: Iya, uang Pangkalan Balai.
0: Uang Pangkalan Balai ya?
1: Iya.
0: Oke, uang Pangkalan Balai.
1: Pokoknya untuk Yung awan sehat-sehat, jaga kesehatan yang balik, hati-hati, Yung.
0: Ayo, apalagi kabut asam ika Pe. Amin, amin.
1: Sampai ke rumah pokoknya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amat-lamat, Bayung.
0: Alun-alun wae.
1: Iya, alun-alun. Alun-alun tapi pasti. Yung.
0: Oh, itu ya singgonya ya. Oke, Be.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau cerita Cik Eli meninggalkan tanah kelahiran, bukan meninggalkan sih lebih cak. Ada sepupunya daripada umahnya dak te gune umat tuh aman ndak kita tunggukin lama-lama banyak ngapa lah kopi eh banyak namanya rumput masuk-masuk ke dinding itu nama rambat itu nah tapi kalau kita rawat kita tinggal ke kita rawat dia ndak suwe itu nah jadi kopi Eli karena sepupunya kebetulan bae ada di Gandos umatnya tuh jadi makanya dia tinggal di Gandos Mika ya. Oke, di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo Senya Sekayu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Koyungku yang ganteng?
0: Alhamdulillah sehat. Koyung apa kabar? Koyung Andra in the backbone.
2: Alhamdulillah.
0: Oh ya.
2: Alamu, udah belokan kamu.
0: Oh, kemana jo kami?
2: Lagi ini wae istirahat. Kadang-kadang istirahat yuk.
0: Siang apa malam?
2: Nian,
0: siang-siang nggak istirahat yuk nggak? Siang istirahat joku.
2: Iya, kadang monitor baik.
0: Itu ya. Oke.
2: Sering dengar tuh. Kadang-kadang memang mencet tak masuk.
0: Gak ada nembus yung, Nek.
2: Iya, kan banyak rebutannya yung.
0: Itu.
2: Yang penting lah dengar suara kuyung kan.
0: Lah pacak tidur nyenyak yung, Nek. Wah, singgonya tuh.
2: Oke. Okay. Mana cerita gitu yung.
0: Cerita malam, Kak. Tapi kalau kuyung Andra masih di kampung halaman tuh lah yung, Nek. Di Muara Inem.
2: Alhamdulillah,
0: yo. Aman dulu luar banyak, yo. Ngapelah di Sekayu, di Sekayu, di Palembang atau di mana? Banyak, yo mungkin, yo.
2: Aduh, di gitu sini banyak lah.
0: Dah joko di tanah rantau.
2: Dulur tuh rata-rata di dusun kita nih lah.
0: Oh, dah suwe di tanah rantau suwe.
2: Aduh, yang di rantau, yang jauh nih, yang di Kalimantan, yo.
0: Wah, enggak jauhnya ya?
2: Yo.
0: Nyebrang lautan.
2: Aduh, berapa 1, 2, 4 beradik di situ.
0: Oh, pacar melanting jauh di situ, mak mana, yo?
2: Merantau, um di situ.
0: Oh, ada dolor. Jadi milu mamang ke situ.
2: Di daerah Sepaku.
0: Sepaku. Enggak tahu gua di mana Yung Spaku.
2: Aku juga enggak tahu Yung.
0: Oh, jadi ada Mamang di situ.
2: Sering kontekan. Lebaran kemarin kontekan.
0: Oke.
2: Video callan sama keluarga di sini. Iya, mana yang paling jauh di situ lah Yung.
0: Di situ.
2: Kalau yang nomor 2 di Palembang.
0: Itu ya. Tapi kalau koyong antara dewe
2: kilometer 14 ado, kilometer 9 ado, di Putri ado.
0: Wah, ada pule. Tapi koyong antara dewe ngapain lah? Da ikut merantau misalnya itu pindah dari dusunnya itu dak eh?
2: Oi. Kami dak kati emak ya dak boleh merantau.
0: Itu ya.
2: Lebak yo, boleh lebak dulu merantau.
0: Oh, jadi bak surang dusun tuh.
2: Yang lain teh lah keluarga.
0: Oh, jadi koyong dewek belum? Lah, koyong belum. Sekaset yo artinya. Jadi koyong dewek yang belum ini, ibu rumah tangga jadi ngerawat uang tua yo nge. Wih, boleh lah. Nah,
2: kan kasih emak gitu. Alhamdulillah setia mbak gitu kan.
0: Anak berbakti kak namanya.
2: Jadi kan itu sama-sama nah apa sih gitu tuh? Kegiatan di rumah baik pun nah apa ya? Takutnya kan kakek ada yang ke rumah kan,
0: dulur yang lain. Benar.
2: Nah, kemarin kan Bu dari lahat.
0: Tiba-tiba datang kan.
2: Jadi makan-makan bareng.
0: Oh nah. Itu, jadi kau yang Andra kak lah yang nyiapkan makanannya itu yo nge?
2: Tidak. Apa dulur-dulur di sini yang nyiapinnya, tapi bahannya dari dia.
0: Oh boleh lah ya. Jadi termasuk kau yang
2: bahan dari sana kan.
0: Kau yang Andra kak.
2: Dulur di sini dikumpul ke mana?
0: Oke, jadi cak itu
2: yung. Jadi makannya sama-sama itu yung. Nah gitu cak, waso kan, wali, ada yang wali. Makan bareng, itu nama, sama-sama itu kan.
0: Jadi, rumah wang tua itu dijadikan rumah perkumpulan, itu kan.
2: Iya, karena bapak kita yang tua, yung. Tua lanang, jadi kan tempat jujukan yung gitu tuh.
0: Oh jadi rame nih ya, dari dulu kumpul, dari sana wang tua juga kumpul, itu di situ.
2: Iya.
0: Jadi koyong antara kak termasuk banyak adik beradik eh?
2: Kalau kami cuma 4 yuk.
0: 4 iko eh? Merantau galak cuma koyong antara dewek dak?
2: Tidak, di sini kalau.
0: Oh di sini galak, siapa yang cuman Kalimantan tadi itu?
2: Tempat. Agak jauh-jauh juga, tidak ada jauhnya.
0: Oh, iya.
2: Ada yang di dusun 1, ada yang di dusun 4.
0: Oke.
2: Jauh-jauh itu.
0: Yang di Kalimantan tadi itu bukan dulur kandung itu ya?
2: Dari bapak.
0: Oh, dari bapak
2: yang lanang.
0: Oh, itu ya?
2: Yo, yang bungsu.
0: Oh itu. Oke.
2: Kalau yang di Lahat tuh kan dulu di Palembang. Pindah dia ke Lahat.
0: Pindah ke Lahat, tidak lagi.
2: Tidak lagi di Palembang, tapi masih rumahnya di situ.
0: Rumahnya masih di Palembang.
2: Masih.
0: Iya.
2: Ada
0: iya.
2: Anaknya di situ.
0: Wah, ada anaknya pula. Kan. Oh, itu. Oke lah, kau yang Andra.
2: Banyak di Lahat, sekarang tuh kan.
0: Metu yonge. Ayo, kau yang nak lagu apa? Kau yang Andra malam kak?
2: Lagu-lagu apa gitu yuk?
0: Kita lagu Sekayu malam kan nih.
2: Sekayu? Sekayu berdendang.
0: Sumsel itu yuk.
2: Pilih kemah yuk.
0: Oh kita rengek ya.
2: Apa lagi kira-kira coba?
0: Rengek kali yuk.
2: Bukan, yang jarang diputar sejak kemarin lah yuk. Banyak pemilihnya yuk.
0: Kita ada lagu Beume. Ada pula. Ada
2: juga Beume yuk.
0: Beume apa ya?
2: Ya, karena kita seribu Beume yuk.
0: Galak Beume pula situ. Pas nih ya.
2: Iya, kita kan sering Beume, galak ngetam.
0: Itu ya.
2: Pacak gue yang mesti di ngetam.
0: Oh, ngetam tuh beparah.
2: Iyalah.
0: Pacak yong, cuman kok udah acak. Kok baca ngelik, bay. Banyak
2: yang gadis itu kan dulu.
0: Gak mana lah ya, aman kok yang ngamil ngetam ya. Alangkah seru ya singgonya ya.
2: Tapi aku masih kecil yong.
0: Ada deh, Joko aman kok yang ngawan milu ngetam, milu beparah situ. Ada kok yang ngandra, ada mang uju, kanti kita ngetam situ kan. Pergi kaget tuh. Jam 5 subuh barulah balik jam 3 petang. Hasilnya dikit nih lah. Coba ngapa dikit aja ngetam.
2: Banyaklah lain ininya cerita.
0: Banyaklah bergosip kami singgo. Wah,
2: pasti
0: tuh. Oke lah yang kalau mete yang.
2: Yo. Boleh ngirim
0: ya. Ayo untuk siapa yo? Silakan.
2: Kita kirim untuk seluruh pendengar Bella ya.
0: Oke. Okay.
2: Tanpa terkecuali sehat selalu semua lah ya.
0: Amin.
2: Ya, kita spesialkan untuk Anggita, salam sayang selalu, sehat selalu ya.
0: Oke.
2: Terkhusus juga buat keluarganya dan Uma Asma ya.
0: Uma Asma pula.
2: Iya.
0: Caknya ngetop nih Uma Asma kak tadi disapa pula tadi itu kan.
2: Apa?
0: Uma Asma caknya ngetop nih ya Joko.
2: udah baca dia tuh mana ya kemarin tuh kan kita tuh oleh kemarin sempat di kontak kan di kontak jadi katanya nak minta angkan anaknya
0: oh iya iya iya iya
2: kita pendengar nih
0: nambah keluarga dayungnya
2: jadi payo
0: jadi
2: oleh dia lah lebih dewasa dari kita kan lebih itu. Umurnya
0: oke yo
2: cari dia sering nggak melo tapi katanya itulah susah nah, nelpon
0: sama ya kata kope
2: kemarin Eli kita bantu kan ke kawan-kawan tapi sekarang nggak boleh lagi yung
0: yo pada tutut ayo ayo ayo
2: banyak peraturan gitu nih yung
0: oh bukan lagi simbolnya yung ya.
2: Kita okay. Dah, itu penyiar tak mikir peraturan, pendengarnya oh, saling mikir peraturan. Iya.
0: Tak apa, demi kekompakan sama-sama.
2: Murin itu banyak cerudek.
0: Wah, itu ya. Oke lah kalau Mete Yong.
2: Iya, itu ya.
0: Lagunya Sedang Koyong Awan siap, oke?
2: Okay?
0: Yo.
2: Sehat selalu.
0: Yo. Amin. Waalaikumsalam. Koyong Andra di Muarenim. Terima kasih teleponnya Yong. Lagu Yai Lade lah, Koyong Awan masuk ya di playlist kita ya. Belakangnya kita sambung lagi ada siapa, oke? Okay? Halo, saya Nyaskai, selamat malam.
3: Halo,
0: saya Jensa. Halo, Kopi Anggita.
3: Iya, Koyong Yohan.
0: Pucuk dicinta ulam pun tiba.
3: Iya, pacar itu.
0: Pacar ya?
3: Iya.
0: Itulah juang sehidup semati itu dah ya.
3: Adit.
0: Ada ayang BP masuk, Kopi BP pula masuk kan?
3: Gitu.
0: Belum tidur pe, aman jam-jam make up pe.
3: Belum ya?
0: Belum.
3: Baru jam berapa?
0: Wah, jam 10 belum jam berapa pe? Pokoknya belum perempat nutup atau abis siarannya belum tidur pe?
3: Ya kalau ngantuk ya kalau 11 jam jam lah.
0: Itu oke. Okay. Jadi kalau Kopi Anggita aktivitas malam kak santai-santai saja.
3: Nyantai dong.
0: Nyantai pe, walaupun tidak di pantai kan nyantainya kan.
3: Ngeriai malam-malam pantai.
0: Kalau Kopi Anggita dewe memang asli di daerah Pusri situ dan tidak merantau kan, PE?
3: Tidak, kita di Palembang.
0: Menurut Kopi Anggita perubahan di tanah lahir di situ pula?
3: Iya, lahirnya di Palembang.
0: Kelahiran di Palembang kan mana PE? Perubahannya itu menurut Kopi Anggita. Suasana kita kecil dulu beda kan dengan Mika kan?
3: Beda, cukup beda yang banyak bedanya lah.
0: Apa salah satu yang paling beda?
3: Ya kalau dulu-dulu ya banyak warung, pinggir jalan, kelang dikit ada warung.
0: Ma ini banyak apa?
3: Ma ini ya ada supermarket. Kelang berapa ruko lagi, ada lagi Indotek. Beda lah
0: pokoknya. Lebih beda, PE, suasana dulu tuh Koyong Awan ingatnya, Mbak kami kan jualan, jadi aman petang balik minta sen berapa waktu itu 100-200 lah pacak berjajan beli ciki pe.
3: Oh Koyong jualan juga ya
0: Mbak kami yang jualan waktu Koyong yo, masih kecil
3: yo okay, Mbak aku juga Mbak emak aku juga jualan juga.
0: Akhir Mbak kita sama dak dak ya
3: kok kalau
0: sama sama jualan maksudnya itu.
3: Iya kan kalau subuh-subuh kan ikut ke pasar untuk belanja kan.
0: Oh itu ya.
3: Kan juga jago warung kali siang.
0: Ya. Nolong kewang tuwe tadi pe. Kalau Koyong Awan.
3: Tolong-tolong.
0: Yang Koyong Awan ingat niat tuh ama nunggu ke Mbak kami almarhum balik tuh. Balik dia jualan tuh disuruh ke warung pe itu nah. Koyong Awan ngedek jalan kaki kan. Ke warung tadi.
3: Warung kami ya depan rumah itu lah ya.
0: Oh, kalau kami nak turun tangga dulu, nak ke depan dulu.
3: Sare,
0: tak boleh jauh-jauh nih sih sebenarnya itu. Ada kalau ca 200 meter kalau.
3: Bapakku dulu tuh yang ya. Pas kakak lah almarhum sih sekarang.
0: Same, kau yang ngawan pula.
3: Usaha ini loh yang dibuka baju. Apa
0: zaman dulu
3: baju BJ.
0: Oh baju BJ, bagus itu. Kau yang ngawan be hobi makai BJ be.
3: Jadi pasar lemah banget nih lah yang.
0: Oh, di situ.
3: Kalau subuh-subuh lah pergi. Jadi kalau pagi tugas buka warung ya aku belajar warung sama Ayu bersepeda tuh yang.
0: Itu kenangannya pe.
3: Tadi dayung. Pagi-pagi 6:30 tuh 5 lewat tuh lah bergoyak. Belum ada motor kan. Boncengan sama Ayu ke pasar.
0: Oh itu.
3: Belanja.
0: Kalau kau yang awan tuh. Ini tadi tuh lah disuruh ke warung kan berjalan minta sen itu nak beli gulai beli kopi disuruh beli ubat nyamuk kalau itu yang ini pe kenangannya dah ya ini pe beda beda tanah kelahiran dulu sama Mimika, karena banyak perubahan tuh.
3: Banyak perubahan ya.
0: Oke lah.
3: Sudah zaman online galau. Tinggal pencet sampai.
0: Nah, itu.
3: Pokoknya harus ada duit lah. Wow. Ada duit tidak dapat galau.
0: Oh, ya. Ada sen ada galek-galek, sen suek galek-galek kata Wang Skayu pe.
3: Ada cuan sekarang.
0: Ah, itu ya. Oke lah kalau itu. Kau pengen lagu apa malam Mika?
3: Malam Mika lagu ini yang. Nah, aduh ngangnya yang
0: untuk nga, untuk nga.
3: Ayo, untuk nga.
0: Ayo, ade lagu eh.
3: Ade ya.
0: Ade.
3: Yang aku baca ini lah, baca ngomong sekaju dong ngomong cek ini.
0: Alah, laga ade sekaju ya, metu pe. Aw.
3: Baju dari kau yang
0: alhamdulillah. Oi, singgonya berhasil kau yang awan nganjuk kayak ilmu bahasa sekajunya ya.
3: Iya, ilmu tuh harus salur kau, jangan dipendam deh. Wah,
0: bolehlah, langkah di salurnya ya.
3: Iya lah, yang ya.
0: Ayo.
3: yang lain nak ikutan.
0: Ayo, Pak Yo.
3: Ya.
0: Wah, itu.
3: Salamnya untuk gal-gal yang ya.
0: Mm-mm.
3: Spesialnya buat Mbak Andra, salam sayang selalu.
0: Oke.
3: Buat Koyong Awan, selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kopi Anggita di Pusri. Terima kasih untuk teleponnya PE. Di belakang Kopi Anggita kita terima kembali 3516566. Yang nak bergabung ada siapa? Halo, Senja Sekayu.
4: Halo, Senja Sekayu, Koyong Awan.
0: Ayo, balik lagi.
4: Balik lagi, ketemu lagi sama Koyong Awan.
0: Itu, sama Koyong Robi ya, Ika ya.
4: Iya.
0: Namai kabar ya, Yung.
4: Alhamdulillah, sehat Yung.
0: Sehat lagi apa jam-jam Ika? Lagi santai itulah, Cak, itu
4: lagi
0: ya.
4: Lagi santai itu lah, Yung. Itu guling depan kipas.
0: Guling tak berdaya.
4: Guling tak berdaya. Saya tenaga.
0: Kalau Koyong kak memang tinggal Palembang kak lah memang dari dulu.
4: Iya,
0: jadi dade ninggal ke dusun artinya tuh kan.
4: Ninggal dusun yung, batik dusun.
0: Mm-mm.
4: Tapi main di dusun ya sering ngualan gawi di dusun.
0: Aw. Oh.
4: Iya di lahat itu yung.
0: Di lahat situ.
4: Iya di lahat di Kikim pernah yung.
0: Dulu tuh.
4: Dulu.
0: Cuma pegawai baik kan?
4: Gawe di sawit ya.
0: Oh itu. Nebas. Oh nebas sawit.
4: Iya nebas jalur-jalur sawit ya.
0: Oh lemah ya yungnya kita dulu main tebas sama anak muka lahan tuh ya. Dada memakar yungnya. Mika nebas, oh yung. Tuhan. Bangker.
4: Dulu yung itu tahun ini yung. Tahun 2003 yung.
0: Oh 2003 lah lame itu namanya.
4: Lama yung. Gaji masih sehari 19 ribu yung.
0: Zaman dulu tapi berge kan 19 ribu kan.
4: Jumat masih 600 kilo yung.
0: Wih itu ya. Coba kita flashback lagi zaman dulu kan kelemak eda ya.
4: Tahun 2003 cuma tidak lama yung ada
0: yung.
4: Tahan yung ngeri banyak ulo.
0: Banyak
4: ulo yung. Kau pindah ke lahan tuh, gak bengkel yung.
0: Gak bengkel di lahan.
4: Bengkel lah. Mana jauh dari kota lahan ke dusun anongan di Kikim.
0: Oh parah yung ya.
4: Oh.
0: Daerah itu berapa jam itu mandai dusun
4: dari
0: ke Kikim?
4: Dari lahat ke Kikim itu 2 jam yuk.
0: Oh dekat.
4: Kikim Barat kalau ya Kikim Barat ya.
0: Mak dari Sika.
4: Ketubing lah yuk, terdengar ketubing tinggi.
0: Itu ya. Tidak boleh jauh nama itu.
4: Tidak boleh jauh yuk.
0: Oke lah kalau itu kan Robi lagu apa ya kuyung?
4: Ah lagunya serah kuyung lah lagu apa?
0: Kita pilih ke?
4: Pilih ke pilih kau yang penting masuk ya yang
0: oh.
4: Kalsen ya.
0: Payo memang itu nih ayong kita pilih ke?
4: Iya pilih kau yang kau yang bagus pula.
0: Oh,
4: payo. Pilih kau yang tu pasti bagus lah.
0: Ma itu yang ya?
4: Iya.
0: Oke yang.
4: Yo itu yang ya?
0: Yo.
4: Oh ini kirim salam dulu. Yung.
0: Untuk siapa yang?
4: Warga lo galo yo. Warga lo ini apa sekoyong sekope ya?
0: Ayo.
4: Galau-galau koyong, galau-galau kopi pokoknya. Spesialnya buat emak weh.
0: Emak
4: di Pakambala ya. Semoga sehat, panjang umur, murah rezekinya.
0: Ayo.
4: Untuk koyongnya, sama weh yang semoga sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin.
4: Semoga ini dompetnya tebal,
0: setebal
4: asap ini. Yo.
0: Wah itu ya, jangan ya asap tebal, jangan. Ayo, yong.
4: Terima kasih, yong.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Koyong Kopi. Terima kasih dirama kasih juga sudah bergabung. Dan Koyong Kopi sebelum kita nengoke lagu dia juga angkat telepon. Koyong Awan nak ngajak Koyong Kopi nengoke rengean dari Koyong Yan Kemis ke Asri Wang Sekayu Nia Singgoe. tidak banyak nih kepikiran kita dengok keyong nama yang jadi ratapannya yang pasti jangan kemana-mana ya. Kita dengok ke koyong yang kemis dari TikTok ya.
5: Jam kemana rapan Rio, woy. Rio ngeganti-ganti ya, bedelip ngilang dak suai kabar. Apan dah bongkaran macet, dak dem pagi nelpon, lohon nelpon, petang nelpon, sarok-rok kak tawe. Halo bos, apa kabar bos? Minta tolong bos, bongkar punya kita bos. Bongkar punya, bongkaran dah solid, dah sare. Amun giliran nek kambala nyugo tebuang nyugo tebus are tebus bos gale dak suwe rubuk kan langsung mikir nulung ganti lalu bae tingan dekat teke mika jala bungkaran gak lancar bedelip ngilang dekat teke lagi seorang ring telepon pagi siang malam petang nanya halo bos tu tengah rubuk telepon dadangkatnya. Malah deh ngekek-ngekek muyok tuh bu laju lah ganti. Kalau tidak ada ke lapang terus ganti. Kaki kapan sehari kaki kakaiku lagi medang lapang tak usah lah kakaiku kaki apa sehari lagi. Nah mulailah lagi. Halo bos capayak baca aku ngangkat. Habis baca aku ngangkat. Itulah peribahasa nenek kami bilik kak. Lemak di bibik tak lemak di mamang. Oi raban sapu taon lai. Masa hari kakai tuh bu malah lapang gak ada suwe ngilang kali lapli oi.
6: Payo kuyung kopi amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang nggak tahu dak sikaklah tempatnya.

0: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Hey, koyong-koyong, kopi-kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengarkanlah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dah, sikatlah tempatnya.

0: 4.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, lagu Siko Ika adalah lagu untuk ngah atau untuk kamu kalau bahasa sekayunya keng kope ya. Yang tadi sudah dipintek sama siapa tadi itu kope Anggita. Lah kita rengek ke galek. Lagu-lagu yang dipintek silakan untuk keng kope yang nak melanjutkan lagi ngisi playlist lagu kita di Senja Sekayu Malam Kak Koyongawan, terima lagi 351656 untuk WhatsAppnya ya. Langsung bagi kita siapa ada siapa. Halo Senja Sekayu selamat malam.
1: Senjang Sekayu selamat malam.
0: Waalaikumsalam Koyong Pauzan.
1: Iya.
0: Getang nih ada kawan kami ke Betung nganjuk kemep Banyuasin 1 tungkal ilir tekelik galik di situ yong. Oh ternyata jago di itu daerahnya ya, dah boleh jauh dari Betung.
1: Ya kalau kita nyok dari maps dari peta ya tak perlu jauh, tapi kalau kita berjalan jauh mah
0: jauh masih jauh tuh layungnya.
1: Iya
0: tidak masa aku terus tuh arah
1: mana layung ya
0: arahnya kalo tuh masih kesin. Same arahnya searahnya masih same itu layung.
1: Iya kan kalau kita dimakai jalan darat tuh nyaku melewati museum
0: itu ya.
1: Iya,
0: di situ ada batu
1: pas, sungai Belen kan musi dia.
0: Ada batu bara, mana salah satu yang nge.
1: Kau tahu?
0: Iya, di situlah tempat kawan koyongawan begawe metona.
1: Oh, mau pernah? Oh, sekarang masih?
0: Masih di situ dia begawe situ.
1: Iya. Ada nian memang asal kita nih.
0: Ke dalam tapi dia tuh tidak jauh dari musi.
1: Apa?
0: Tidak jauh dari sungai musinya dia tuh ke dalam.
1: Oh.
0: Jadi sungai bukan sungai Musi sih, sungai apa ya, metuna?
1: Iya.
0: Pokoknya agak ke dalam dikit metuna yang liwat Betung dikit ya metu.
1: Kadenian memang kalau nak masuk ke kita ini ada sih memang. Itu apa batu bara itu kan?
0: Dekat batu bara tuh nayong deh yong. Jadi kalau Koyong Pauzan kan tanah kelahirannya memang situ yong ya?
1: Iya.
0: Belum pernah merantau artinya.
1: Belum pernah yong.
0: Kalau dulu kantong mungkin ada yang merantau atau kawan.
1: Kalau merantau kalau keluarga kita nih enggak ini yong. Jadi sinilah kebanyakan saudara di sinilah kan. Namun kalau dulu uma ibaratnya dulu dari dari Jawa dulu kan. Ke Sumatera sini.
0: Oh ke trans itu. Itu banyak orang Jawa yong ya di trans tuh yong ya.
1: Iya yong. Sisika ini mayoritas orang Jawa yong. Memang pernah dari ini Jawa. Dulu kan tetap yong ya. Dari Jawa Tengah itu kan berangsur kayak gitu ya. Sebenarnya bukan cuma Jawa Tengah. Artinya berangsur, enggak langsung sekaligus kayak gitu kan.
0: Sama cak siapa penelpon kita itu dulu kita galak nelpon kak Koyong.
1: Siapa?
0: Putra Banten.
1: Oh Putra Banten.
0: Itu kan orang Jawa pula termasuk Banten tuh kan Jungnya.
1: Iya orang Jawa dia
0: Jawa Barat.
1: Banten tuh bisa dibilang Jawa agak di Sunda aja kan.
0: Jawa Barat. Tapi dia bukan di Terannya kan. Di mana tuh? Sungai Lilin ya
1: di,
0: apa?
1: Di mana ini? Di Bayong.
0: Oh di Bayong Lencer.
1: Bayong Lencer.
0: Ngarah ke situ lagi belok ke kanan ya.
1: Tapi kalau Putra mungkin Dia bukan tanjak kita ini kan. Yang bedanya itu yong.
0: Ada Koyong Enghong almarhum waktu situ kan ada pulek kan.
1: Enghong itu sebenarnya sedesa sama aku yong.
0: Oh sedekatan.
1: Iya. Cuman beda ini lorong bae.
0: Oh dekat aman beda lorong.
1: Iya. Yo tapi dari sini ke dia dia kan di sini sama ini
0: masih
1: sama ayunya kan?
0: Oh sama ayu
1: Iya, mungkin sekilangan lah.
0: Oh, udah boleh jauh ya, aman sekilo tuh yung ya?
1: Iya, jauh.
0: Searah aman sekilo.
1: Hah?
0: Aman sekilo tuh searah masih tidak ada terlalu jauh-jauh nih ya. Jalan kaki masih tegoyo aman sekilo.
1: Oh masih, masih lah. Apalagi masih kita ini masih kuat ini kan?
0: Kuat makan yung ya?
1: Iya.
0: Kuatnya tadi kuat apa? Kuat makan apa?
1: Kuat makan.
0: Sama cak Koyongawan kuat pula Koyongawan kak. Cuman kuat makan itu
1: nah. Ya itulah. Kira-kira.
0: Itu. Jadi kalau di situ lah rami mika yang rami uang-uangnya situ.
1: Alhamdulillah lah yang ya sekarang ini makin tahun ini makin rame yong.
0: Mm-hmm.
1: Makin pertama kan ibaratnya yang generasi-generasi.
0: Wah itu ya.
1: Iya, yang baru-baru ini labek keluarga, buat ini sendiri, rumah sendiri kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, taruhlah kalau kita ini dibilang walaupun termasuk jauh lah yang kita dari Palembangan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau untuk kemajuannya insya Allah ya, tambahnya tahun ini insya Allah maju kan.
0: Oke, okay, jadi kehidupan masyarakat di situ lah mulai ini yang lacak dusun kita di kecamatannya itu.
1: Apa ya?
0: Makin padat itu maksudnya itu.
1: Makin padat. Dan kebetulan ke kecamatan kita ini, ini tetangga desa Bayong. Kecamatannya kan kantornya.
0: Itu yang oke, kalau itu lagu apa yang kita malam kak?
1: Apa?
0: Lagu name kita malam ika?
1: Lagunya aku nih hobi nih apa? Apa itu namanya? Ngapa di ujung lidah ini?
0: Namanya?
1: Rasa kate yo.
0: Nggak berasan ku ngate itu yang? Nggak berasan ku ngate rasa sekate. Oke, kita siap ke yang.
1: Ada nih yang itu ya. Labrasan habis itu ngate yang ya.
0: Udah, oh yang mama berasan sama kita ada njo. Aman denjo edak malah dikate kan. Nah itu yang sedihnya tuh yong.
1: Nah itulah kira-kira. Dan denjo ngate mulai kan.
0: Nah lah ada denjo di ini kayak pulang kesedih ya yong ya.
1: Jadi susahnya kayak itu yong. Kita lah ngenjo dia ngate, gak ngenjo dia ngate pula kan. Iya,
0: okay.
1: Dia di njo baik, dia jahat sama kita kan, gak baik sama kita.
0: Caknya lagi curhat koyong ini ya.
1: Hah?
0: Koyong pausan caknya lagi curhat ya.
1: Ini urus koyong awan.
0: Oma itu tadi.
1: Iya, iya. Daripada koyong awan, usah anak ngomong, aku bayang ngomong.
0: Wah, kan? Itu, iya.
1: Iya, perwakilan ya. Kita ini saling bantu membantu antara penyiar sama ya. Pendengar ini.
0: Oke, okay, yang lagu
1: bercanda bayang ya.
0: Lagu
1: jangan
0: LP.
1: Enggak
0: lah. Itu seni ya, kehidupan kan? Itu namanya, Yong.
1: Apa?
0: Seni kehidupan, lika-liku persoalan tuh.
1: Iya, ada nih yang. Itu uang semua ada gale, Yong ya.
0: Ada gale.
1: Iya.
0: Kalau iya itu bahasa Betawi, Yong, bukan bahasa Sekayu.
1: Ini yang sebenarnya aku nih ini juga nak nolai tapi kan ya pelatap di jadi layong yo.
0: Benar.
1: Iya. Tapi sebenarnya kita kalau bahasa ini hasilnya bisa ngerti kan walaupun
0: ucapannya
1: kita kadang kan
0: Sebenarnya
1: udah terbiasa.
0: Benar. Kita cuma baca nengo tapi nak ngucapkan itu agak sulit mento yungnya.
1: Nah ya itu karena bahasa itu lebih enaknya kalau kita belajar kosakata kayak gini tuh. Agak ya bisa kita paham tapi lebih enaknya kalau nyampur langsung sama uangnya aja
0: itu kan? Oh boleh lah
1: pasti lebih cepet ini cepet nyantol cepet paham gitu loh
0: pacak ngerti cepat yungnya
1: terlah kalau yang awal misalnya nak bahasa Prancis sih banyak
0: oh kan? Itu
1: kalau yang awal ke Prancis terlah ini setahun ya itu nah ya pindah ke sana yung ya besok ya.
0: Iya. Alangkah jauhnya kau yang awan ke Perancis.
1: Ya, aku rasa itu balah ya.
0: Ayo, payo.
1: Kalau ada yang nak masuk juga, kau yang mantap-mantap lah di sana, jangan ini yong.
0: Itu ya.
1: Yo itu.
0: Ah? Benar yong, mantap-mantap sih kak yongnya.
1: Iya, mantap-mantap, jangan takut yong di sana yong.
0: Antunya yang takut sama kau yang awan malah yong. Jadinya seram lah kau yang awan daripada dia nya, itu nah.
1: Sebenarnya hantu nah ini tak nakut-nakuti kita dia yang takut sama kita.
0: Oh iya, apalagi kau yang ngawan bekacu takut galak itu nah.
1: Iya. Apalagi kau yang ini pakai ini topeng apa? Topeng Batman yo.
0: Wah, itu ya. Bukan topeng koyak bukan. Oke ya.
1: Lucanya itu bayang ya.
0: Ayo, payo. Enggak
1: masuk juga.
0: Oke.
1: Okay. Gale bae koyong awannya di sana sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Ya, itu bayang ya. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik koyong Fauzan di Banyuasin. Lagunya juga sedang kita siapkan. Belakangnya kita sambut lagi ada siapa, Senyang Sekayu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, yo.
0: Ah, itu. Namanya kabar,
1: yo. Malam.
0: Yo, malam pula, mamane, kabare.
1: Kabar, yo, aku Kak Nela Dalu baru masuk. Oh. Mamane lagunya, Kak.
0: Dari mana, bae? Tubuk mpai masuk tengah malam, Kak.
1: Ada inu dengan goyung kak, tapi dapat ada lu demage.
0: Ah, udah ngape?
1: Dengan bayung.
0: Masih ke masuk ikak yung nama, walaupun ada lu. Nengok dah tadi ada. Ada wang peribin tadi.
1: Ada gua kan ada wang 2-3 kok nak masuk.
0: Tadi goyung nengok dah ada goyung yang kemis peribin.
1: Eh, di mana? Yang kemis peribin.
0: Tadi kita rengek ke tadi. Dah nengok ya?
1: Oh, nengok. Tadi namanya tu yang peribin kan. Itu tadi ini apa lah sekolah di IN itu Jakarta deh.
0: Bukan. Koyong yang kemis nama itu Wang Sekayu yang Peribin tadi tuh. Konten-konten Peribin Sekayu. Bagus itu menonton itu. Jadi kalau Koyong malam Kak lagi santai be apa ke?
1: Aku udah guling dalam lagu bantal guling kiri kanan.
0: Yang kena umban yung ya.
1: Dah cuma digapit balik bantal guling yung deh mage tiwa namanya di luar asap laknya su hidung
0: untung tak dibedong yung amala diapit dengan bantal guling kiri kanan tuh. Biasa enggak dibedong kan budak abang tuh amala diapit
1: tubuh tuh lah galak dibedong
0: umak ya galak medong ya aku aman ngoleh oleh karena galak dibedong tuh jadi tangan dua-dua tertimpa di belakang tuh nayung galak ngoleh sampai besok Mika.
1: Oh, ibu belakang ada semua tantangan sama lu tuwe.
0: Lalain abe yung ya.
1: Oh.
0: Kecuali kita masih
1: semua
0: abang.
1: Semua tangan yung aman belakang sini tangan.
0: Oh, aman kelame. Gak ada jalan darah kaget bahaya yung. Cuma nyaman, galak tuh nyumbo dikit-dikit tuh kan. Oke, okay, yung jadi santai Mika.
1: Dia nyeribaknya malang ke lah. Ini aku udah tui. Agak ikatnya gak nak hujan lagi.
0: Lalame.
1: Namanya yuk.
0: Dem hujan loh mape daerah situ. Ada gak hujan? Belakang mereka.
1: Ada pas tengah bulan tadi ini hujan. Tapi Mika gak lagi. Malah banyak. Banyak lagi ada itu asap itu.
0: Nebal ya? Padahal gak suai uang buat ini ya. Apa? Ikan salai.
1: Oh ini ikan salai di sungai Guci. Yung banyak.
0: Karena okay.
1: Beli salai labu sungai Guci yang mana nak salai nak medu ada kali situ.
0: Murah kan tidak?
1: Manis medu kan yang pahit yang manis ada kali di sungai
0: Guci. Tidak, joko murah dah malah ramige yang murah tu.
1: Kalau sebotolnya itu kan kalau manis medu pahit itu 70 yung.
0: Itu ya.
1: Kalau yang agak manis, kuriku sama baik yang manis yang pahit tu.
0: Itu medu asli.
1: Medu asli, cuma madu. Madu aslinya lain di rumah.
0: Oh itu ya.
1: Jual.
0: Oke, okay, Koyong nak lagu apa ya malam Kak? Lagu Sekayu.
1: Ya aku udah bisa nak milih mutar Sekayu, mana yang ada.
0: Yuk kita rengek Koyong ya.
1: Oh lagi. Ada Akbar belakang nak masuk pula Akbar.
0: Itu ya. Payo besar.
1: Turun dulu yung ya.
0: Yo Payo.
1: Oh gale-gale Pak yang masuk tadi salam gale. Semoga malam ini Kak sehat kalau bareng keluarga.
0: Amin. Ya Rabbal
1: Alamin. Kalau nyalam lagi dong hati-hati rumah ditutup listrik buat tike motor masuk-masuk ke lagu rumah. Belum dimasuk deh.
0: Yang ada yang lali dah ya.
1: Kak ada yang lupa.
0: Payo.
1: Udah itulah yung ya.
0: Yo.
1: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Koyong Sobari. Terima kasih teleponnya. Di Teluk Kejeng Sekayu ya tebal situ asap masih. Belakangnya kita sambut ke lagi ada siapa? Halo Senyang Sekayu. Nah, dalam tempat cit. Halo Senyang Sekayu. Kelamean ya. Terima lagi kita Koyong Kope mumpung masih ada waktu ya. Nak bergabung sama Koyong Awan di malam Kak di 0711351656 ataupun pula yang nak WhatsApp Koyong Awan juga pacak di 0897 7884884. Kita sapa lagi ada siapa? Halo Senyang Sekayu.
2: Senyang Sekayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Benar nih ya kata Koyong Sobari tadi tubuh nak masuk yung.
2: Bapak yang duduk satu meja dengan
0: ayah. Satu meja ya?
2: Iya, kopi. Ada pauza.
0: Berkumpul galek singgo itu dalam siko hidangan.
2: Belum tidur kan?
0: Belum tidur kaget nih.
2: sebelum asa telham lah nutup baru.
0: Oh lah balik lagi bubar baru saya kena tidur pula yang nutup lawang aku.
2: Nah nak ngunci lawang baru.
0: Nak ngunci. Besok nak berkais lagi besok ni.
2: Sehat lo telham ya?
0: Alhamdulillah disehat-sehat kayo.
2: Alhamdulillah yang penting sehat ya.
0: Disehat-sehat itu artinya disiasati supaya sehat gitu nayo.
2: Nah.
0: Yung kecik dikit volume radionya yung bergema. Masih kak, nah coba cek 1, 2, 3 dah agak mending, agak mendingan yung.
2: Jauh.
0: Oh lepas nih ya.
2: Ku balik ke boleh lah di sini.
0: Itu yung ya. Kalau kau yung Akbar TW apa alasannya tidak meninggal ke dusun?
2: Tidak kan kita buat dengan pindah tu yung.
0: Ayah banyak, men kau yung tidak baik. Nale umah kau yung uju ade KM9 situ. Di Nale mana lagi? Nale di Waitam tempat kau yang Asmi ada pule, itu yo.
2: Badan tubuh saya berarti.
0: Cuman saya ninggal ke rumah, au beno.
2: Dulu ada para ikat tapi tak banyak lagi aku suang yang masih sih kak para orang tua.
0: Itu eh.
2: Yang lain jauh.
0: Lah ngesa gale.
2: Au.
0: Ngesa kemana banyak tuh?
2: Ada dulu sendiri di Bayat di Bayu Lencir.
0: Di Bayu Lencir.
2: Bayat dan terus Bayat.
0: Desa
2: Bayat dan itu ada di daerah kita ini lah, ada di Adikan Musi, ada di ini nih Air Hitam ini.
0: Oh, Tope Dengau.
2: Air Hitam Para ini lah, bukan cuma yang perbatasan Pulau Kerto dengan Bonyosin.
0: Oh, bukan Air Hitam yang Tope Dengau, yang di Pali bukan.
2: Para ini lah.
0: Oh, maksudnya ada pula Air Hitam ya.
2: Iya, banyak air hitam.
0: Nama-nama di usun situ yang teluk kejeng.

0: ke Jayo. Sungai Lilin, bukan Sungai Lilin sana kan, Sungai Lilin sini ya.
1: Itulah Joko Aman, kita tidak jelin ya tuh, salah alamat kage.
0: Sungai Lilin ke Mang Jalu, tempat orang buat tongkang-tongkang besar-besar ke Mang Jalu.
1: Uang buat tongkang untuk sungai itu?
0: Oh, yang besar-besar kalau di Tujulu, yang di
1: Lampas oh, iya. Itu. Oh, muat situ lah. Oh, muat daerah situ banyak yang muatnya yung ya?
0: Hah?
1: Ya muatnya banyak daerah situ.
0: Ah, di Kamu Jalu.
1: Berapa yung lagi tongkang?
0: Itu di tok ke Mang Jalu tuh ada, kamu nak ngeli.
1: Situ ya? Eh?
0: Iya, ada lah ya. Yang nak besar mana ya, buat uang.
1: Jadi tidak mahal Joko.
0: Oh, mahal yo.
1: Kalau nak seregai nama itu, lebih harga motor.
0: Yang 30 ton itu yung kita 250 juta.
1: Waduh, mahal ya yung ya.
0: Ngajak yang 600 juta yang besok-besok tinggi-tinggi ya.
1: Yang besok-besoknya itu?
0: Iya, yang di pasar-pasar besok di Blaile.
1: Yang dijadikan angkutan.
0: Kan ada kan? Kalau tenang minggu itu sudah tuh di arah-arah Tangguh Buntung itu, parkir Tangguh Buntung itu kan.
1: Ah, oh, galak ya. Dibawa ngontok kelapa galak tuh kan.
0: Nah, itu kelapa, pupuk, sembako itu.
1: Oh, mahal ya.
0: 70.
1: Papan ya, galak kan itu kan?
0: Hah?
1: Papan galak Joko.
0: Papan galak yo.
1: Ada mesinnya pula kan?
0: Oh, yo tembus tiap-tiap mata gitu ya. 600 juta, yang besar 600 ton. Mm-hmm.
1: Maharnya mobil katanya tuh.
0: Oh, mesin-mesin mobil 6 trender itu yang usah.
1: Oh, awal isi bensin ya?
0: Enggak, solar yuk.
1: Oh, solar ini.
0: Iya, makanya solar.
1: Nak ngisinya tuh ya? Yuk,
0: yuk mana didos itu yuk.
1: Semua yuk. Wah, apalagi tiup angin yuk.
0: Oh.
1: Tapi jangan beda hantu, ayo.
0: Alhamdulillah, insya Allah tidak yuk. Dia kok yang terlalu takut antara yang
1: itu. Benar nih, antu banyak mengelik kau yang akan belarai.
0: Iya, lah, kawan yuk. Kita kan nah, bersahabat.
1: Oh, itu yuk.
0: Kita bukan abangnya kan. Ya, kita nganggu dia tidak.
1: Oh, benar.
0: Ya, jangan nganggu kita.
1: Kan. Berdoa itu. Makanya kita yang menak ke sungai malam-malam. Ku pernah waktu itu di Sekayu. Dajak uang pas nak libur sekolah tuh, aku masih sekolah, mendak salegi tuh. Aku nak tengah malam. Aing ngeri Joko Aman nak sampai ke sungai tuh, kelam nih ya.
0: Kau, yuk menggal di tobo, lagi baru-baru datang, nak hati-hati nih.
1: Suat lampu itu yong, ngeri ku. Memayang kanya. Oke, kau yang nak lagu apa malam kak yong?
0: Lagu yong, Pucuk Pau be yong.
1: Pucuk Pau, payu kita rengek ke.
0: Oh, ya tobo. Gale-gale Bayung.
1: Yo Bayu.
0: Kirim galo dari A sampai Z, dari Z sampai A.
1: Yo.
0: Dari mana Bayu di Senggol Gale.
1: Yo Bayu.
0: Untuk Joyong Ngawan, salam sehat, panjang umur,
1: amin.
0: Banyak rezeki, udah lancar urusannya. Kan?
1: Amin ya robbal alamin.
0: Kalau balik hati-hati yo.
1: Yo Bayu Yong.
0: Karena asap hati lambat-lambat Ben.
1: Ayo benar nih ya.
0: Yo. Kalau tak tahan lagi kak, tak bisa lihat lagi dari jarak jauh.
1: Mm-mm.
0: Tidur situ Bayu.
1: Oh bukan lagi tidur atau tidur sikat nih aku loh.
0: Nah, yo. Jangan nyawi balak yo.
1: Benar.
0: Lambat tidur situ kan.
1: Aw.
0: Dengen itu ya tidur itu.
1: Wih beku yo, aman di dengen kan ya si kak di.
0: Nyamuk dah kati yo.
1: Suwe. Cuman kala inilah.
0: Siapa yo?
1: Nyamuk suwe lah dengen pulek. Kadang sen yang tak suwe tu yo.
0: Iya yo tanggal 15 separuh perjalanan.
1: Yung. Wah itu ya. Oke yo.
0: Ya itu bayung ah.
1: Yo.
0: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kau yang ngujuk ternyata lagi monitor. Terima kasih kau ngujuk di. Lubuk Kawa ya 035. Dah olah masuk lagi kau ngujuk kak ya. WhatsApp terus ya dia. Awal belakangnya kita sambung lagi ada siapa? Halo Senjan Sekayu.
2: Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam kau Pak Ani. Nama kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Oh caknya Getang ngirimin salam ya di kau Sapran ya.
2: Apa?
1: Getang nih ngirim salam di WA cak itu.
2: Oh, monitor ya.
1: Dah dia kau ngawan tekelik. Tahu tak tekelik?
2: Tahu.
1: Apa?
2: Tejingok.
1: Ah, itu nama itu. Jadi mamane malam kak sehat kopi ani ya?
2: Alhamdulillah sehat. Walaupun sesak napas dikit.
1: Oh itu ya? Karena apa?
2: Asap.
1: Asap. Jadi karena melihat dia dengan yang lain, itu nada ya?
2: Melihat seiram dengan keikat.
1: Wah, bukalah ya. Mana lah kopi ita belum masuk ya?
2: Tidak tahu.
1: Biasalah masuk kopi ita.

0: masak dia.
1: Masak apa ya?
0: Masak apa ya? Gado-gado kali.
1: Wah, tengah malam buat gado-gado nemani gawe. Oke, kalau kopi Ani kan uang sekayu juga kan?
0: Tapi kalau untuk aku.
1: Hah?
0: Untuk aku sekayu.
1: Iya, tapi otomatis sama uang tua kita uang sekayu. Kita uang sekayu pula. Kan ada kopi Ani. Uang tua kopi Ani uang sekayu, kopi Ani uang barat. Nah, jawab anak sape. Jadi sama uang tua kita sekayu pula nama itu. Jadi pacak ke Palembang kak, mak mana kan kopi uang sekayu? Mak mana pacak ke Palembang kak, ninggal ke dosun?
0: Aku lahir di Palembang ya. Jadi tahun 2021, aku baru ke dosun sekayu.
1: 2021?
0: Musim corona.
1: Oke. Ngapain di situ?
0: Nyingok keluarga.
1: Oh, nyingok bayi berkunjung namanya, bukan pindah.
0: Bukan.
1: Aman pindah tuh? Teka perbuat tuh dibawa itu namanya pindah pe.
0: Lama mau ini udah nelpon nih.
1: Ngapa bahas kopi Ita terus ini?
0: Iya kering juga ani.
1: Jadi kalau umak sama bak kopi ani ke Palembang kak dari tahun berapa?
0: Kalau bapak aku masih bujang kemarin tahun berapa ya?
1: 19 berapa?
0: 8 berapa ya? Lupa.
1: Tahun 80-an.
0: Iya.
1: Jadi metu PE.
0: Tinggal di Gandus.
1: Tempat kopi Eli.
0: Bukan Gandus. Apa? Bentar lagi yang ngerti itu apa? Tengah Buntung ya?
1: Tengah Buntung. Halo? Halo kopi Ani?
0: Iya.
1: Ngapa tertidur langsung ini?
0: Oh,
1: jadi cia itu. Oke, okay. Jadi singkat pe. Baiklah, kalau itu kopi Ani nak lagu apa malam Mika?
0: Lagu di playlist lagu apa?
1: Banyak ini kalau kita siap ke. Oke lah kalau itu kita siap ke ya. Salamnya buat siapa pe?
0: Salamnya buat galu-galunya Bella dari A sampai Z.
1: Oke.
0: Buat kawan, sukses terus, rezekinya lancar.
1: Amin.
0: Balinya hati-hati, jangan lupa pakai masker ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kopi Ani, terima kasih teleponnya. Gek kau yang kopi, kau yang kawan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Senjang Sekayu, Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: koyong-koyong kopi-kopi. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nga tahu dah, sikatlah tempatnya.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Payo, kuyung kopi. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus, FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dah, sikaklah tempatnya.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Koin Kopek kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita untuk di Senjang Sekayu, edisi Malam Kak di Kemis tanggal 15 Oktober 2025. Dan Koin Ngawan mengucapkan terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung. Ada Koin Robi, Kopi Eli, ada Koin Tozai, ada Kopi Ani, ada juga Koin Mamat, ada Koin Adi, Koin Andra, Koin Anggita, Kopi Anggita, ada juga Koin Pauzan dan juga Koin Sobari dan Koin Akbar yang tadi menuntaskan penelpon terakhir kita ya, Manca Bicaya ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga mohon maaf untuk teleponnya belum sempat kita angkat ke. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan Koin Kopi, tapi jangan kemana-mana, tetaplah di Sika di Perempat FM Palembang. Koin Ngawan bakal tetap menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga beberapa informasi sampai jelang kaki di jam 24 malam, menuntaskan perjumpaan kita di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya baik, Dolor-Dolor, ini makam Ratu Bagus Kuning yang menjadi jejak sejarah penyebaran Islam di Palembang. Nah ini mancek-bicek, Dolor-Dolor, kota Palembang tidak cuma dikenal dengan kekayaan kuliner serta budaya, tetapi juga ini menyimpan sejumlah situs bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan Islam. Dan salah satunya ialah ada makam Ratu Bagus Kuning yang berada di kawasan Pelaju Palembang. Dan situs ini dipercaya berkaitan dengan sosok Ratu Bagus Kuning yang dikenal dalam cerita sejarah dan juga tradisi masyarakat setempat. Keberadaan makam tersebut ini menjadi bagian dari jejak perkembangan Islam di Palembang. Dan sampai dengan Mainyaring, Mancebicek, kawasan makam masih menjadi tempat yang dikunjungi oleh masyarakat untuk mengenang sejarah dan juga tokoh masa lampau. Dan juga makam Ratu Bagus Kuning menjadi salah satu tempat yang punya nilai sejarah dan juga budaya bagi masyarakat Palembang. Dan situs ini menyimpan kisah tentang sosok yang dikenal dalam perjalanan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Nama Ratu Bagus Kuning ini sudah lama hidup dalam ingatan dan juga cerita yang berkembang di tengah masyarakat, serta keberadaan makam kemudian menjadi pengingat bahwasannya perkembangan Islam di Palembang ini punya perjalanan yang sangat panjang. Nilai sejarah tersebut ini membuat kawasan tersebut menjadi potensi untuk dikembangkan sebagai wisata sejarah dan juga religi. Kemudian pemerhati sejarah dan juga budaya Sumsel, Mang Dayat, saat dihubungi RRI pada Selasa 29 September 2026 yang lewat ini mengungkap ke bahwasannya banyak peziarah yang datang ke makam Ratu Bagus Kuning, baik itu dari dalam kota, luar kota Palembang, bahkan dari luar negeri untuk datang berziarah. Mancebicek.

0: juga? Mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Nuansa budaya dan tradisi.

0: pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kue ni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita pelok itadi. Sriwijaya Malam.
3: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk digelaran edisi Kamis tanggal 15 Oktober 2026, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangba. Suara Budaya Sumatera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada, Dolorio. Kembali lagi menyapa Cak Ewan di program Sriwijaya Pagi edisi Jumat 16 Oktober 2026. Cak biasa tinjauan program kita hari ini dimulai dengan renungan pagi pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 1 sampai dengan 6 yang dibawakan oleh Qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi Danci Al-Hafiz, dan dilanjutkan dengan hiburan lagu religi sampai dengan menjelang pukul 5.20. Dan kita akan masuk ke renungan monolog hikmah pagi bersama Ustadz Dr. Randes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI dengan topik pahala besar dengan menutupi aib sesama muslim. Kemudian dilanjut lagi dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar, dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema Grand Radio ya. Tema kita hari ini untuk Green Radio ialah melawan kabut asap, kolaborasi masyarakat dan pemerintah menanggulangi karhutlah. Kemudian lanjut lagi dengan di pukul 7 akan ada informasi sedengar, dan kita masih berada di cerita pagi ini. Di pukul 8 akan ada informasi sedengar, dan kita masuk ke anjang sana masih dengan tema yang sama yaitu Green Radio ya. Di pukul 9 akan ada informasi sedengar, dan kita masuk ke obrolan komunitas. Itu tadi tinjauan program hari ini di Sriwijaya Pagi edisi 16 Oktober tahun 2025 bersama Cek Iwan. Berikut kami putarkan, kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 1 sampai dengan 6 yang dibawakan oleh almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi Danci Al-Hafiz.

0: فكان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak materi hikmah pagi bersama Ustadz Dr. Andes Haji Yamin Ishaq MSI dengan topik pahala besar dengan menutupi aib sesama muslim. Berikut materinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'alan dini kullihi basiran wa nazira. Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, di mana saja berada, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tema hikmah pagi kita hari ini adalah pahala yang besar menutupi aib sesama muslim. Pada pagi hari ini kita akan memberikan suatu untayan hikmah pagi, di mana kita terkadang sering mendengar ungkapan bahwa semut di seberang lautan itu kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata kita tidak kelihatan. Perumpamaan ini adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang susah dilihat, tapi manakala kita ingin menyatakan bahwa itu berdasarkan pikiran kita, walaupun tidak lihat, kita katakan terlihat jelas. Sementara gajah di pelupuk mata segitu besarnya, begitu nampak, kita nak katakan tidak kelihatan. Artinya bahwa kita senantiasa mencari-cari kesalahan, keburukan orang lain, sementara diri kita yang penuh dengan kehilapan kesalahan, kita tidak menyadarinya. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, bahwa hari ini kita seringkali melihat informasi yang belum pasti kebenarannya, melihat narasi yang dibangun dengan berbagai macam kepentingan, dengan emosional, dan kita menanggapinya seakan-akan itu benar, dan kita bukannya melihat secara rasional tapi langsung mengiyakan, bahkan menyebarkan, memperbanyak, mengirim informasi yang belum tentu kebenaran ini kepada orang lain. Dan ini sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang perlu kita cross-check, bertabayun. Jangan langsung kita menyebarkan kabar, berita yang belum tentu kepastiannya. Mungkin saja berita ini berbau fitnah atau hoax. Oleh karena itu, ada beberapa ibadah yang perlu kita lakukan yang bernilai pahala yang luar biasa, yaitu menutupi aib daripada sesama muslim atau saudara kita. Yang pertama ini tentunya perintah dan pahalanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih beliau bersabda, dan tentu ini menjadi pegangan utama bagi kita. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, bayangkan kita punya aib. Aib kita banyak, dosa kita banyak. Allah yang Maha mengetahui masih menutupi aib, dosa dan kesalahan kita daripada manusia yang lain. Kenapa? Karena Allah Maha menutupi aib, As-Sattar. Jika kita mau aib kita ditutupi Allah pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia, maka tentunya tutupilah aib saudaramu sesama muslim di dunia ini. Tentu akan mendapatkan balasan yang sangat setimpal. Kalau dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bahaya membuka aib dan menyebarkan aib. Kebalikannya, orang yang suka membuka aib, maka ancamannya sangat keras. Karena hal ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tasiha al-fahishatu bil ladzina amanu lahum azabun alimun bid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan azab yang pedih baik di dunia dan di akhirat. Quran Surah An-Nur ayat 19. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang yang berbahagia, ghibah atau menyebar atau screenshot video gambar aib, termasuk menyebarkan fahisah baik melalui grup ataupun melalui media sosial yang ada di beberapa bagai plafon, dan tentu ini apa yang menjadi sesuatu yang diingatkan oleh Rasulullah, janganlah kita menyebarkan aib seseorang, apalagi yang akan menghancurkan martabat atau marwah orang yang kita sebarkan aibnya. Jangan kita menjadi orang yang bangkrut. Sholat kita, pahala zikir kita, bacaan Quran kita, puasa kita, kemudian hal-hal yang bersifat ibadah rutin kita, tapi lisan kita suka membongkar aib sesama kita, aib teman kita, tetangga kita, maka pahalanya akan habis. Habis diberikan kepada korban ribahnya atau orang yang kita sebarkan aibnya. Pahala kita, kebaikan amal soleh kita, kita serahkan kepada orang yang kita ceritakan keburukannya. Sebaliknya juga, apabila belum setimpal dengan kerugian atau dosa yang kita perbuat untuk menyebabkan orang tadi menjadi malu, menjadi terhina, maka dosa-dosa orang yang kita ghibahkan itu pun akan kita pikul, kita ambil. Tentu ini yang dikatakan sesuatu yang bangkrut. Seorang yang banyak amal ibadah, perbuatannya banyak, kebaikan banyak untuk ibadahnya, namun dia tidak mendapat apa-apa. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah, orang yang bangkrut di akhirat nanti, karena dia tidak memiliki pahala. Pahalanya diserahkan kepada orang yang diribahkannya. Bahkan dosa orang yang diburukkannya, dibongkarnya keburukannya, dia yang memikulnya. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, yang ketiga, bagaimana cara menutupi aib yang benar? Cara menutupi aib yang benar. Ulama menjelaskan, menutupi aib ada adabnya, yaitu pertama, tutup dengan lisan. Jika kita melihat teman berbuat salah, jangan diceritakan ke orang lain, cukup diam. Jika di grup WhatsApp ataupun di platform media sosial ada yang share aib, jangan kita teruskan. Jangan kita teruskan, tahan jari-jari kita. Kalau dulu lisanmu adalah racun bagimu, nah sekarang ini tentu di era digital sekarang ini jari-jarimu adalah perbuatan dosamu kalau kau salah menggunakan jarimu. Bahkan jarimu bisa membawamu ke jeruji, jeruji besi. Bisa saja kita dipenjara di dunia ini dan juga bisa dipenjara di akhirat akibat kesalahan kita, kesalahan lisan, kesalahan mengelola atau menggunakan tangan atau jari kita. Yang kedua, nasihati dengan sembunyi, bukan di depan umum. Karena Imam Syafi'i berkata, nasihati aku saat sendiri, jangan nasihati aku di depan keramaian. Karena nasihat di depan umum itu adalah penghinaan dan menyatukan martabatku. Nah, ini suatu nasihat dari Imam Syafi'i. Kalau kita ingin menasihati orang lain, janganlah dia dinasihati di depan keramaian atau di depan umum. Tentunya akan membuat mempermalukan orang yang kita dinasihati. Kemudian yang ketiga, bedakan antara aib pribadi dan kejahatan yang akan merugikan umum. Jika aib itu dosa pribadi, misalnya seseorang pernah melakukan dosa seperti mencuri, menipu, atau berzina, tetapi dia sudah bertaubat, atau dia tidak sholat, kemudian dia sudah bertobat, maka wajib kita tutupi, tidak perlu kita sebarkan kepada orang lain dosa-dosa masa lalu. Nah, tapi jika kejahatan itu yang akan berdampak merugikan banyak orang, seperti seseorang yang suka menipu, mencuri, melakukan kejahatan, mengedarkan barang-barang terlarang atau obat-obatan terlarang, melakukan korupsi, nah ini perlu kita mengantisipasi untuk memutus mata rantai kejahatannya. Ya, misalnya kita laporkan dengan pihak yang berwajib agar dia tidak mengulangi kesalahannya atau tidak terjadi korban-korban berikutnya. Ini bedakan antara riba dan sifatnya untuk menyelamatkan umat. Tentu ini pun ada mekanismenya, baik secara hukum maupun secara agama. Tentunya kita melakukannya dengan niat untuk menghentikan kejahatan, bukan untuk menjatuhkan marwah orang. Ini kebanyakan hari ini membongkar kasus orang, menjatuhkan martabatnya, bahkan untuk mencari kepentingan pribadi dengan mencari kesalahan orang. Ini banyak dilakukan di era sekarang. Kemudian yang berikutnya, ada kisah teladan. Kisah teladan ini terjadi di zaman sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada seorang pemuda datang, "Ya Amirul Mukminin, saya ingin melamar anak si fulan. Tetapi dulu dia pernah berzina." Umar langsung marah besar dan berkata, "Kau tidak pantas melakukan itu, maka kau kecelakaan nanti. Allah sudah menutupi aibnya. Mengapa engkau ingin membukanya? Kau ingin menikahinya tapi kau menyebarkan bahwa dia penzina. Seandainya kamu beritahu, aku akan menghukummu. Jangan kau sebarkan ini, aku akan menghukum." Ini kerasnya Umar. Jadi dosa-dosa masa lalu dan orang yang sudah bertaubat kita sebarkan, ini tidak dibenarkan. Lihat, bahkan aib yang sudah lalu dan orang sudah bertaubat tidak boleh dibuka lagi. Apalagi kita ada keinginan untuk menikahinya. Dia sudah bertaubat, cukuplah kita membinanya. Cukuplah kita berdoa agar dia tidak mengulanginya lagi. Dan ini sangat bijaksana. Tentunya dalam penutup pertemuan hikmah pagi ini, mari kita didik jari kita, lisan kita, sebelum kita menyebar, sebelum kita share beritanya, apakah ini akan menutupi atau membuka aib orang lain. Jadi janganlah kita melakukan hal yang buruk. Jadilah seperti cermin yang menunjukkan kekurangan untuk diperbaiki, bukan seperti ember bocor yang menyebarkan airnya kemana-mana. Nah, sungguh Allah akan menutupi aib keluarga kita dan anak cucu kita di dunia dan akhirat dengan niat kita selalu berlindung kepada Allah. Mari kita berdoa. Allahumma astur uyubana wa auratina ya sattar ya halim. Ya Allah yang maha menutupi, tutupilah aib dan kekuranganku. Selamatkan diri dan keluargaku. Mari kita rutinkan doa ini. Kita berlindung kepada Allah agar kita diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Janganlah kita menjadi orang yang senantiasa bergosip, bergunjing, menyebarkan aib, menyebarkan berita-berita yang akan menghancurkan martabat dan marwah orang lain. Allah akan melindungi kita. Ya Sattar, ya Halim. Semoga Allah tutupi kekurangan dan kelemahan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru baik kita dengar kebersama materi hikmah pagi bersama Ustaz Dr. Randes Haji Yamin Ishaq MSI dengan topik pahala besar dengan menutupi aib sesama muslim. Semoga apa yang sampaikan beliau menjadi tauladan bagi kita dan kita bisa memetik hikmahnya dan menjadi pelajaran kita di pagi hari ini. Selanjutnya akan kami teruskan dengan hiburan lagu-lagu religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

Informasi pertama ialah tari coke yang berkembang sebagai kesenian khas masyarakat Tionghoa peranakan di Jakarta dan Tangerang, Banten. Tarian ini lahir dari akulturasi budaya Tionghoa, Betawi, Sunda, serta unsur pencak silat. Penari coke tampil dengan busana cerah dan selendang panjang untuk mengajak tamu ikut menari. Pertunjukan ini selalu diiringi musik gambang kerombong dengan lagu berbahasa Betawi maupun Hokkien. Seiring waktu, tari coke bertransformasi dalam kostum musik hingga gerakan agar lebih kontekstual. Kini tarian ini hadir di berbagai acara budaya dan promosi wisata sebagai seni Betawi yang hidup. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Batik Betawi menjadi warisan budaya khas Jakarta dengan ciri warna cerah seperti merah, hijau, dan oranye. Motif batiknya terinspirasi sejarah, budaya, serta kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi. Motif pucuk rebung melambangkan keseimbangan hidup dengan dianggap sakral oleh masyarakat Betawi. Selain itu ada motif tumpal, nusa kelapa, rasa malas, salaka negara, sungai Ciliwung, hingga ondel-ondel. Batik Betawi pernah redup karena pembangunan kota, namun bangkit kembali pada tahun 1970-an lewat kebijakan pemerintah. Kini batik tersebut terus berkembang dengan menghadirkan ikon Jakarta seperti Monas, Bajaj, dan Sipitung.

0: Kerin Pos dengar ingat Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi di dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, noh.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Sumatera Selatan dulu. Selamat pagi ya. Barusan baik itu dengar lagi dari Andiang, cuma pempek yang ngerti, cuma mak ini hari kayak enggak paca yang ngerti wong Palembang nih ya. Teko kita dewek kadang enggak ngerti ya itu nang. Apa bahasa pan pempek beda ngerti kita. Kita mak ini hari enggak ngirup ku pempek, enggak ngirup cukup pempek, ngirupnya asap dulur. Nah, ngomong-ngomong soal asap ngawali aktivitas pagi ini ada informasi penting nih. Ini pokoknya kalau Cek Yon siaran pagi ini paling utama yang nak di informasi ke pokoknya ya. Pecak biasa mengenai kualitas udara Palembang ya, yang masih masuk kategori berbahaya. Jadi ini perlu perhatian khusus ya, khususnya bagi kota Palembang dan sekitarnya, yaitu kondisi kualitas udara kita nih. Waduh dah, kapan turunnya? Berdasarkan data IQR yang tercantum pada pukul 6 tanggal 16 Oktober, indeks kualitas udara atau IQI di Palembang ini mencapai angka 655 dolar. Ini cewan ambek data terbarunya ya. Dan angka 655 ini masuk dalam kategori berbahaya. Polutan utama teman-teman ialah PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 403 mikrogram per meter kubik. Dalam data tersebut juga tercantum adanya peringatan kebakaran aktif di sekitar wilayah pemantauan. Namun informasi ini belum memastikan lokasi maupun sumber kebakaran yang menyebabkan kondisi udara tersebut. Tapi kalau kemarin-kemarin kita buka di media sosial yang kebakaran ini daerah Talang Kramat, daerah pinggir jalan arah Layo, pokoknya daerah-daerah situ. Yang mana ini masih mepetnya dengan kota Palembang. Walaupun di pinggiran kota Palembang, tapi kita asapnya ngarah ke Palembang. Nah, dulur, kualitas udara yang tingkat polusi pecah ini patut diwaspadai, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang punya gangguan pernapasan. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan, nutup jendela ketika udara luar tercemar, dan gunakan masker respirator yang sesuai pecah N95 atau KN95 kalau harus beraktivitas di luar. Tapi mendekati nian kak, masker yang N95 atau KN95 seadonya bae. Masker yang ado intinya tutupi dulu bae. Jangan sampai tercemarnya lah paru-paru kita nih dulu re. Jadi masyarakat juga diimbau terus ini mantau perkembangan kualitas udara lewat sumber informasi resmi dan mengikuti arahan dari instansi terkait. Kalau ngalami sesak napas atau keluhan kesehatan yang berat, segera cari pertolongan medis, jangan ditunda-tunda lagi, langsung bae. Semoga kondisi udara di Palembang segera membaik dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman ya dulur ya. Jangan lupa jaga kesehatan, kurangi paparan asap, dan saling ingat ke uang di sekitar kita. Tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Sumatera Selatan.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Lama-lama kembang papro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodol masih bersama Cik Ewane. Kali ini kita berada di cerita pagi ini dengan tema Besak Ger Radio. Dan tema itunya lebih tepatnya nih, melawan kabut asap, kolaborasi masyarakat dan pemerintah menanggulangi karhutla dulu re. Cak kita tahu tadi Cak Yo sudah ngasih info tentang indeks kualitas udara di Palembang yang masih berada di kategori berbahaya di angka 655. Agak turun dikit dari jam 5 tadi yang berada di angka 700-an dulu ya. Nah, semoga kita ini tetap sehat baiklah ya, gimana hari. Tidak muluk-muluk doanya, sehat walafiat, yang ada usaha-usahanya lancar, yang ada gawean-gaweannya lancar. Insyaallah baiklah, bismillah. Menjuang tuh bismillah dulu, ikhtiar dulu ya, dak ya. Nah, walaupun belakangan ini persoalan kabut asap ini akibat kebakaran hutan dan lahan dan karhutla ini jadi perhatian masyarakat luas ya, termasuk kitalah yang kena dampak nih, warga Kota Palembang ya, yang paling kayaknya kita paling banyak berutuan nih kalau Cek Yon jingok ke dia apa di status media sosial kawan-kawan Cek Yon juga banyak yang anaknya masuk rumah sakit gitu kan ya, di harus dinebu pakai oksigen tambahan gitu ya. Ya Allah. Di kabut asap yang menyelimuti satu wilayah ini tidak selalu berasal dari kebakaran yang terjadi di dalam wilayah tersebut ya dulur ya. Asap dari kebakaran hutan dan lahan di daerah sekitar itu dapat membawa angin sampai mencapai permukiman, jalan raya dan bahkan pusat kota. Kondisi ini nunjuk ke kalau karhutla itu bukan cuma persoalan siko daerah ya, melainkan persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan bersama. Karena itu pemantauan titik panas, kondisi cuaca, arah angin dan kualitas udara jadi hal penting untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Masyarakat juga perlu tahu bahwa titik panas atau hotspot yang terdeteksi satelit itu belum tentu merupakan kebakaran yang sudah terkonfirmasi. Pemeriksaan lapangan tetap dibutuhkan untuk memastikan lokasi dan kondisi sebenarnya. Nah, terus apa nih yang bisa dilakukan masyarakat? Kita bisa menghindari aktivitas yang berpotensi micu kebakaran. Contohnya tidak bakar sampah sembarangan, apalagi main hari ya. Asap lah banyak, nak tambahin lagi jangan. Jangan sampai punya prinsip, ah sudahlah lah, doa asap juga, tambahnya pedik, tidak ngaruh, tidak cek itu ya. Jadi serta segera melapor ke apabila nemu ke api atau kepulan asap yang mencurigakan kepada tugas yang berwenang. Dulur, kabut asap ini ingat kita bahwa jago lingkungan itu merupakan tanggung jawab bersama ya, mengenali sumber asap jadi langkah awal, tapi kita juga perlu paham dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Untuk itu, jangan percaya dulu karena berikutnya Cek Iwan bakal bahas lebih jauh dampak kabut asap bagi masyarakat Palembang dan tantangan yang dihadapi dalam penanganannya. Tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetanggo,

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cek Yon di cerita pagi ini ya. Kita masih ngomongin tentang melawan kabut asap, kolaborasi masyarakat dan pemerintah menanggulangi karhutla dulu ya. Setelah tadi kita bahas cak mano asap dari kebakaran di wilayah sekitar tuh dapat terbawa angin sampai cak sampai ke Palembang ini ya. Sekarang kita jingok dulu dampak yang timbul ke serta ngapa penanganan kabut asap ini tidak cuma bisa mengandal ke pemadaman api baik. Karena dulur kabut asap akibat karhutla ini dapat mengurangi jarak pandang dan ganggu aktivitas masyarakat. Kalau kualitas udara memburuk, partikel halus yang terkandung dalam asap ini juga beresiko ganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil serta orang-orang yang punya gangguan pernapasan yang tersebut dengan kelompok rentan. Selain berdampak pada kesehatan, kabut asap juga menghambat kegiatan belajar, pekerjaan di luar ruangan, dan perjalanan masyarakat. Jarak pandang yang menurun ini juga berpotensi meningkat ke resiko keselamatan dalam berkendara. Nah, tantangan penanganan karhutla ini tidak selalu mudah dulur ya. Petugas dapat menghadapi lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, kondisi cuaca yang kering, angin yang berubah, sama kebakaran di lahan gambut yang dapat menyimpan bara di bawah permukaan tanah. Oleh sebab itu, penanganan ini perlu dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Pemadaman harus disertai dengan pemantauan lanjutan agar api ini tidak kembali menyala. Informasi kualitas udara juga perlu disampaikan secara jelas supaya masyarakat pacak nentukan langkah perlindungan yang tepat. Nah, dulur, kabut asap ini bukan sekedar persoalan jarak pandang ya, tapi juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kita bersama. Sambil nunggu kondisi udara ini membaik, masyarakat perlu mengetahui cara melindungi diri dari keluarga dari paparan asap ini ya. Di informasi berikutnya kita bakal bahas imbauan kesehatan serta langkah sederhana yang pacak dilakukan masyarakat ketika kualitas udara sedang memburuk ya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inpos dengan ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah Inpos selengkapnya.